Saudara perempat, kekah merupakan hewan endemik dan sudah menjadi ikon dari Kabupaten Natuna yang memiliki nama Latin Presbytis natunae. Monyet ini cukup unik dan juga sangat lucu sekali, namun kini populasinya sangat mengkhawatirkan karena berkurangnya lahan untuk mereka hidup dan juga perburuan manusia. Karena memang memelihara kekah memiliki nilai prestisius, monyet kekah ini masih bisa kita temui di Pulau Bunguran Besar. Kita beralih ke maklumat lain, Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menekankan pentingnya kreativitas dan karakter dalam membentuk generasi muda saat membuka ajang bakat dan talenta siswa SMAN 1 Tanjung Pinang. Lis menilai kemampuan akademik saja tidak cukup menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan masa depan, sehingga siswa tetap perlu mengembangkan bakat, kreativitas, keterampilan, serta tetap menjaga etika, adab, dan integritas. Ia mendorong siswa menguasai teknologi sekaligus mempertahankan budaya dan jati diri, serta berani memiliki mimpi besar. Kepala SMAN 1 Tanjung Pinang, Karyadi, mengatakan, sekolah telah memetakan potensi siswa dan mengembangkannya melalui berbagai ekstrakurikuler. Ajang yang digelar 10 hingga 13 September 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-70 SMAN 1 Tanjung Pinang tersebut diikuti pelajar SD hingga SMA atau SMK dengan beragam perlombaan, penampilan seni, e-sport, fashion show hingga bazar sekitar 30 stand UMKM dan siswa serta fun run yang menargetkan sekitar 600 peserta. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, pernahkah Anda merasa ketika uang baru saja diterima, tetapi tiba-tiba sudah tinggal sedikit? Padahal rasanya tidak membeli barang mahal ya. Dan ini bisa jadi bukan pengeluaran besar yang membuat dompet cepat menipis, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan hampir setiap harinya. Mulai dari membeli kopi ataupun minuman kekinian, kemudian jajan karena tergoda promo, pesan makanan saat sebenarnya masih ada makanan di rumah, hingga terlalu sering menggunakan layanan pesan antar. Nah, ini nilainya memang terlihat kecil, tetapi jika dilakukan secara berulang-ulang, jumlahnya bisa cukup menguras kantong. Ya, ternyata bagi ibu rumah tangga, pengeluaran kecil biasanya muncul dari aktivitas sehari-hari. Salah satunya, seseorang baru akan menyadari bahwa banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa ditekan dengan mulai mencatat belanja harian. Nah, pengeluaran seringkali bertambah karena kebiasaan jajan dan juga membeli minuman saat berkumpul bersama dengan teman-teman juga. Kebiasaan lain yang seringkali tidak terasa ialah belanja karena promo. Potongan harga ataupun gratis ongkir memang membuat harga terlihat lebih murah, tetapi justru bisa mendorong seseorang membeli sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Pagi ini sudah ada berempat, kita bersama Neha. Ini udah semester berapa di Umrah?
2: Udah semester 4.
1: Udah semester 4 ya?
2: Iya.
1: Udah semester 4. Oh iya, kemarin sempat di-share juga tentang apa namanya tulisan-tulisan itu ya. Itu
2: iya.
1: Apa namanya kegiatan apa sebetulnya yang ingin disampaikan kemarin tuh?
2: Kegiatannya waktu pada saat itu semester 3 itu. Itu ada tugas.
1: Ada tugas ya?
2: Ada tugas dari dosen mengenai untuk nilai akhir. Nilai akhirnya tuh kami disuruh membuat artikel.
1: Buat artikel.
2: Terindeks Sinta.
1: Terindeks Sinta. Sinta iya. Tuh di bagian apa tuh?
2: Sinta itu maksudnya artikel yang ada nasional gitu.
1: Nasional.
2: Jadi kami upload jurnal juga di situ.
1: Buat jurnal ya? Jadi produktif lo buat jurnal ya?
2: Iya.
1: Oke. Buat jurnal. Ini nambah apa namanya nilai tambah ya untuk mahasiswa untuk penilaian semester gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Semester 3 kemarin ya?
2: Iya, semester 3.
1: Oke. Nah, nih saudara itu kalau untuk saudara perempat yang nak tengok hasil tulisan Neha di mana?
2: Itu bisa lihat di website di dosen, di dosen. Ada bisa di searching nama saya sendiri Wana Fisatina Azikra, nanti muncul itunya, PDF-nya.
1: Muncul ya?
2: Iya. Mengenai reformasi tentang administrasi negara pada saat itu. Hukum administrasi negara.
1: Hukum administrasi negara.
2: Iya.
1: Jadi itu dalam bahasa apa jurnalnya?
2: Kami ini kalau di situ kan harus ditranslate ke Inggris. Dari awal kami buat dari bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia transfer ke
2: Inggris.
1: Ke Inggris. Jadi bisa dibaca internasional ya.
2: Iya,
1: kan ini bisa diakses untuk dunia internasional. Bagaimana produktivitas mahasiswa memang di bidang hukum yang tentunya di bidang hukum ini ada hal-hal yang barangkali masyarakat tidak paham, yang tidak tahu. Jadi di situ ada penjelasannya yang lebih detail gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, bagi ibu rumah tangga, pengeluaran kecil biasanya muncul dari aktivitas sehari. Seseorang bisa saja baru menyadari bahwa banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa ditekan setelah mulai mencatat belanja harian. Nah, begitu pula dengan kebiasaan menggunakan uang digital, karena tidak melihat uang berpindah secara langsung dengan membayar makanan, transportasi, ataupun belanja kecil melalui aplikasi jadi terasa ringan. Tanpa disadari, transaksi kecil tersebut bisa menumpuk di kemudian hari. Nah, bukan berarti semua pengeluaran kecil ini harus dihentikan ya, saudara perempat. Menikmati kopi, jajan, atau sesekali memberi sesuatu yang disukai tetaplah boleh dilakukan. Yang penting, tahu batasannya dan bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan sekedar tergoda. Adapun cara paling sederhana untuk mengatasi hal tersebut ialah mencatat pengeluaran selama 1 minggu. Dari catatan itu, biasanya akan terlihat kemana uang paling banyak pergi. Nah, bisa jadi bukan kebutuhan utama yang menghabiskan uang, melainkan pengeluaran kecil yang dilakukan secara berulang kali. Nah, pada akhirnya, menghemat ini bukan selalu tentang mengurangi pengeluaran besar. Kadang-kadang cukup dengan lebih sadar sebelum mengeluarkan uang, sebab 1.000, 5.000, ataupun 10.000 rupiah yang keluar berkali-kali, jika dikumpulkan, jumlahnya bisa menjadi sangat mengejutkan.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.
3: MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh cantikin. Tadi lah menumpuk, udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi tuh cantikin. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini ngapa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, pemborosan dalam kehidupan sehari-hari kerap kali terjadi tanpa kita sadari, seperti membeli barang yang tidak diperlukan, menggunakan makanan secara berlebihan, hingga membuang bahan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kebiasaan yang sederhana, jika dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya meningkatkan pengeluaran, tetapi juga menciptakan lebih banyak limbah. Makanan yang terbuang juga berarti menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, energi, lahan, tenaga kerja, waktu, dan biaya. Nah, salah satu metode yang bisa diterapkan ialah merencanakan kebutuhan sebelum melakukan pembelian. Susun daftar barang yang sangat diperlukan dan periksa terlebih dahulu persediaan di rumah. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, sangat direkomendasikan untuk menyusun rencana menu dan daftar belanja agar masyarakat tidak membeli bahan pangan secara berlebihan. Kebiasaan ini dapat membantu mencegah pembelian yang tidak direncanakan dan menjadikan pengeluaran rumah tangga menjadi lebih teratur. Pemborosan makanan bisa diminimalkan dengan memasak sesuai dengan permintaan. Kemudian hindari memasak dalam jumlah berlebihan jika anggota keluarga hanya sedikit. Jika ada sisa makanan, simpan dengan cara yang benar dan gunakan kembali untuk hidangan selanjutnya. Penerapan prinsip first in, first out, yaitu memanfaatkan bahan makanan yang dibeli lebih awal sebelum menggunakan stok yang baru dibeli. Nah, metode ini juga dapat membantu menghindari kerusakan makanan sebelum sempat dimakan. Selain makanan, saudara perempat, perhatian juga harus diberikan pada penggunaan barang sehari-hari. Sebelum penggunaan pembelian, pikirkan apakah barang itu benar-benar diperlukan dan seberapa sering akan dimanfaatkan. Barang yang masih dapat digunakan sebaiknya tidak segera dibuang, melainkan bisa dimanfaatkan kembali, diperbaiki, diserahkan kepada orang lain ataupun didonasikan. Di sisi lain, sisa makanan yang tidak bisa dimakan dan layak untuk dikomposkan dapat diolah menjadi kompos agar tidak sepenuhnya berakhir sebagai limbah.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, kota terbesar di Kepulauan Riau ini telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan tingkat perekonomian yang semakin maju. Dan salah satu penunjangnya ialah sektor wisata yang cukup menggait wisatawan untuk berdatangan ke Batam. Cukup banyak tempat-tempat menarik yang ada di Batam yang sangat layak untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 mencapai Rp141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target Rp293 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan penerimaan tersebut berasal dari sejumlah sektor potensial seperti retribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu, dan pajak bumi dan bangunan. Namun masih terdapat dugaan kebocoran yang membuat penerimaan belum optimal. Untuk menekan kebocoran, Pemkot Tanjung Pinang terus mengoptimalkan pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui Gurindam Pay agar setiap transaksi tercatat secara real time dan penerimaan daerah dapat dipantau dengan lebih baik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Hangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi ini Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persma Steinsar Kepulauan Riau. Kita akan bahas bagaimana menjaga suara mahasiswa itu di tengah arus informasi yang sangat luar biasa sekarang, ya kan? Sangat luar biasa. Ini nak menjaga suara dalam hal apa ini sebetulnya? Ah, boleh Ketua.
2: Sebenarnya menjaga suara dalam pemikiran mahasiswa, Pak, dalam kritisnya seperti apa gitu kan, pemikirannya seperti apa gitu kan. Apalagi pers ini kan dia tidak bisa sembarangan, Pak.
1: Mm-mm.
2: Karena kan dia nih ibaratnya wartawan mahasiswa gitu kan.
1: Okay.
2: Dia harus mengambil berita yang valid gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Tidak bisa kita asal pilih gitu kan.
1: Dan berimbang juga ya.
2: Betul.
1: Tidak tendensius terhadap satu kalangan gitu kan.
2: Betul.
1: Ada kode etiknya juga di situ.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau dari siapa tadi, Indah?
3: Iya.
1: Yeah. Indah, apa yang Indah bisa petik dari kemajuan arus informasi sekarang ini sebagai persma?
3: Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketua kita, kalau misalkan kita ini sebagai pers itu adalah ibaratnya mulutnya mahasiswa ya,
1: mm-hmm.
3: yang menyebarkan segala berita melalui sosial media ataupun yang mulut ke mulut gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, cara menjaga tadi itu kami juga bukan yang bisa sembarangan gitu,
1: mm-hmm.
3: sembarangan memberikan informasi yang mungkin itu hanya sekedar apa namanya rumor atau fakta.
1: Jadi data itu harus diolah dulu ya. Kan?
3: Betul.
1: Diolah dia masak macam mana tuh? Pakai bumbu apa gitu ya kan? Apalagi sekarang zaman digital kan bisa dibilang kita nih overload informasi gitu ya, setiap detik.
3: Benar.
1: Bahkan sepersekian detik itu aja informasi terus bertebaran gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kawan-kawan di Persma Steinsar Kepulauan Riau untuk menangkal hal-hal yang barangkali itu berita atau fakta atau bahkan rumor atau bisa jadi disinformasi, nanti bagaimana mengolah data-data di sosial media ini untuk kita olah lagi, sampaikan ini betul atau tidak, bisa jadi cek fakta atau tidak, bagaimana? Bagaimana Ketua? Karena itu untuk nyampaikan ke mahasiswa, supaya mahasiswa juga untuk nyampaikan aspirasi juga tidak salah tanggap kan?
3: Betul.
1: Karena mau bercakap kadang ada cakap, alah mahasiswa turun-turun gitu tuh cuma masih sebungkus aja kan? kan tidak semua seperti itu kan? Jadi mahasiswa juga dia mengolah data, riset juga untuk menyampaikan informasi dengan data yang valid, supaya nanti pas penyampaian aspirasi juga akan berimbang juga, tidak tendensius terhadap seseorang kan?
2: Betul.
1: Oke, bagaimana tuh Ketua?
2: Kalau dari kita nih, meskipun kita apa ya, mendapatkan informasi dari luar gitu, mm-hmm. kan, dari media sosial kadang banyak dari TikTok, dari Instagram, mm-hmm. itu pun masih kita cari informasinya gitu kan, mm-hmm. sesuai data dan mm-hmm. fakta kan. Banyak tuh kadang berita-berita tuh hanya penyampaian saja tapi kadang tidak sesuai data dan fakta gitu, mm-hmm. kan.
1: Bahkan jadi, itu bisa jadi diputar balikkan karena dengan AI kan.
2: Betul. Apalagi sekarang zaman udah canggih kan.
1: Jadi kita juga meningkatkan literasi untuk melihat ini AI atau bukan gitu.
2: Betul.
1: Kalau dulu kan betul ke tidak ya. Sekarang alah AI tuh, coba cek lah gitu.
2: Betul,
1: ya kan.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Kalau dulu kan kita harus turun ke lapangan, mm-hmm. kan. Kadang kita melihat sesuai di depan mata kita, mm-hmm. gitu.
1: Karena sekarang generasi kita sekarang kan termasuk segala umur ya menggunakan AI.
2: Betul.
1: Gadget udah di tangan gitu ya.
2: Iya betul.
1: Baik itu dari sosial media atau situs berita akan muncul sangat beragam. Kalau tak bisa memindai, tidak bisa memilah, ya ujung kemakan gitu.
2: Betul. Kadang video pun AI juga kan,
1: gambar
2: juga AI gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi kayak kita bingung juga. Makanya kita setelah kita mendapatkan berita itu, informasi mm-hmm. itu kita cari lagi gitu.
1: Mm-hmm. AI itu bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat untuk membantu referensi kita juga untuk mencari sesuatu ya kan.
2: Betul.
1: Terus bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan kecanggihan AI ini jadi hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi malah kita penyebar hoax.
3: Benar.
1: Betul betul. Memutarbalikkan fakta.
4: Tipu-tipu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit. Aku kan tak ada kaki satu ni. Lupa aku. Aku sepak engkau ni eh. Macam mana caranya?
1: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mimet ih.
1: Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, memilih makanan kemasan tidak hanya bergantung pada rasa, harga, ataupun penampilan produk. Konsumen harus memperhatikan informasi tentang kandungan gizi yang tertera pada kemasan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mendorong publik untuk terbiasa membaca informasi nilai gizi agar memahami kandungan nutrisi dari produk pangan yang akan dikonsumsinya. Kebiasaan ini bisa membantu mencegah konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Nah, salah satu aspek penting yang perlu dicermati ialah ukuran porsi dan jumlah sajian dalam setiap kemasan. Nilai kandungan energi, gula, lemak, protein, karbohidrat, dan natrium dalam tabel informasi nilai gizi biasanya ditampilkan berdasarkan ukuran per porsi. Dengan kata lain, jika satu kemasan mengandung beberapa porsi dan semuanya dimakan sekaligus, total zat gizi yang masuk ke tubuh dapat melebihi angka yang tercantum untuk satu porsinya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan sebatang pinang.
0: Artinya, hidup sebatang kara, tiada sanak saudara. Dengar-dengar, sembang UMKM. Awal mulanya suara, budaya,

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Awal mulanya mau bangun JMB Bakso, ini ceritanya gimana nih kakak? Siapa nih, Kak Hilma atau Bang Dwi nih? Bang Dwi, gimana Bang Dwi?
1: Oh, iya. Jadi sebelumnya Kak, kami disclaimer dulu ya. Jadi kan kami sebelumnya itu ada UMKM juga, tapi bagian JMB itu sebenarnya ya untuk JMB kawan-kawan, JMB pertama itu JMB Kurir Kak.
0: Oh, kurir.
1: Kurir, JMB Kurir. Jadi JMB itu jasa mengirim barang. JMB Kurir gitu kan. Jadi karena kami membuka usaha yang baru tapi tidak di bagian pengiriman, kami masuk ke ranah makanan. Jadi kami pilih kayak yang tepat ini untuk warga Tanjung Pinang, bakso deh gitu. Jadi kami coba ke bakso. Jadi kami coba ke kuliner. Jadi makanya JMB-nya tetap JMB Kurir. Terus sambung dengan kuliner JMB bakso gitu Kak. Jadi JMB-nya Jom Makan Bakso.
0: Jom Makan Bakso. Ih, pandai sangat lu siapin ya. Biar enggak hilang ya JMB-nya ya. Oh, berarti udah lama yang kurir tadi.
1: Udah lama Kak.
0: Berapa
1: dari
0: tahun?
1: 2024 ya.
0: Satu
1: tahunan lah Kak.
0: Setahunan ya.
1: Tahun lalu.
0: Emang berempat?
1: Ya, kami dari pengurusnya bertiga ya, Kak.
0: Oh, bertiga.
1: Bertiga,
0: Oke, kemudian karena apa nih akhirnya pindah ke makanan lah, kuliner gitu?
1: Karena kan JMB Kurir ini mengantar makanan Kak. Contoh kakak mau pesen makan di warung A, kami siap mengantar ke alamat kakak gitu.
0: Oh, tapi tetap ada kurirnya?
1: Tetap ada kami. Sekarang kami udah punya kulinernya, jadi kami bisa menggunakan jasa kami sendiri.
0: Iya, betul-betul, nggak perlu keluar biaya lagi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, terus pada akhirnya milih bakso. Kenapa nih ceritanya nih?
1: Kami bertiga nih doyan makan bakso.
0: Doyan makan bakso. Enak banget kan ya kakak Bang ya.
1: Iya. Bakso tuh kayaknya untuk Indonesia sih, bukan Tanjung Pinang aja ya. Indonesia tuh khasnya tuh bakso gitu.
0: Nusantara banget ya.
1: Iya.
0: Terus tuh akhirnya JMB bakso gitu.
1: JMB bakso.
0: Tapi kan Jom Makan Bakso, bakso.
1: Iya, jadi ayo makan bakso-bakso kan, karena kami banyak varian bakso.
0: Oh iya.
1: Bukan hanya itu bakso aja.
0: Bakso apa aja tuh?
1: Kayak bakso halus ya, umum ya, bakso biasa, ada bakso di dalamnya ada apa? Bakso
2: cincang,
1: telur,
2: cincang,
1: telur puyuh, telur ayam, cincang, urat, keju juga ada.
0: Oh, keju juga ada.
1: Iya. Beranak mercon juga ada. Beranak mercon.
0: Oh, ada beranak juga.
1: Ada beranak. Kita bawa display-nya.
0: Oh iya, soalnya sekarang beranak susah dijumpakan ya. Iya enggak sih?
1: Iya, makanya kami ciptain
0: beranak. Tapi ada merconnya ya?
1: Ada. Kami petasannya kan.
0: Iya.
3: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat Badan Pengolahan maksud kami Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkapkan bahwa tabel informasi nilai gizi mencakup ukuran saji dan jumlah sajian per kemasan sebagai elemen penting dari label makanan olahan. Pelanggan harus selalu memperhatikan kandungan gula, garam ataupun natrium serta lemak. Ketiga elemen tersebut ialah bagian dari informasi yang tertera pada tabel nilai gizi. Kementerian Kesehatan melalui situs Ayo Sehat mengingatkan publik agar tidak langsung percaya pada pernyataan seperti rendah lemak, tanpa gula ataupun tinggi serat, melainkan tetap memperhatikan informasi keseluruhan tentang nilai gizi pada kemasan. Selain tabel gizi, daftar komponen bahan juga perlu untuk selalu diperhatikan. Susunan bahan dalam komposisi dapat membantu konsumen memahami bahan yang terkandung dalam sebuah produk. Informasi tentang alergen juga sangat penting bagi individu yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. BPOM menyertakan komposisi, informasi tentang alergen, data nilai gizi, dan keterangan lainnya sebagai bagian dari informasi penting yang harus diperhatikan pada label makanan olahan.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah pusat peradaban yang ada di Kota Batam dan berbagai macam aktivitas biasa dilakukan masyarakat di alun-alun Engku Putri. Dari sisi tata kelola alun-alunnya memang sangat rapi dan juga bersih yang berpotensi menjadi ruang terbuka hijau. Ketika hari menjelang malam, maka akan semakin terlihat keindahan dari pusat Kota Batam. Dan cukup banyak wisatawan yang berdatangan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini hanya ingin menghabiskan malam sembari nongkrong. Kita beralih ke maklumat lain, sebanyak 507 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga menerima bantuan pangan tahap 3 yang diserahkan secara simbolis di Gedung Serbaguna Kelurahan Dabo Lama. Lurah Dabo Lama, Hari Kurniawan, didampingi Babin Kamtibmas, pendamping PKH dan TKSK Singkep, mengingatkan penerima agar bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk membantu memenuhi pangan keluarga, serta tidak disalahgunakan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisi lingkungan agar tetap kondusif. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Gindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Rompa TRRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Perompat. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang Komunitas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, kondisi sosial budaya Indonesia merupakan gambaran mengenai kehidupan masyarakat yang terbentuk dari hubungan sosial, nilai, tradisi, kebiasaan, serta keberagaman budaya yang berkembang di berbagai wilayah. Kehidupan tersebut terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, teknologi, pendidikan, dan perubahan pola interaksi masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, bahasa, agama, adat istiadat, kesenian, serta tradisi. Keberagaman tersebut menjadi bagian penting dari identitas bangsa sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia memiliki karakter yang beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Perkembangan teknologi dan media digital turut membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung, kini semakin sering berlangsung melalui media sosial dan berbagai platform digital, sehingga masyarakat dapat berinteraksi dan memperoleh informasi tanpa dibatasi oleh jarak.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Apa makna menjadi wajah muda dalam bahasa ini, Nur? Wajah muda dalam pelestarian bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ni kan sebagai duta bahasa Kepulauan Riau ni tahun 2025, ya kan? Terus apa yang nak Mika tunjukkan, apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu bangkat apa? Mengangkat batang terendam gitu ya kan. Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus penguasaan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau, dari Pulau Penyengat. Di situlah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi, dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
2: Iya, Bang. Nah, sebenarnya
1: terima kasih.
2: Belum.
1: Lanjut. Oke, siap.
2: Nah, fun fact-nya tuh, Bang, kami dapat itu bahwa generasi muda itu tuh enggak luput dari bahasa Melayu itu sendiri, bahkan dari wilayah kita ini enggak terlalu punah gitu bahasa.
1: Betul. Bahasa daerah banyak kita. Di sekitar berapa, 20 atau 16 ya, 20 banyak dialek kita.
2: Nah, iya, dan itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu itu masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer, sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
1: Kata orang seberang, sedang kita sebut pempengaruh.
2: Iya, itu berdampak,
1: berimpact. Karena kita biasa nonton di Pipin.
3: Iya, betul.
1: Karena di rumah kita nonton di Pipin juga. Pempengaruh.
2: Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra Bangun Bahasa sendiri.
1: Trigatra, oke, bangun bahasa.
2: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Betul.
2: Nah, bahasa Indonesia yang tidak hanya baik, tapi juga benar, gitu.
1: Itu, poin utamanya, baik dan juga benar. Jadi menurut Anda, apa seyogyanya yang harus kita lakukan generasi muda ini supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini, seperti macam untuk apa namanya, Cilek tadi, apa namanya tadi?
4: Siapa namanya?
1: Den, mulut kau. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, bisa lihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu.
2: Iya.
1: Bisa dibilang, ya apa benar tak senonoh nah, kan? Kita di Indonesia terus yang menggunakan memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu, ya kan?
2: Iya.
1: Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
2: Nah, makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
1: Asik tuh.
2: Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu, mereka bisa menyalurkan gitu. Turut berpartisipasi acara tersebut ya.
4: Betul. Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
1: Betul. Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
4: Akrab dengan digitalisasi.
2: Era digital ini.
1: Jadi, karena kalau macam abang kan peralihan nih.
2: Betul.
1: Ya kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah
2: plok
1: di situ, di digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
4: Mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang Gen Alpha, Gen Z mungkin ya. Karena nggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka nggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
1: Betul.
4: Karena ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami gurindam ini. Tapi nggak bisa secara mentah-mentah. Karena mereka harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Kita cari trending-trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak
1: Gen Alpha. Karena itu pengaruh dengan algoritmanya.
4: Betul,
1: juga ya.
4: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, dalam kehidupan sosial, keberagaman juga membutuhkan sikap saling menghargai. Perbedaan pilihan, kebiasaan, latar belakang, maupun cara pandang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu disikapi dengan toleransi agar hubungan sosial tetap berjalan dengan baik. Pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari mengenalkan tradisi kepada generasi muda, menggunakan bahasa dan kesenian lokal, mendokumentasikan warisan budaya, hingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terus menjalankan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut penting agar budaya tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi tetap hidup dan berkembang mengikuti zamannya. Kondisi sosial budaya Indonesia pada akhirnya merupakan sesuatu yang terus bergerak dan mengalami perubahan. Tantangannya bukanlah hanya mempertahankan budaya lama, tetapi juga memastikan perubahan sosial berlangsung tanpa menghilangkan nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan identitas budaya yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan engkau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga, lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: tapi Cina sepertinya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar dong bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi benar sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kita telah pun sampai di penghujung masa kebersamaan kita dalam rangkaian Segantang Lada Pagi, edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dari mulai hikmah pagi, kemilau kepri hingga sembang komunitas. Sebagai teman tentunya untuk mengisi waktu pagi saudara hari ini ya. Semoga setiap informasi, hiburan dan juga cerita yang kita hadirkan dapat menemani serta memberikan warna dalam hari saudara sekalian ya. Selepas ini, saudara perempat, kita akan beralih menuju rangkaian acara pada Segantang Lada Tengah Hari bersama Salwa yang tentunya akan temankan saudara dengan program-program menarik lainnya. Terima kasih atas kesetiaan dan juga kebersamaan Anda yang terus bersama kita melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital dan juga rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang menemani Anda pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati dan juga keberkahan dalam setiap langkah kita. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetaplah bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempat Terjadi Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedari Perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Edisi Minggu 13 September 2026. Menemani Anda di Ahad siang ini. Tapi kali ini udah gak cerah lagi ya sedari Perempat. Sebab jerebu nampaknya sudah mulai berterbangan hingga ke Kepulauan Riau. Kemarin dekat rumah saya di Bintan sana, bahkan di jalan menuju Bintan sana saudara, itu juga sudah mulai berkabut-kabut sampai Gunung Bintan pun tertutup kabut ya. Pun sampai Tanjung Pinang ternyata juga terkena dampaknya nih asap akibat karhutlah di beberapa daerah kemarin ya saudara Perempat. Jadi untuk Anda di mana saja berada, tetap gunakan masker dan minum air putih sebanyak-banyaknya. Tentunya bersama dengan saya menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara yang menarik nih. Di awal acara kita akan berada dan juga mendengarkan kreasi anak negeri yang hari ini bersama dengan SD Negeri 11 Bukit Bestari Sedara Perempat. Nah, untuk Anda yang mendengarkan tentunya siaran kita yang tentunya juga sudah live di YouTube Perempat Tanjung Pinang dan juga di Facebook Perempat Tanjung Pinang. Buruan langsung saya nonton dan juga mendengarkan kira-kira hari ini akan ada tampilan seperti apa nih dari SD Negeri 11 Bukit Bestari. Kita akan dengarkan langsung ya dari Perempat ya, seperti apa tampilannya. Tentunya di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Nusantara menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: sungguh menawan.
1: Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
2: Hai, kuali mana?
3: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat RRI, dimanapun berada, senang sekali kami bisa hadir menemani teman-teman dalam acara Kreasi Anak Negeri. Perkenalkan, nama saya Wilen dari Sekolah 011 Bukit Bestari. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema dari kebiasaan hebat menuju anak-anak hebat. Semoga acara ini bisa memberi inspirasi dan semangat bagi kita semua. Mari kita mulai acara hari ini. Sahabat RRI, kebiasaan hebat bisa dimulai dari hal kecil, seperti menumbuhkan rasa cinta kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dilanturkan oleh teman kami, Fatian dan Triani.

0: Astaghfirullahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Benarlah Allah dan Rasulnya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, luar biasa sekali. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, salah satu kebiasaan hebat yang menyenangkan adalah bernyanyi. Bernyanyi akan membantu kita memahami emosi dan mampu membuat anak kita lebih aktif dan kreatif. Dan tentu saja membuat kita cerdas. Selanjutnya teman-teman akan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang membuat anak menjadi hebat. Kepada teman-teman kami dipersilakan.

0: Terima kasih, lagunya sangat menginspirasi. Sahabat RRI, kebiasaan hebat bisa kita lakukan setiap hari di rumah dan di sekolah. Berikut ini kita simak dialog edukatif tentang kebiasaan hebat anak-anak. Silakan kepada teman-teman.
1: Kebiasaan hebat sehari-hari. Apa kebiasaan hebat yang kamu lakukan setiap hari?
2: Aku selalu bangun pagi, merapikan tempat tidur, dan berangkat sekolah tepat waktu.
3: Kalau aku membiasakan membaca buku sebelum tidur.
1: Wah, hebat ya. Aku sedang belajar membiasakan jujur dan bertanggung jawab.
2: Ternyata kebiasaan hebat itu tidak sulit, asal dilakukan setiap hari.
3: Benar, kebiasaan hebat membuat kita menjadi anak yang disayang guru dan orang tua.
0: Masya Allah, hebat sekali kebiasaan baiknya. Selain rajin belajar, anak hebat juga pandai mengekspresikan diri. Mari kita dengarkan pantun bertema anak hebat dan kebiasaan baik.
4: Pergi ke pekan hingga ke dai.
5: Ewa.
4: Kapal tertamban di Pulau Lipan.
5: Ewa.
4: Mari biasakan kebiasaan baik agar menjadi hebat di masa depan.
2: Pasang kembali kawan berdui.
5: Ewa.
2: Dipilin berjalur oleh Mak Tama.
5: Ewa.
2: Kebiasaan baik dimulai dari diri, disiplin jujur dasar yang utama.
4: Pergi belajar bukunya baru.
5: Ewa.
4: Memakai tas berhias pita.
5: Ewa.
4: Rajin belajar, patuh pada guru, gapai prestasi, raih cita-cita.
2: Bunga lebat, sungguh indahnya.
5: Ewa.
2: Setiap pagi indah berseri.
5: Ewa.
2: Anak hebat berakhlak mulia, sopan santun dijaga setiap hari.
4: Ke perpustakaan membaca cerita. Bersama teman penuh gembira.
5: Ewa.
4: Tugas dikerjakan tanpa diminta. Anak yang hebat tanggung jawab nyata.
2: Pergi ke taman mawar berdui.
5: Ewa.
2: Melati putih harum baunya.
5: Ewa.
2: Mandiri dan peduli jadi jati diri. Menyayangi guru juga orang tuanya.

Lakukan kebiasaan hebat mulai sekarang agar terwujud anak Indonesia hebat sejati.

Terima kasih, indah dan penuh makna. Sahabat RRI, yuk kita menyanyikan lagu Rukun sama Teman karya Menteri Pendidikan kita Bapak Aldub Mukti dan jingle atau lagu SMS karya Kepala Sekolah SD Negeri 011 Bukit Bestari.

0: sahabat RRI, kebiasaan hebat juga bisa kita pelajari lewat cerita. Berikut ini kami persembahkan mini drama radio berjudul Dari Kebiasaan Baik Menjadi Anak Hebat. Selamat mendengarkan. Di sebuah sekolah dasar, ada anak-anak yang sedang belajar membentuk kebiasaan hebat. Mari kita dengarkan kisah mereka.
1: Aduh, aku malas belajar hari ini. Lebih enak main saja.
2: Andi, bukankah besok ada ulangan? Aku sudah belajar sedikit demi sedikit setiap hari.
3: Iya Andi, kata Bu Guru, kebiasaan kecil yang baik bisa membuat kita jadi anak hebat.
1: Ah, masa sih?
4: Anak-anak, siapa yang ingin menjadi anak hebat?
5: Saya, Bu!
4: Anak hebat dimulai dari kebiasaan hebat, disiplin, jujur, rajin, dan bertanggung jawab.
1: Bu Guru, kalau saya mulai belajar hari ini, apakah masih bisa?
4: Tentu saja Andi, tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik.
1: Baik Bu, mulai hari ini saya akan rajin belajar dan disiplin waktu.
0: Sejak saat itu, Andi mulai berubah. Ia belajar teratur dan menjadi anak yang lebih baik.
5: Ayo biasa.

0: Luar biasa, drama yang penuh pesan moral. Dari drama tadi, kita belajar bahwa kebiasaan hebat seperti disiplin, jujur, dan tanggung jawab sangat penting. Mari kita dengarkan pesan edukasi karakter dari teman kami.
1: Sahabat RRI yang kami cintai, tahukah kalian bahwa anak hebat tidak lahir secara tiba-tiba? Anak hebat terbentuk dari kebiasaan hebat yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan hebat itu dimulai dari hal-hal sederhana. Kebiasaan pertama adalah disiplin. Disiplin berarti datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mematuhi aturan sekolah. Kebiasaan kedua adalah jujur. Jujur berarti berkata apa adanya dan berani mengakui kesalahan. Kebiasaan ketiga adalah tanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab mau menyelesaikan tugas tanpa disuruh. Kebiasaan keempat adalah mandiri. Mandiri berarti mampu melakukan sesuatu sendiri dan tidak mudah menyerah. Dan kebiasaan hebat lainnya adalah peduli dan sopan santun, menghormati guru, menyayangi teman, dan membantu sesama. Sahabat RRI, jika kebiasaan hebat ini kita lakukan setiap hari, insya Allah kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, cerdas, dan berakhlak mulia. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari hal kecil. Salam anak Indonesia hebat!
0: Terima kasih, semoga bisa diterapkan setiap hari. Sahabat RRI, anak hebat lahir dari kebiasaan hebat yang dilakukan terus-menerus. Berikut ini kreasi yang inspirasi melalui dendang solawat dari teman-teman kita.

Masya Allah, sangat kreatif dan menginspirasi. Sahabat RRI, tak terasa kita telah sampai di akhir acara melalui kebiasaan hebat seperti rajin belajar, jujur, disiplin, dan peduli sesama. Insya Allah, kita bisa mewujudkan anak-anak Indonesia yang hebat. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI dan seluruh pendengar setia. Saya Willen Jason bersama teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat.

0: gak percaya. Tuh bukti deh yang kau pegang.
1: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.

0: Koman,
1: jatuh aku dari motor.
0: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, Man.
1: Iya, untung lecet sikit je.
0: Hah, terus gimana?
1: Motor bersepah dari bengkel.
0: Astaghfirullah.
1: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
0: Hah, terus?
1: Iya, HP aku pun keknya terlempar entah kemana.
0: Hah, lah hilang.
1: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
0: Masih untung, eh?
1: Eh, iyalah, dompet aku.
0: Masih untung lagi?
2: In, intermezzo.

0: Adogang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuh, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Pulau Tiga ini salah satu objek wisata di Kabupaten Natuna yang tergolong masih perawan. Bisa juga demikian karena hampir semua objek wisata di Pulau Tiga ini masih sangat asri. Mulai dari pantai dan keindahan balam bawah lautnya dan juga perbukitan yang masih banyak pepohonan yang rindang. Ketika saudara berada di tempat wisata di Kapri ini, saudara bisa menikmati keindahan panorama laut dan perbukitan yang ada di Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain. Pembangunan Masjid Agung Bandar Seri Bintan di Kabupaten Bintan memasuki tahap ke-7 dengan progres mencapai 31,8%. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, Muhammad Irzan, mengatakan sejumlah pekerjaan utama pada 2026 meliputi pemasangan kubah, panel stainless gold, pengecatan, serta pembangunan sumur bor yang selain memenuhi kebutuhan air masjid, juga mendukung fasilitas air siap minum gratis bagi masyarakat. Pembangunan menggunakan APBD Kabupaten Bintan 2026 dengan kontrak nilai sekitar 5,6 miliar dan ditargetkan rampung pada 4 Desember 2026, sehingga masjid diharapkan bisa difungsikan setelah kebutuhan listrik dan air bersih terpenuhi. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
2: FM 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau, Studio Perompat. Lagi masih bersama dengan Salwa Alia. Nanti setelah lagu Gay Getal, lagu yang sempat viral di tahun lalu Studio Perompat, dan juga lagu yang cukup merancang teman-teman nih siang hari Anda. Dengan matahari yang sudah mulai nampak Studio, tapi nampaknya belum sepanas biasanya ya, karena masih tertutup kabut. Ini sudah terjawab ya Studio Perompat, ternyata beberapa hari belakang ini kenapa mendung tapi tak ada hujan sama sekali. Karena memang langit biru kita ditutupi dengan kabut asap. Itu artinya kurang-kurangnya lah bakar-bakar sampah ataupun juga bakar-bakar apapun dekat rumah kita, supaya kabut-kabut ini segera ciao, segera pergi dari lingkungan sekitar kita, dan alam kita ini kembali normal sedara perempat ya. Dan juga pastinya untuk Anda yang memang lagi ada gangguan pernafasan atau juga gangguan kesehatan apapun, gunakanlah masker yang selainnya masker ya KN95 atau juga masker medis sedara perempat, supaya tetap aman dan tidak terhirup asap-asap yang memang bisa membahayakan tubuh Anda nantinya. Nah sedara, di siang hari ini kita akan membahas yang viral-viral nih dari perempat kuliner ya, pastinya di Sembang UMKM. Apalagi kalau bukan Dubai Chewy Cookie. Ini makanan yang memang viral, tapi bukan sembarang viral. Karena apa? Harganya tuh yang bikin mencekik. Karena ini jadi salah satu cemilan manis yang memang ramai menarik perhatian di media sosial, sebab dia punya bentuk dan juga teksturnya yang unik. Ketika kita belah tuh atau kita gigit, bagian luar dia memang terasa kenyal, tapi kalau bagian dalam yang terasa sedara perempat, itu kayak akan hadir perpaduan pistachio dan juga katai fi yang renyah ya. Kalau Anda sudah pernah coba ya makanan Hef ya, orang Hef satu ini, karena harganya juga cukup melejit dari perempat ya. Ini memang bisa membuat sepertinya seneng gitu, atau bahkan mood ya, kalau orang memang suka manis dari ya. Tapi memang kalau orang yang kurang suka, mungkin kurang cocok kali ya. Karena saya pun juga belum pernah mencoba, karena belum banyak yang menjual, melihat harganya memang tinggi. Dan juga kalau yang originalnya itu, yang aslinya ya, bukan yang memang KW-KW atau sengaja buat demi ikut viral-viral aja, itu susah kita jumpakan kan. Ya meskipun membawa nama Dubai, ini apakah dari Dubai sedara, kayak Bika Ambon apakah dari Ambon, tapi kalau macam ini juga tak pula ya. Cemilannya memang tak sama dengan Dubai Chocolate Bar yang memang lebih dahulu mendunia dan juga identik dengan lapisan coklat berisi krim pistachio, tahini, serta katai fi. Justru Dubai Chewy Coklat yang sekarang tengah populer ini biasa menggunakan adonan berbasis marshmallow saudara sebagai bagian luarnya, kemudian diisi pula campuran pistachio dan juga katai fi sebelum diberi taburan bumbu kakao. Nah itu semua nama-namanya nama modern semua ya. Saya rasa cukup sulit untuk menjumpakan bahan-bahannya kalau memang kita tak selalu terbiasa dengan bahan-bahan seperti tadi dari perempat. Jadi kalau kita lihat ya, makanan satu ini memang cukup popularitas ya, tak terlepas daripada tren Dubai Coklat yang memang sebelumnya sempat viral di berbagai negara. Kan Dubai Coklat ini dikembangkan sedara oleh Fix Dessert Chocolatier di Dubai ya. Jadi memang asli bawaan daripada Dubai sana. Dikenal pula melalui produk Can't Get Enough of It yang memadukan coklat dengan krim pistachio dan juga katafi yang renyah itu.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Suara Budaya Kepulauan Riau, Stereo Perempat, seiring berkembangnya tren kombinasi pistachio dan juga katayif ini kemudian diadaptasi menjadi berbagai jenis makanan penutup loh. Ini salah satunya adalah Dubai Chewy Cookie. Media The Straits Times juga menyebut kalau versi chewy berbentuk bulat ini pun berasal dari tren Korea Selatan, saudara. Dengan campuran pasta pistachio katayif yang memang dibungkus adonan marshmallow dan ditaburi bubuk kakao. Daya tarik makanan ini pun juga bukan hanya terletak pada rasa manisnya saja, tapi juga permainan tekstur ketika dikunyah. Kalau saudara terserasa tujuan benda itu lapis luarnya memang lembut dan juga kenyal. Itu akan bertemu dengan katayif yang renyah serta krim pistachio yang lembut, sehingga akan memberikan rasa sensasi berbeda nih dalam satu gigitan. Jadi memang dari perempat, kalau Anda ngerasakan ya, kalau nih karena juga dekat sini lumayan jarang ya dari perempat yang memang menjumpakan ataupun juga menjual Dubai Chewy Cookie ini, dengan harga dia pun juga sepertinya kurang ramah di kantong masyarakat Tanjung Pinang, apalagi kita kan yang belum terlalu have ini. Nah, sementara itu dinilai juga kekuatan tren Dubai Chewy Coklat ini ternyata sangat dipengaruhi media sosial dan karakter visual produknya. Dengan warna pistachio yang cerah, kemudian juga bagian isian yang terlihat ketika coklat dibelah, ini ngebuat produk tersebut menarik untuk ditampilkan dalam konten Instagram ataupun juga TikTok sedaya perempat. Namun, penggunaan kata Dubai pada Dubai Chewy Cookie Coklat ini tak selalu menunjukkan kalau lah produk ini berasal atau bahkan diproduksi di Dubai ya, saudara. Karena istilah ini juga sekarang lebih banyak merujuk pada inspirasi kombinasi rasa khas tren Dubai Coklat, terutama pada pistachio, katayif, dan juga coklat yang memang kemudian dikembangkan menjadi berbagai bentuk makanan penutup. Nah, Dubai Chewy Cookie ini pun pada akhirnya juga menunjukkan macam mana nih sebuah tren kuliner bisa terus berkembang melalui kreativitas dan juga media sosial. Karena lagi dan lagi ada perpaduan rasa, kemudian juga tekstur kenyal dan renyah, serta dia punya tampilan saudara yang menarik, sehingga ngebuat camilan satu ini menjadi salah satu variasi terbaru dari Demam Pistachio dan juga Dubai Coklat yang berkembang di berbagai negara. Nah, saudara perempuan, untuk Anda sudah pernah belum merasakan Dubai Chewy Coklat atau bahkan Dubai Chewy Cookie dekat tempat tinggal Anda, atau bahkan just tip nih dekat luar kota atau dekat Batam kali ya, kita coba sekali.

dia, juar satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak era

Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Terbesar di Kepri ini telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan tingkat perekonomian yang semakin maju. Dan salah satu penunjangnya ialah dari sektor wisata yang cukup menggait wisatawan untuk berdatangan ke Kota Batam. Cukup banyak tempat-tempat menarik yang ada di Batam yang sangat layak untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 507 keluarga penerima manfaat KPM di Kelurahan Dapok Lama, Kecamatan Singga, Kabupaten Lingga menerima bantuan pangan tahap 3 yang diserahkan secara simbolis di Gedung Serbaguna Kelurahan Dapok Lama. Lurah Dapok Lama Hari Kurniawan didampingi Babin Kamtibmas pendamping PKH dan TKSK Singga mengingatkan penerima agar bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk membantu memenuhi pangan keluarga serta tidak disalahgunakan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisi lingkungan agar tetap kondusif. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 13 atau Indonesia Barat.

terhadap rompat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Fardhu Dzuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 12.02 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

0: Jamilah.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin, amin ya robbal alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wak, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serta kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

0: Aku ingin menikahnya Khadija binti Karibab dengan mas kawinnya RM80 putar.
1: Ha, macam tu lah. Sah?
0: Sah.
2: Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Dengan adanya pernikahan, maka disitulah ada seorang pewara yang bertugas memandu acara dari awal sampailah akhir. Tentunya menjadi seorang pewara bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak aturan yang harus diketahui, terutama bagi pewara pernikahan adat Melayu. Hal tersebut supaya tata cara dalam pernikahan adat Melayu berjalan dengan semestinya. Seperti halnya seorang pewara, tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama pemantun karena hal itu menjadi rahasia. Agar

Sehingga pada saat penyampaian nama daripada masing-masing pemantun, kalau MC dah menyebutkan, puara dah menyebutkan, nanti jadinya tawar. Apa yang akan disampaikan kan ecek-eceknya, walaupun sebetulnya kita tahu sebetulnya, tapi kan itu adalah ecek-eceknya. Walaupun ecek-ecek, ibaratnya macam tak tahulah ini siapa yang datang, tapi seolah-olah kita membuat hal itu tuh tak ada yang tahu gitu, rombongan yang datang ni dalam hajat apa. Diorang ni datang rombongan, bawa barang-barang hantaran, bawa dulang-mendulang ke segala macam, rombongan kompang. Sebetulnya hajat diorang ni apa sebetulnya? Itulah tugas dan fungsi daripada pemantun tadi, wakil tuan rumah dan juga ketua rombongan. Sehingga mereka yang akan bertugas untuk menyampaikan hajat dan maksud. Kalau seorang puara menyampaikan, ibaratnya akan disampaikan oleh pemantun datuk ini dan datuk ini, nanti dah tahu rasa pemantun sebab diorang... Apa yang aku cakap ni sementara korang dah sebutkan nama aku. Macam tu. Kemudian dia akan menyampaikan dalam majlis akad nikah, macam tu. Sehingga sebetulnya yang akan disampaikan oleh pemantun itu ialah akan menghantarkan calon pengantin ini dalam acara akad nikah. Kalau misalnya pewartu dah menyebutkan nama pengantinnya, nama pemantunnya, sehingga

0: Globalisasi dan banyaknya masuk budaya-budaya luar tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga kehikmatan dalam prosesi adat pernikahan Melayu jadi bercampur dengan pengaruh budaya luar. Seperti halnya keinginan calon pengantin yang ingin memadukan pernikahan adat nasional dengan pernikahan adat Melayu, seperti antara duduk di bawah dan duduk di kursi. Karena pada hakikatnya, orang Melayu tidak ada dalam pernikahan adat Melayu duduk di kursi. Bak kata Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
1: Kalau kita membiasakan misalnya di satu pernikahan, okey tak apa, kita duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Sehingga di pernikahan yang lain, di pernikahan itu korang boleh duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Kenapa di majlis nikah ni tak boleh? Itu akan dianggap suatu pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan menggeruskan kebudayaan Melayu kita. Kemudian nanti ketika nak mula majlis akad nikah, baru kita berpindah
2: ke kursi.
0: Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, kebanyakan calon pengantin terinspirasi dengan pernikahan dari negara luar dan juga kota-kota besar untuk mewujudkan pernikahan yang dapat bersukaria.

0: dapat have fun, dapat bersukaria di hari pernikahannya. Tapi sebetulnya kita juga tak boleh terlampau sangat berkeras diri. Maksudnya kau harus ikut macam ni. Macam tu. Sehingga bukan
1: fleksibel lah, tapi tidak melampaui aturan itu.
0: Tidak menggampangkan adat juga. Karena sebetulnya kita sebagai pengurus lembaga adat juga memiliki peran yang amat sangat penting untuk terus bagaimana tetap menjaga adat itu sentiasa lestari. Kalau misalnya orang merasa bahwa adat Melayu ni macam susah lah nak diikut, lampau banyak sangat dia punya runtutannya, inilah itulah, tak boleh inilah, tak boleh itulah, macam tu.
2: Menjadi seorang pewara bukanlah mudah. Banyak hal-hal yang ditakutkan. Apalagi dalam menyampaikan petata petiti prosesi pernikahan adat Melayu. Namun, karena ada dorongan semangat yang kuat, pada akhirnya seorang pewara akan bisa melawan rasa ketakutan.
0: Sebetulnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tapi kawan-kawan yang lain. Ternyata ketika saya tanya apa yang membuat kau orang takut menjadi MC pernikahan adat, ialah ketika takut salah dalam menyebutkan petatah petite, istilah-istilah Melayu yang sekiranya salah atau tidak sebetulnya ketika disebutkan macam tu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi dorongan beliau tu lebih kuat. Aisyah, kalau tak turun dari sekarang, bila lagi nak jadi yang kedua, ketiga, keempat,
1: siapa
0: kelima?
1: Siapa nak terkejutkan?
0: Jadi memang pada ketika itu sangat takut, kekhawatiran yang amat sangat. Karena kita belajar adat ni, kita takut tersalah sebut sebab kita budak muda, mana yang patut, mana yang tidak, takut nanti ibaratnya salah dalam penyampaian. Tapi
1: maklumlah kan, waktu masa muda tu kan masa-masa yang banyak nak tahu.
0: Betul.
1: Kadang juga takut nak berbuat gitu kan.
0: Itu juga menjadi khawatir. Saya tak nak di zaman sekarang ini pun budak-budak ni merasa takut dalam belajar ilmu pernikahan adat Melayu. Kalau saya dulu dapatnya sepotong-sepotong dengan Pak Tugiman satu ilmu, dengan yang ini dapat satu ilmu, sehingga itu yang saya gabungkan
1: gitu ya.
0: Saya gabungkan, saya jadikan satu naskah pernikahan adat Melayu yang saya pakai sampai dengan sekarang. Macam itu. Saya tak tahu dengan kawan-kawan yang lain apakah juga sama, tapi setidaknya dengan naskah yang akan saya bentangkan.
2: Tata cara dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu sudah pun diatur dengan sedemikian indahnya. Makanya sebagai seorang pewara haruslah paham betul bagaimana dan seperti apa dalam memandu acara pernikahan adat Melayu.
0: Kita tahu pernikahan adat Melayu ni dia sudah baku runtutannya, dari mulai pada pembukaan, kemudian nanti penyampaian hajat dan maksud oleh ketua rombongan dan juga wakil tuan rumah. Lepas itu kalau memang ada nasihat pernikahan, kita masukkan nasihat pernikahan. Setelah prosesi ijab kabul akad nikah, ada juga prosesi sungkeman, ada prosesi tepuk tepung tawar. Itu selalunya kalau di Tanjung Minang baku. Tapi saya pernah beberapa kali menjadi MC di kawasan Bintan, di Karimun. Itu berbeda, bang.
1: Berbeda. Jadi menyesuaikan lah macam mana kebiasaan di sana ya.
0: Betul, menyesuaikan. Kita tanya lagi, kita tak boleh juga berkeras. Kami di Tanjung Minang macam gini. Oh tak boleh, kami dekat sini macam gini. Ada yang memang macam di Busung lah, tak payah jauh-jauh. Di Busung, dia orang itu nikah dulu, bang.
1: Nikah dulu
0: pagi, misalnya jam 8 kan, Pak Kuat datang, dia nikah dulu. Pengantin datang dulu nikah. Lepas itu pengantin balik lagi ke rumah keluarga misalnya gitu. Nanti jam 10 mereka datang lagi bergarak. Nanti baru serah terima hantaran. Pas waktu bergarak tu mereka tebus pintu, tebus kipas. Lepas tu nanti dah mereka lepas bergarak, nanti baru bersanding. Ada juga nanti yang malamnya mereka berkatam, ada yang baru tepuk tepung tawar.
2: Prosesi adat dalam pernikahan tiap daerah pastilah berbeda. Sama juga halnya di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah juga memiliki perbedaan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan.
0: Berbeda kalau kita Tanjung Minang ni mengikut dalam satu hari kegiatan. Jadi satu hari lepas habis. Betul. Kalau macam di Lingga tu misalnya hari ni nikah, malam dia baru bertepuk. Besok dia pagi baru dia berkatam. Misalnya habis sebelum itu nanti dia bergandam dulu sebelum dia bertepung tawar. Jadi runtutannya itu di masing-masing daerah tu tak sama. Tapi yang tetap sama ialah ketika memang naskah itu dipakai untuk tepuk-tepung tawar, itu boleh digunakan. Pada saat mengantar nikah, naskah itu boleh digunakan. Walaupun urutannya tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tapi naskah itu tetap bisa digunakan pada saat memandu.
2: Sebetulnya menjadi seorang pewara khususnya dalam pernikahan adat janganlah dijadikan sebagai hal menakutkan, karena bisa menjadikan tidak percaya diri dan tidak fokus. Ada baiknya jika baru memulai menjadi pewara pernikahan adat Melayu, perlu mengetahui tata cara dan perbedaan prosesi di setiap daerah, Salah satunya dalam tepuk tepung tawar yang juga memiliki beberapa aturan.
0: Saya beberapa kali orang, sehingga ada keluarga yang juga memaksa. Ini keluarga dekat nih saya, tapi dia beragama lain. Mohon maaf saya bilang, ini sesuai dengan daripada ketetapan lembaga adat. Memang kita di luar daripada agama Islam tak dapat nak memberi tepuk tepung tawar. Sehingga itu yang kita berikan edukasi kepada keluarga. Selepas itu, orang yang belum menikah, orang yang belum menikah tak dapat nak beri tepung tawar. Macam mana orang yang belum nikah nak beri doa restu kepada orang yang sudah menikah? Macam itu. Sehingga itu juga yang perlu diketahui oleh pewara. Sehingga ketika dia ditanya oleh keluarga apa saja yang diperlukan, mereka tahu. Sehingga dengan sesuai ketetapan adat, mereka paham untuk menjelaskan itu. Itu juga yang perlu digarisbawahi untuk seorang pewara.
2: Pewara dalam pernikahan adat Melayu sangat berperan penting agar calon pengantin dan keluarga juga memahami bagaimana tata cara yang betul sesuai adat jika ingin melaksanakan pernikahan adat Melayu, disebabkan masih adanya beberapa orang dalam kekeliruan mengenai pernikahan adat Melayu.
0: Ada juga misalnya salah satu kasus juga, ibaratnya dia bersikeras pada saat bertunang. Dia tak nak pakai, dia nak bertunang duduk kat kursi. Sementara kita adat Melayu kalau dalam penyampaian hajat maksud tu kan mesti duduk kat bawah. Sehingga ada juga yang memang pemantun-pemantun kita ni lebih memilih, lebih bagus tak usah pakai pantun. Tak jadi aja pakai serah terima hantaran. Kita rubah menjadi adat nasional daripada kita mencederai adat Melayu. Ketika dipaksakan untuk duduk di kursi, maka mendetu dah tak sempurna lagi lah. Macam tu. Ada juga harus mengambil keputusan yang memang berat juga ketika memang keluarga tetap memaksa untuk dapat melakukan penyampaian hajat dan maksud itu di kursi, ada meja macam tu kan, untuk surat terima barang hantaran. Mereka tetap memaksa, tapi sikap yang diambil oleh para pemantun kita, ya lebih bagus kalau memang tidak seperti itu, kita hilangkan saja pantunnya.
1: Buat secara nasional.
0: Okay. Kalau memang ingin pakai pantun, mau tak mau harus duduk di bawah.

0: narasumber Datu Aisyah Cali Idris mengenai membentang naskah pewara pernikahan adat Melayu. Saya, Julia Puspita untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga cengkeh. Variasi bunga cengkeh bersusun. Filosofi. Hiasan bunga cengkeh bersusun. Dipakai orang di mana saja. Harum nama bersopan santun. Perangai terbilang hati mulia.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundul, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
1: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari Perompak, destinasi wisata yang menjadi andalan Kota Batam salah satunya ialah Bukit Senyum. Di tempat wisata di Kapri ini, saudara bisa melihat keindahan Kota Batam dan juga negara tetangga Singapura dari ketinggian. Waktu yang paling tepat biasanya ketika malam hari, saudara akan melihat gemerlapnya Kota Batam dengan sinar cahaya yang terlihat sangat megah dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat Kota Batam. Lokasi wisata Bukit Senyum berada di Batu Aci, Tanjung Ujang. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga berharap pelayanan haji terus meningkat setelah 1 tahun perjalanan Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj yang disampaikan dalam syukuran khidmat ke-1 Kemenhaj Kabupaten Lingga. Kepala Kemenhaj Lingga Muhammad Sardi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Kemenag setelah adanya pemisahan kelembagaan. Meski sebelumnya hubungan kedua lembaga telah terjalin baik. Kepala Kemenag Lingga Zamroni mengapresiasi perjalanan Kemenhaj dan berharap pelayanan haji semakin baik, mudah, bermanfaat bagi masyarakat, serta sinergi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau, Sedada Perompat. Musim kemarau menjadi salah satu periode yang mesti diwaspadai karena kondisi lingkungan yang kering dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan. Minimnya curah hujan membuat tanah, rumput, dedaunan, serta ranting kehilangan kelembapan, sehingga lebih mudah lagi untuk terbakar ketika terkena sumber api. Nah, kondisi ini pun juga semakin berisiko, saudara, ketika kemarau berlangsung panjang dan juga disertai suhu udara yang tinggi. Ada penelitian daripada Journal of Tropical Silviculture yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara curah hujan dan juga jumlah titik panas. Sehingga kalaulah semakin rendah curah hujan, maka potensi munculnya titik api pun cenderung meningkat, saudara. Selain faktor cuaca pun, fenomena iklim seperti El Nino juga bisa memperparah kondisi kekeringan ya di sejumlah wilayah. Ada pula penelitian lainnya berjudul Spatial and Temporal Analysis of El Nino Impact on Land and Forest Fire in Kalimantan and Sumatera yang menemukan kalau El Nino tetap mempengaruhi tingkat keparahan musim kering yang mendahului terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan, saudara. Jadi kalau kita lihat ya, musim kemarau ini bukan berarti kebakaran hutan pasti terjadi, saudara, ingat ya. Karena sumber api ternyata juga punya peran penting, termasuk aktivitas manusia, seperti pembakaran lahan, pembuangan puntung rokok sembarangan, dan juga penggunaan api di sekitar kawasan hutan ya. Jadi memang tidak semesti-mestinya hanya karena musim kemarau tuh makanya kebakaran. Tak, pasti ada sebabnya, saudara ya. Diawali dengan sebabnya, kemudian berakibatlah tadi akhirnya terjadi kebakaran hutan. Nah, untuk mengurangi resiko kebakaran nih, kita juga mesti hindarilah pembakaran sampah atau juga lahan secara terbuka. Tak pula meninggalkan api selepas melakukan aktivitas di kawasan hutan. Dan segera laporkan ketika melihat ada kepulan asap atau titik api kepada pihak berwenang ya. Entah itu bomber ataupun juga polisi, TNI. Pokoknya orang-orang terkait lah yang memang bisa mengatasi hal ini, saudara perompak. Masyarakat pun juga perlu menjaga lahan supaya selalu bersih dan tak ada benda-benda yang memang mudah terbakar ya di sekitaran tempat tinggal kita dan juga lingkungan kita, saudara. Nah, yang paling penting adalah meningkatkan kewaspadaan ketika memasuki periode kemarau panjang macam gini.

0: sehat dalam program Makan Bergizi Gratis, MBG, terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, atau Dapur Makan Bergizi Gratis, MBG, yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan. Nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
1: Kita cinta dulu dengan batik itu, mungkin berawal dari kita make, kita melihat, terus kita mulai belajar untuk membuat itu kan dalam rangka untuk melestarikan, regenerasi.
2: Usaha beliau juga ini kan membawa nama daerah dan nama negara kita. Ketika itu dibawa oleh turis mancanegara, oh ini produksi Bintan berasal dari Indonesia. Loh kok kayak gini gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Kawan Celoteh LPP RRI Tanjung Pinang. Gimana kabarnya pendengar dan pemirsa setia RRI Tanjung Pinang? Semoga senantiasa sehat selalu dan selalu tersenyum sama seperti kami pada hari ini, yang senantiasa tersenyum dan juga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita berada di rumah Batik Bintan, Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan. Dan podcast hari ini yang bertajuk Warisan Budaya dan Identitas Lokal Desa Ekang Anculai, tentunya bersama narasumber kita yang akan menemani saya, Salwa Alia, ada Bapak Zaili Adi selaku Kepala Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan. Kemudian juga ada Bapak Tri Jatmiko, biasa dipanggil Bapak Jatmiko, selaku owner Rumah Batik Bintan. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Zaili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Salwa.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kemudian juga ada Bapak Jatmiko selaku owner Rumah Batik Bintan. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya pemirsa. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang, kita akan berbincang mengenai Warisan Budaya dan Identitas Lokal Desa Ekang Anculai. Di tengah arusnya derasnya juga globalisasi modernisasi yang mulai menggeser nilai-nilai tradisional, seni yang membatik ini sebagai warisan budaya bangsa mulai terkikis dan juga mulai pudar, sehingga mulai tergeser oleh produksi digital dan juga kurangnya minat generasi muda untuk melestarikannya. Sehingga di Desa Ekang Anculai juga ini lahirlah Rumah Batik Bintan. Tentu ini sebuah inisiatif yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat produksi kain batik, tetapi juga menjadi pusat edukasi, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal supaya seni batik ini tetap hidup dan juga menjadi kebanggaan bersama. Langsung saja kita akan berbincang dengan Pak Zaili dan juga Bapak Jatmiko mengenai filosofis dari Rumah Batik Bintan ini. Terlebih dahulu kepada Bapak Jatmiko, ini awal mulanya daripada Rumah Batik Bintan, filosofisnya seperti apa Bapak?
2: Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa RRI yang saya cintai, tim dari RRI yang sangat kami hormati, Bapak Kades Yeli Adi, Mbak Salwa ya, terima kasih sudah berkenan berkunjung ke Rumah Batik Bintan melakukan liputan. Alhamdulillah saya terima kasih sekali. Terkait pertanyaan dari Mbak Salwa ya tentang Rumah Batik Bintan, jadi saya itu produksi batik sudah mulai 2019 sudah mulai produksi batik, tetapi hanya kelasnya itu home industry. Jadi hanya di rumah produksi, nanti saya posting, laku dijual gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring dengan tambahnya pergaulan dengan pelaku-pelaku pariwisata, karena kan di Desa Ekang Anculai ini langsung berbatasan dengan kawasan wisata Lagoy. Jadi banyak pelaku pariwisata, mulai dari tour travel, mulai driver, guide. Nah itu dari obrolan-obrolan dengan kawan-kawan itu terbesit di dalam pikiran saya itu, kenapa batik ini istilahnya tidak saya floorkan, tidak saya tampilkan dari sisi pariwisata. Jadi kalau yang selama ini kan hanya produksi gitu kan, yang kebanyakan juga. Nah ini dari pariwisata mulai Februari 2025 Pak ya, Pak Kades, itu saya mencoba membuka Rumah Batik Bintan ini untuk menerima tamu turis mancanegara maupun lokal. Jadi sedikit gambaran tentang Rumah Batik Bintan seperti itu. Jadi di sini untuk produksi batik juga ya, batik cap, batik tulis, batik kombinasi tulis dan cap, pewarnaan sintetis, pewarnaan alam, sekaligus untuk eduwisata, baik untuk wisatawan mancanegara maupun untuk wisatawan lokal, gitu. Anak-anak sekolah juga bisa. seperti itu.
0: Berarti cukup banyak terlibat ya Pak ya di ya. Dalam pengembangan ya. Yang awalnya hanya produksi rumahan saja, kemudian juga dijualan melalui online ya. Sekarang orang-orang sudah bisa langsung ke rumah produksinya dan juga mencoba ya, ya Bapak ya, untuk ya. Membuat cetakan batik. Kemudian untuk Bapak Zaili, ini bagaimana Pak peran pemerintah desa ya, karena juga baru bulan Februari ini rumah batiknya di resmi dibuka untuk umum ya Pak ya, untuk wisatawan juga. Dan peran pemerintah desa dalam pelestarian budaya lokal ini khususnya batik ini bagaimana Pak?
1: Sebelumnya kita awali, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia yang berada di mana saja, mengawali kegiatan pada hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Trijat Miko, tentunya kita sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Mbak Salwa dan tim yang telah hadir ke Rumah Batik Bintan yang berada di Desa Eka Anculai, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, diawali dengan diskusi kami bersama Pak Trijat Miko. Kita juga sangat apresiasi kepada Pak Trijat Miko yang memiliki gagasan, ide-ide cemerlang yang melakukan berbagai inovasi. Dari beberapa diskusi sebenarnya, awalnya beliau juga ada berkeinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan misalnya seperti ATV dan kegiatan-kegiatan pariwisata lain lagi, dan termasuk Rumah Batik Bintan. Maka dari diskusi itu kita mengkerucut membentuk Rumah Batik Bintan, yang mana pada waktu itu memang tempat ini telah dibangun oleh beliau, namun setelah terbangun ada beberapa gagasan yang muncul. Nah, kami mendorong dari beberapa gagasan itu pelestarian batik atau pengrajin di bidang batik ini sepertinya untuk Bintan sendiri masih belum begitu banyak, khususnya kita berada tepat bersebelahan atau berbatasan dengan kawasan wisata. Maka ini menjadi salah satu lokus yang akan kita tampilkan kepada wisatawan mancanegara dan lokal. Ketika orang mau berkunjung ke Lagoy atau dari Lagoy mau bergerak ke Tanjung Pinang dan Batam melalui Tanjung Uban, maka kawasan ini dilewati Mbak Salwa. Nah, karena potensi geografis yang sedemikian, maka kami mendorong pada Pak Trijat Miko untuk semangat dan fokus membentuk Rumah Batik Bintan. Alhamdulillah ini terwujud. Tentunya kami dari sisi pemerintah desa sangat ingin mendukung dengan berbagai hal, material maupun moral. Namun kadang kami terbatas regulasi, yang mana anggaran APBD, anggaran pendapatan belanja desa, tidak bisa begitu sembarangan kami menggunakan. Sehingga sampai hari ini kita belum bisa mendukung yang sifatnya material atau finansial. Namun kita juga coba mengupayakan berbagai cara, salah satu diantaranya dengan promosi-promosi. Alhamdulillah rentang waktu Pak Trijat Miko membangun tempat ini, kunjungan-kunjungan dari pejabat-pejabat daerah sudah juga mulai. Kemarin soft launching kita dihadiri oleh perwakilan DKUPP, Dinas Pariwisata dan pihak-pihak lainnya. Dan juga pada waktu itu beliau sudah bermitra dengan tour travel, tour guide dan lain sebagainya. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini, kemarin juga Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Hajah Dewi Kumulasari juga terhadir di tempat ini. Beliau sangat apresiasi dan ada beberapa langkah, saran dan cara ingin membantu beliau, termasuk pengadaan salah satu material yaitu kain, yang kesulitan Pak Trijat Miko mendapatkan karena ini memang datangnya dari luar, sehingga ada pembahasan dari Dekranasda untuk menyediakan itu, sehingga nanti Pak Trijat Miko tidak begitu jauh ketika itu butuh material berupa kain dasar tersebut. Ada kunjungan juga dari Ketua Dekranasda Kabupaten Bintan, Ibu Hafiza Ramadhani Putri, yaitu istri Bupati Bintan, yang kemarin juga sudah banyak dan memberi saran. Kunjung-kunjung beliau juga alhamdulillah mendatangkan hasil juga kepada Rumah Batik Bintan, karena produk-produk beliau juga dibeli pada waktu itu. Juga hadir Mbak Widya Mbak Widya, ya anak Pak Gubernur, juga beliau punya apa namanya, punya usaha di bidang apa, batik juga ya Mas ya, yaitu Kumalayu itu, dan pejabat-pejabat yang lain. Kemarin bahkan di kegiatan di Teluk Bako baru-baru kemarin, Pak Trijat Miko dengan komunitas pencinta batik memajangkan produknya, juga dikunjungi standnya oleh Pak Bupati Bintan, dan Pak Bupati juga pada waktu itu membeli beberapa produk, dan kami juga menyampaikan bahwasanya kemarin baru soft launching, kita pengen launching Rumah Batik Bintan ini agar lebih terpublikasi dengan maksimal dan baik, sehingga kami mohon berkenannya Pak Bupati untuk hadir pada acara launching. Bahkan kemarin ketemu baru-baru ini di Aula Kantor Bupati, beliau mengingatkan kami kembali kapan kira-kira mau melaksanakan launching Rumah Batik Bintan. Begitu juga kemarin ada dijelaskan juga oleh Pak Trijat Miko, ada kunjungan Pak Ibu Kapolres dan beberapa pihak lainnya. Saya pikir ini berbagai upaya yang kita lakukan. Kami pemerintah desa berupaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar Rumah Batik Bintan ini terpublikasi dengan lebih maksimal lagi. Sebenarnya dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh Rumah Batik Bintan ini masih banyak, karena itu tadi keterbatasan banyak hal, sehingga Rumah Batik Bintan perlu dukungan dari kita semuanya. Kemarin juga ada perguruan tinggi dari STIE Pembangunan, mereka sudah mengajukan proposal karena mungkin ada program-program lain yang bisa diserap lalu untuk membantu ke sini juga. Jadi intinya kami selaku pemerintah desa pertama mendorong dan memberi motivasi kepada Pak Trijat Miko dengan komunitas Rumah Batik Bintan ini, karena sesungguhnya Pak Trijat Miko juga membina Mbak Salwa, ada remajanya, ada kelompok-kelompok masyarakatnya, sehingga harapan kita juga seiring waktu Rumah Batik Bintan berkembang, masyarakat juga dengan berbagai segmen umur bisa menciptakan atau familiar terhadap apa namanya pengembangan Rumah Batik Bintan ini dengan ikut menjadi
0: pengrajin, ya, Pak,
1: pengrajin,
0: ya?
1: Pengrajin ya, batik itu sendiri. Walaupun selama ini kalau kita dengar batik itu lebih didominasi oleh daerah Jawa dan lain sebagainya, tetapi kita di Kabupaten Bintan yang mana potensi pariwisatanya cukup luar biasa, maka ini menjadi momen penting bagi kita untuk juga ikut berperan aktif, sehingga batik yang menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia ini semakin terpublikasi. Mungkin itu Mbak Salwa.
0: Oke, baik, berarti memang sudah ada kerjasama yang baik ya antara pemerintah desa, kabupaten, bahkan juga provinsi, pemirsa. Kemudian juga ternyata sudah sempat ada pelatihan ya Pak ya, dengan masyarakat setempat, bahkan anak-anak muda ya, untuk melatih bagaimana cara yang membatik, bahkan juga mengenalkan mereka apa itu batik gitu Pak.
2: Jadi begini Mbak Salwa, jadi untuk edukasi ya, jadi kita kan sebenarnya Rumah Batik Bintan ini terbuka untuk masyarakat desa Ekang Sule. Jadi memang kita ada kelompok, itu kurang lebih ada 15 orang itu, memang saya izin Pak Kades untuk membentuk kelompok, dan alhamdulillah beliau juga sudah memberikan SK dari kelompok tersebut. Nah, harapan saya di situ saya bisa melakukan transfer ilmu, transfer apa budaya batik ini. Jadi karena budaya batik sebenarnya memang dari wilayah Jawa, terus dibawa ke sini kan memang harus ada transfer ilmu kan ya. Jadi dengan adanya kelompok itu harapan saya bisa transfer ilmu, bisa transfer budaya, dan tadi seperti yang disampaikan bisa menciptakan pembatik-pembatik. Itu yang dari sisi kelompok. Terus yang dari sisi generasi muda itu alhamdulillah dari anak-anak awalnya dari ini apa Posyandu Remaja. Jadi di Kang Ancula ini alhamdulillah sudah ada Posyandu Remaja yang namanya Nawasena Pak ya. Jadi Nawasena itu Posyandu Remaja yang mulai dari anak 10 tahun sampai kurang lebih 18 tahun lah, 17 tahun, 18 tahun gitu. Nah, itu kan pelajar SD, SMP, SMA. Ya, karena mereka liburnya itu kan hari Sabtu Minggu. Nah, kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk berlatih membatik gitu. Jadi mulai dari melihat dulu apa itu batik, terus alatnya apa saja, terus mencantingnya bagaimana, terus mewarnainya bagaimana gitu kan. Nah itu alhamdulillah untuk mewadahi itu saya membentuk namanya komunitas pecinta batik. Ya alhamdulillah kemarin seperti disampaikan Pak Kades, tanggal 9 kemarin kita mengikuti parade komunitas di Teluk Bako yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah respon dari Pak Bupati alhamdulillah kemarin sangat bagus, memberikan motivasi kepada kami untuk terus meningkatkan apa dari sisi kualitas, dari sisi apa minat, biar ada regenerasi dari batik tersebut, karena memang harus secara kontinu dan apa pelan-pelan lah supaya batik ini bisa di apa bisa berkembang di Ekang Ancule, terutama di Bintan gitu.
0: Oke, baik Pak. Tadi pun juga dikatakan kalau batik ini dibawa dari Pulau Jawa ya Pak ya, kemudian transfer ilmunya kepada masyarakat setempat ya, dari Bapak sendiri. Kemudian

0: Ya, gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, masyarakat umum juga sudah mulai membatik dan motif-motifnya itu mulai muncul yang motif kontemporer. Jadi nggak klasik, nggak klasik. Jadi kalau klasik kan hanya itu-itu aja. Jadi kalau istilahnya lebih ke generasi lama gitu ya motifnya, yang seperti kawung, seperti sidoasih gitu. Jadi mulai generasi muda ini yang pecinta batik, yang hobi dengan batik, mereka menciptakan motif-motif kontemporer. Nah, bicara tentang motif juga, di Rumah Batik Bintan ini alhamdulillah hasil dari diskusi saya juga dengan Pak Kades, karena beliau adalah pemangku dari Desa Ekang Anjule ini, kita ada diskusi, Pak, kira-kira apa yang bisa kita angkat untuk menjadi motif batik di Rumah Batik Bintan di Ekang Anjule. Dan dari hasil diskusi itu tercetus yang namanya batik manes. Batik manes itu terinspirasi dari daun singkong, yang mana daun singkong itu banyak tumbuh di Desa Ekang Anjule sini, mudah tumbuh, banyak tumbuh, dan memiliki banyak makna. Jadi manes berasal dari singkatan bahasa Latin dari singkong, yaitu manihot esculenta, disingkat oleh beliaunya menjadi manes. Jadi saya sebagai pelaku seni ya siap untuk melaksanakan apa yang menjadi pembicaraan dengan Pak Kades gitu.
1: Mungkin jadi Pak, mungkin Mbak Salwa, gagasan itu kadang muncul ya mendadak aja gitu ya.
2: Mengalir
1: gitu, kita diskusi. Memang potensi sumber daya alam yang ada di desa kita ini basisnya pertanian. Sehingga pertanian ini salah satu produk yang banyak itu adalah ubi kayu. Nah, kita tentukan dari sekian banyak produk-produk tanaman itu, apa kira-kira nih yang bisa kita adopsi untuk menjadi motif batik gitu kan. Sehingga lalu gagasannya muncul, sepertinya daun ubi ini kalau kita tampilkan menjadi salah satu motif, kayaknya bagus gitu kan. Saya ngobrol sama Mas Trijat Miko. Nah, ketika kita, oh ya, kayaknya boleh juga Pak, kata Pak Trijat Miko. Lalu apa nih nama yang mau kita munculkan? Gak mungkin batik singkong gitu kan, gitu ya. Atau gak mungkin batiknya batik ubi kayu gitu kan. Maka kita coba cari nama Latinnya. Entah tepat apa enggak, ya itu tadi kita lihat gitu kan, searching ke Google, yang ada adalah manihot esculenta, maka kita singkat menjadi manis. Nah, manis ini kan seperti ada bahasa-bahasa yang sifatnya lokal juga, ada manis, ini manis gitu kan. Nah, akhirnya itu tadi kita hasil ngobrol-ngobrol, diskusi, lalu Pak Trijat Miko membuatlah pola yang untuk dijadikan batik itu. Nah, kemarin juga beliau ini ada juga motif pintu gerbang ibu kota Kabupaten Bintan dikonfigurasi dengan berbagai motif lainnya, termasuk di sini pokoknya banyak yang alam-alamnya dari motif yang ada atau yang diproduksi oleh Pak Trijat Miko ini. Ya, mudah-mudahan ini semuanya menjadi sesuatu yang bisa menarik minat dan perhatian kepada customer kita, baik itu lokal maupun mancanegara, karena memang dari daerah-daerah lain mungkin ada beberapa, contoh macam ada yang batik gonggong dan lain sebagainya untuk Tanjung Pinang dan lain sebagainya, untuk daerah-daerah lain ada juga batik dari Batam tuh apa gitu. Makanya kemarin setelah batik manis ini kita coba sepakati sama Mas Trijat Miko, saya bilang sesegera kita daftarkan ke HAKI, kekayaan intelektual itu. Dan alhamdulillah kemarin juga, nah itu tadi dari sisi pemerintah sudah ada pendampingan sehingga memudahkan beliau untuk mendaftarkan dan lain sebagainya. Bahkan beberapa kebutuhan terkait apa lagi Mas, mungkin itu juga membantu ya. Nah, jadi itu
2: ya. Berarti juga cukup banyak ya Pak ya, motif yang udah terbaru gitu, hasil karyanya diinovasikan, kemudian jadi ciri khas dari Desa Ekang Anjule gitu. Kayak tadi motifnya manes ya, itu sudah dibuat juga Pak? Sudah didesain juga ya, dicetak juga?
0: Sudah diproduksi dan udah laku alhamdulillah.
2: Udah laku, wow.
1: Kemarin itu ya, kayaknya dibeli.

0: Pak Bupati ya Mas ya?
1: Ada motif Bupati. Manes tadi.
0: Iya.
1: Pak Bupati yang beli. Itu iya. Pertama kali di launchingkan langsung Pak Bupati membeli pertama atau gimana tuh Pak? Atau itu cetakan yang kesekian gitu?
2: Yang kesekian. Karena di sini tuh gini Mbak Salwa, jadi memang seperti tujuan awal adalah untuk mengenalkan dunia apa tentang batik ini ke Wisman kan, bisa Taman Mancanegara. Jadi tamu dari Lagoy, dari yang nginep-nginep di Lagoy ya, itu tiba-tiba datang atau mungkin dia telepon. Nah, kalau untuk batik manis kan saya produksi terus. Nah, nanti kalau dia suka ya mesti diambil gitu kan. Jadi saya nggak bisa apa istilahnya mendrive nanti arahnya kemana nggak bisa, jadi mengalir aja.
1: Okay.
2: Jadi yang harapan kami memang kemarin dari Pak Bupati sendiri alhamdulillah sudah mengetahui, jadi saya sangat bersyukur sekali sekaligus bangga berkat dukungan dari Pak Kades juga. Jadi batik manis istilahnya turis saja udah beli gitu loh.
1: Betul, masa Bapak Bupati nggak beli gitu ya Pak ya, sebagai masyarakat lokal ya. Namun kemudian tadi selain batik manis juga ada batik Gapura Kabupaten Bintan. Selain itu ada lagi Pak?
2: Jadi karena di Bintan ini adalah kepulauan, terus mau nggak mau saya juga harus menciptakan motif tentang biota laut.
1: Biota laut,
2: yaitu ada gonggong juga gitu. Jadi memang karena istilahnya kebanyakan orang di Bintan ini tahu batiknya itu istilahnya motifnya gonggong, terutama yang di Pinang itu alhamdulillah sudah beberapa kali repeat order itu yang dari Pinang itu berapa kali itu dia menginginnya motif gonggong aja gitu. Jadi mau nggak mau saya harus produksi motif gonggong gitu. Dan jadi motif gonggong itu bisa berbagai motif. Jadi temanya satu gonggong tapi bentuknya bisa beda-beda. Seperti manis juga, itu manis kan daun singkong. Jadi bisa jadi nanti daun singkong itu enggak cuma satu apa pakem aja, mungkin bisa sampai lima jenis lah gitu.
1: Modelnya beda-beda ya Pak ya.
2: Modelnya beda-beda.
1: Bervariasi gitu ya. Namun gimana Pak untuk tahapan-tahapan pembuatan atau proses pembuatan batik di rumah batik sendiri Pak?
2: Jadi secara garis besar batik itu kan dibedakan menjadi dua macam, pewarnaan sintetis dan pewarnaan alam. Kalau pewarnaan sintetis itu hampir semua bahannya kita harus beli dari daerah luar, daerah Jawa ya. Jadi mulai dari kain, mulai dari lilin, mulai dari pewarna, itu semua dari Jawa. Dan saya sudah survei ke pasar Pinang, toko-toko tekstil di Pinang, Uban dan bahkan Batam itu memang belum ada yang menjual ya. Makanya tadi hasil kunjungan dari Ibu Dewi Pak Kades ya, itu ada diskusi mengarah bagaimana bahan itu bisa ada di Bintan. Jadi pengrajin-pengrajin yang di Bintan nanti belinya gak usah jauh-jauh ke Jawa, jadi di Bintan bisa membeli gitu. Dan untuk pewarnaan alam itu lebih dianjurkan dari dinas-dinas juga, karena warna alam itu lebih ke ramah lingkungan. Jadi untuk pencemarannya sangat minim sekali. Jadi di rumah batik Bintan saya mulai mengembangkan pewarnaan alam yang dari daun akasia. Jadi daun akasia, terus ada juga kulit mahoni, ada juga kayu dari kayu cempedak itu untuk menghasilkan warna kuning. Nah, kenapa saya mengangkat daun akasia itu? Motifnya daun singkong, ya kan?
1: Betul.
2: Jadi batik manis. Pewarnanya saya menggunakan dari ekstrak daun akasia, karena daun akasia juga banyak di sini melimpah, dan itu kita mau mengambil berapapun insya Allah itu tidak ada masalah gitu. Jadi sang tumbuh liar, sangat melimpah, dan itu sebenarnya kalau nilai ekonomi kalau dibilang awalnya nggak ada. Daun akasia itu enggak ada, itu banyak sekali melimpah di sini Pak Kades ya. Jadi saya berpikir bagaimana apa yang ada di lingkungan rumah batik Bintan di Ekang ini, dari yang tadi ini enggak ada nilainya, kurang nilainya, menjadi sesuatu yang bernilai. Itu yang saya angkat kedepannya seperti itu.
1: Oke, kalau untuk teknik bagaimana Pak yang digunakan ini, apakah tekniknya hanya menggunakan canting saja, tulis, cap, atau ada kombinasi di antaranya?
2: Kalau untuk teknis pembuatan itu kan ada batik asli itu ada tiga. Jadi batik tulis, semua dicanting semua. Yang kedua itu batik cap. Yang ketiga itu kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Itu batik asli itu cuma ada tiga itu aja. Jadi kalau batik printing itu bisa dikatakan bukan batik asli. Jadi bisa dikatakan itu kain dengan motif batik. Jadi definisinya seperti itu. Jadi dan biasanya untuk membedakan itu, kalau batik asli itu bolak-baliknya sama, warnanya sama, motifnya sama, persis gitu kan. Kalau batik yang printing, yang buatan pakai mesin itu cuma dari satu sisi biasanya, depan aja, belakangnya beda, seperti itu.
1: Belakangnya pudar gitu ya Pak ya?
2: Jadi untuk masalah pudar itu tergantung perawatan. Jadi kalau batik tulis itu memang harus ada perawatan khusus. Jadi
0: gak mungkin yang maksud Mbak Salwa ini yang printing tadi Mas.
2: Oh yang printing.
0: Sebelahnya itu
2: ya lebih pudar.
1: Iya, pudar warnanya.
2: Pudar. Jadi depannya cantik, yang belakangnya pudar gitu, yang untuk printing.
0: Terus terkait dengan pewarna tadi Pak Trijat Miko dan Mbak Salwa, kita kemarin juga hadir dari Politeknik Lago itu Bintan Reso Cakrawala. Benar ya namanya? Politeknik itu mereka akan mengembangkan pewarna yang dari bahan bakunya mangrove. Ada buah-buah mangrove itu akan diolah nantinya menjadi pewarna. Jadi saya katakan pada waktu itu, kayaknya udah kesini juga ya, saya katakan ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan sejalan. Di sini kita ada rumah batik Witan yang dikelola oleh Pak Trijat Miko, sementara Politeknik akan mengembangkan pewarna yang berbahan baku dari mangrove. Sehingga nanti akan ada pengembangan yang mudah-mudahan dalam hal ini semua pihak ini akan bisa bersinergi dan berkolaborasi menciptakan sesuatu yang betul bermanfaat. Apa yang dikatakan oleh Pak Trijat Miko, yang dulunya mungkin tidak ada nilai, sekarang setelah ditangani oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ini menjadi suatu sesuatu yang bernilai dan memiliki nilai ekonomis yang bisa harapan kita bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Ekang Anculai dan sekitarnya, Mbak Salwa.
1: Baik Pak, tadi ada dikatakan juga kalau di sini menggunakan dua teknik ya Pak ya, printing dan juga tulis tadi ya, atau cap tadi. Itu boleh dijelaskan Pak prosesnya bagaimana?
2: Jadi dua garis besar itu untuk pewarnaan itu pewarnaan alam dan pewarnaan sintetis. Nah, pewarnaan yang batik asli itu ada batik tulis. Nah itu dia menggunakan canting dan dia pertama itu dibuat pola dulu. Jadi di kain putih itu kita buat pola dulu dengan menggunakan pensil. Selanjutnya kita lakukan proses pencantingan. Jadi dari pola yang pensil tadi kita ikutin dengan canting yang menggunakan lilin panas. Jadi itu fungsi dari lilin itu adalah untuk perintang warna dan sekaligus membentuk pola gitu. Setelah dilakukan pencantingan, selanjutnya adalah untuk pewarnaan. Jadi pewarnaan bisa dicelup langsung ke pewarna atau juga dengan dicoletkan, dioleskan pewarnanya itu. Selanjutnya adalah penguncian warna. Jadi warna setelah tadi dicelupkan atau dioleskan itu dilakukan penguncian biar warnanya nggak luntur. Nah setelah dikunci, proses terakhir adalah pelorotan namanya dalam istilah membatik itu. Jadi kain itu direbus di dalam air yang mendidih gitu. Nanti itu fungsinya untuk melepas lilinnya, yang tadi untuk membentuk pola itu biar lepas lilinnya. Itu yang batik tulis. Kalau yang batik cap, dari kain putih, kain polos itu menggunakan cap khusus gitu yang udah ada polanya. Dari itu nanti menggunakan lilin panas juga dan dicapkan di kain. Jadi seperti ngecap stempel itu, jadi udah ada polanya kan. Nanti tinggal proses pewarnaan. Setelah itu pewarnaan, penguncian, finishing juga gitu. Dan yang ketiga itu batik kombinasi antara cap dengan tulis. Jadi dicap, terus nanti ada tambahan ornamen yang menggunakan canting. Jadi kan kombinasi antara cap dengan tulis, seperti itu.
1: Oke, berarti yang memang menjadi daya tariknya itu pasti yang tulis ya Pak ya, yeah. Karena orang-orang pengen belajar ngukir juga, yeah, gitu. Betul. Tapi kalau untuk tulis ini Pak, apakah kalau ada turis yang datang itu pasti ada juga ya Pak ya, yeah. Itu biasanya didampingi oleh Bapak sendiri atau memang mereka dari diri sendiri gitu, mau ukir sendiri gitu motifnya?
2: Jadi kalau ada tamu wisman gitu, kita kan pertama kan ngobrol dulu. Jadi ngobrol dulu, kita kenalkan dulu dengan batik, definisi batik, tentang motif-motif batik. Selanjutnya kita tawarkan mau praktek membatik enggak gitu. Kalau mau praktek ada dua cara gitu kan. Batik yang tulis, yang manual itu dengan batik cap atau kombinasi antara cap dengan tulis dengan manual. Nah itu mereka nanti akan memilih. Nanti kita terangkan kalau tulis seperti ini, kalau cap seperti ini, kalau kombinasi seperti ini, mereka akan memilih. Kalau jadi gini, wisatawan itu waktunya juga terbatas. Jadi mereka kan berwisata itu tujuannya sudah menetapkan itinerary tujuan wisata ya. Jadi mungkin bisa ke Gurun Pasir, mungkin ke Sleeping Buddha, mungkin ke Patung Seribu. Jadi paling lama 2 jam. Jadi kita harus mengukur juga, oh ini 2 jam nanti seperti-sepertinya. Kita sarankan ke tamunya itu. Sebaiknya ini. Dan selama ini dari komunikasi itu bisa berjalan gitu.
1: Oke, baik-baik. Berarti setiap ada wisatawan yang datang juga bisa ya Pak ya untuk belajar membatik
2: ya,
1: gitu.
2: Ya,
1: ya. Nah, terkait dengan membatik ini, dari wisatawan yang sendiri dia mengerjakan batiknya Pak ya, atau mengukir, itu nantinya apakah mereka akan langsung bisa mereka beli sendiri atau dipajang nih di galeri Bapak?
2: Jadi hasilnya dari hasil mereka mencatnya itu dibawa pulang untuk oleh-oleh mereka.
1: Oh, bawa pulang.
2: Dibawa pulang ya. Okay. Jadi menggunakan media 30x30 cm gitu. Jadi kain kanvas gitu kan, yang udah di frame. Nanti mereka saya sarankan bikin pola sendiri, mencanting sendiri. Ya kita nggak tuntut bagus. Jadi mereka yang penting merasakan sensasi mencanting itu yang apa? Yang paling unik gitu. Jadi nggak semua tempat ada kan, gitu.
1: Dan juga untuk Bapak Zaili nih Pak ya, terkait dengan rumah batik Bintan ini sejauh ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang bagaimana nih Pak di Desa Ekang Anculai?
0: Jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, berawal Pak Trijat Miko ini untuk membangun sebuah usaha yang mana juga bisa menaungi masyarakat. Nah tentunya dengan adanya komunitas dan kelompok masyarakat yang beraktivitas di Rumah Batik Bintan, dan nantinya harapan kita ada pengembangan oleh masyarakat-masyarakat lain yang berminat, karena sesungguhnya Pak Trijat Miko juga menyampaikan tadi bahwa ini terbuka untuk masyarakat Desa Ekang Culai untuk memahami dan menguasai keahlian membatik. Dengan begitu masyarakat itu kan sudah punya kemampuan. Nah tadi mungkin kondisi Rumah Batik Bintan sekarang kondisinya seperti ini Pak Trijat Miko ya. Tetapi ketika ini sudah terpublikasi secara luas, sudah banyak dikenal oleh turis mancanegara dan lokal, bahkan bukan saja Tanjung Pinang dan Bintan, mungkin masyarakat Kota Batam dan sekitarnya, begitu juga daerah-daerah lain datang sini, tentu Rumah Batik Bintan juga membutuhkan produk-produk lain yang lebih banyak gitu. Nah ketika ini sudah dibutuhkan produk-produk yang banyak, pesanan yang banyak, tentu kan dibutuh juga pengrajin-pengrajin lain yang lebih banyak pula sehingga bisa mendukung kegiatan ini. Kegiatan Rumah Batik Bintan berjalan, terus masyarakat-masyarakat juga semakin banyak yang menguasai ilmu membatik, sehingga masyarakat itu juga tentu secara ekonomi akan berdampak positif setiap meningkatkan ekonomi keluarga. Sasaran kita memang terutama kepada remaja-remaja di luar kegiatan sekolah tentunya, dan juga ibu-ibu rumah tangga yang mana bisa membantu pendapatan keluarga yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka itu Mbak Salwa.
1: Oke, berarti juga membuka lapangan kerja ya Pak ya, ya bagi pastinya, masyarakat Desa Ekang Anculai ya terutama.
2: Ya, diutamakan kan.
1: Utamakan ya. Dan sejauh ini sudah ada beberapa pengrajin nih Pak yang udah pandai dan mampu nih, mahirlah dalam membatik di Rumah Batik Bintan ini.
2: Jadi untuk pengrajin yang sudah mahir itu, jadi melalui proses ya Pak ya. Jadi tidak serta-merta belajar seminggu dua minggu langsung mahir, enggak bisa.
1: Oh, cukup lama juga.
2: Jadi untuk bisa menguasai batik itu paling enggak setengah tahun sampai setahun lah. Iya, jadi bisa sih membuat pola-pola sederhana, tapi nanti di perjalanan itu akan menemukan permasalahan-permasalahan. Nanti tiba-tiba warnanya luntur, warnanya meleber, lilinnya enggak mau dilepas, itu perlu ilmu-ilmu khusus gitu. Jadi alhamdulillah dari Rumah Batik Bintan ini sudah apa istilahnya bisa memberdayakan dua tenaga kerja. Jadi ada dua, Mas Wahyu sama Mbak Nia, alhamdulillah. Jadi sedikit banyak sudah istilahnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu untuk masyarakat Desa Ekangan Sule.
0: Yang lain itu masih dalam proses lah, Pak.
1: Proses
0: ya? Pengenalan, proses mengasah kemampuan gitu kan. Karena memang ketika saya lihat ketika Pak Trijat Miko dan kelompok ini melakukan aktivitas membatik kan di situ yang mungkin punya imajinasi yang kuat mungkin lebih cepat gitu kan. Terus kreasinya seperti apa, penguasaan pewarnaan dan lain sebagainya. Betul kata Pak Trijat Miko ini prosesnya ya lumayan membutuhkan waktu.
3: RRI Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompas, satu lagi Pulau Simeulue yang juga pulau terluar yang memiliki Kabupaten Natuna ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Saudara bisa mengunjungi Pulau Simeulue melalui Pulau Sedanau yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam penyeberangan. Eksotisme dari Pulau Simeulue tidak diragukan lagi. Pantainya sangat bersih serta pepohonan yang ada di pulau masih sangat asri, nyaris tanpa sentuhan tangan manusia. Tempat wisata di Kepri ini terlihat eksotismenya dengan ujung pulau yang banyak bebatuan granit besar. Kita beralih ke maklumat lain. Memilih makanan kemasan tak cukup hanya berdasarkan rasa, harga, atau tampilan, tetapi juga perlu memperhatikan informasi nilai gizi pada kemasan. BPOM mendorong konsumen membiasakan membaca ukuran porsi dan jumlah sajian, serta kandungan gula, garam atau natrium, lemak, protein, dan zat gizi lainnya untuk mencegah konsumsi berlebihan. Konsumen juga perlu mencermati klaim seperti rendah lemak atau tanpa gula dengan tetap melihat keseluruhan informasi gizi, komposisi bahan, serta keterangan alergen agar produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rumah FM Surabaya, Kepulauan Riau. Setiap perempat, pernah nggak ngerasa nggak mengerjakan sesuatu, tapi begitu masanya tiba, justru memilih melakukan hal lain? Nah, kebiasaan seperti ini sering dianggap sebagai rasa malas. Padahal, ada pula penjelasan dalam ilmu perilaku mengenai mengapa ya seseorang ini cenderung menghindari pekerjaan yang terasa membutuhkan banyak usaha. Nah, kalau dalam dunia psikologis dada berempat, ada konsep effort discounting, yakni kecenderungan seseorang yang menilai suatu pilihan menjadi kurang menarik ketika pilihan ini justru ngebutuhi usaha lebih besar ya. Karena itulah tugas yang terasa rumit, melelahkan, atau juga hasilnya masih jauh dapat membuat seseorang lebih mudah memilih aktivitas yang memberikan kepuasan secara cepat loh dada. Nah, kondisi ini pun juga bisa kita jumpakan dalam aktivitas sehari-hari ya, seperti membuka media sosial ya, yang barangkali terasa lebih jauh mudah dibandingkan mulai mengerjakan laporan, membereskan kamar, atau bahkan berolahraga. Sebab aktivitas ini juga tak membutuhkan banyak langkah untuk kita lakukan setiap perempat. Ada pula cara yang bisa dicoba dengan mengurangi hambatan sebelum memulakan pekerjaan. Misalnya, kita tengah siapkan dulu lah pakaian olahraga sejak malam. Kemudian juga kita buka dokumen yang akan kita kerjakan. Dan meletakkan perlengkapan kerja di tempat yang mudah kita jangkau. Pekerjaan sebesar ini pun juga bisa dipecah menjadi langkah-langkah yang kecil ya, daripada memikirkan harus menyelesaikan 10 laporan. Seeloknya seseorangnya bisa memulakannya dengan membuka dokumen dan juga menulis beberapa kalimat lebih dulu. Nah, kalau kita lihat istilah dopamine friction reduction, ini bukan nama metode psikologi yang telah ditetapkan secara ilmiah, saudara. Namun ini berupa gagasan untuk membuat suatu perilaku lebih mudah dilakukan yang punya kaitannya dengan penelitian mengenai usaha, motivasi, pengendalian diri, pembentukan kebiasaan, dan juga perilaku menunda. Maka dengan demikian mengatasi rasa malas tak semestinya kita mulakan dengan mencari motivasi besar, saudara. Karena mengurangi satu hambatan kecil sebelum kita mulakan sesuatu, ini bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan, dan pada akhirnya bisa pula kita membantu seseorang mengambil langkah pertama.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Rapa FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedada Perompet. Bangun pagi, pergi kerja, pulang lagi, makan tidur. Lalu mengulangi lagi pola yang sama keesokan harinya. Ini bisa membuat kita terasa hidup ini macam monoton saja. Dan pada akhirnya timbullah rasa bosan. Nah, ini rasa bosan ini ternyata ini pengalaman yang umum dan juga bisa muncul ketika aktivitas sehari-hari terus berulang, kemudian kurang memberikan tantangan, atau lagi tak ngerasa menarik, saudara. Sebab bosan ini bukan sekedar rasa malas melakukan sesuatu, karena kondisi ini juga punya unsur emosional, kognitif, dan juga motivasional, saudara perempat. Penelitian mengenai kebosanan menunjukkan pula bahwa rutinitas yang monoton dan kurangnya variasi ternyata bisa membuat perhatian selalu tertuju pada aktivitas yang tengah kita buat. Nah, perasaan bosan pun juga bisa muncul, saudara, ketika seseorang merasa tak punya cukup ruang untuk menentukan apa sebenarnya yang nak dia buat. Dalam perspektif self-determination theory, manusia juga punya kebutuhan psikologis loh terhadap otonomi, kompetensi, dan juga keterhubungan dengan orang lain, yang artinya berkaitan pula dengan motivasi serta kesejahteraan. Itulah sebabnya, saudara, seseorang ini bisa tetap merasa bosan meskipun aktivitasnya sebenarnya tak terlalu berat, ya. Pekerjaan yang terus dilakukan dengan cara yang sama tanpa kesempatan mencoba sesuatu yang baru, ini bisa menghilangkan sensasi tantangan dan pada akhirnya ngebuat hati terasa seperti kayaknya kita terlalu berjalan agak tempat saja deh. Namun, bosan nih tak selalu berarti sesuatu yang buruk, ya. Karena sejumlah penelitian melihat kebosanan sebagai kondisi yang bisa mendorong seseorang mencari pengalaman baru, mencoba aktivitas yang berbeda, melakukan refleksi, atau mengubah situasi yang lah tak lagi memberikan kepuasan sedaya perempuan. Nah, ada pula cara mengatasinya, rasa-rasa bosan itu. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Sembang Komunitas setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Marianingrum, spesialis patologi anatomi.

0: Penompa FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedadap penompa, cara mengatasinya tak semestinya selalu dengan perubahan besar seperti mengambil cuti panjang atau bahkan pergi jauh ya. Dengan mengubah rute perjalanan, mencoba menu-menu baru, membaca topik berbeda, mengatur ulang posisi letak-letak barang di kamar kita, kemudian juga berolahraga, jumpa kawan, atau mempelajari keterampilan sederhana ini juga bisa memberikan variasi loh pada hari yang terasa terlalu berulang-ulang terus dari perempat. Dan memberikan ruang untuk aktivitas yang memang dipilih sendiri juga bisa membantu saudara. Tak semua masa mesti kita penuhi dengan pekerjaan dan kewajiban. Sebab punya aktivitas yang terasa bermakna dan juga sesuai dengan keinginan pribadi, ini bisa membantu menjaga motivasi juga loh saudara perempat. Ya meskipun begitu, rasa bosan yang berlangsung terus-menerus perlu kita perhatikan juga. Kalau memang mulai nih ngerasa ada kehilangan minat terhadap hampir semua aktivitas, kemudian gangguan aktivitas sehari-hari atau perubahan suasana hati yang menetap secara berompat. Karena kebosanan ini bisa berbeda-beda ya dengan kondisi psikologis yang lebih serius, sehingga tak semua perasaan jenuh perlu langsung kita anggap sebagai masalah kesehatan mental. Ya pada akhirnya rutinitas memberikan struktur yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari saudara perempat. Tapi ingat, kita nih manusia juga butuh variasi saudara. Sesekali ubahlah cara menjalani hari, bukan berarti hidup kita ini selamanya salah, melainkan bisa jadi ini jadi kesempatan kita untuk memberikan sedikit ruang nih bagi diri kita untuk adanya rasa gak tahu, pengalaman baru, dan juga hal-hal yang memang sekiranya bisa kembali membuat hidup terasa menarik. Nah, barangkali juga bisa dicoba saudara perempat. Anda yang biasanya terlalu bergantung dengan kawan, ataupun juga kalau main harus ada kawan, kan tiba-tiba kawan Anda harus pulang kampung karena sudah selesai masalah pekerjaan, perkuliahan gitu kan. Kemudian hidupnya terlalu bosan saudara perempat. Coba deh sekali-sekali keluar itu dengan diri sendiri saja. Bawa diri tempat keramaian pun tak kisah lah, orang pun juga gak ada yang peduli dengan kita saudara perempat. Entah itu ke TPL, ke Ganet, ataupun juga ke Pinang Harmoni sana, dan ke sekitaran tempat wisata lainnya lah, rekreasi yang sekiranya bisa ngebuat diri kita ini tenang. Dengan cuaca macam gini pun juga saya rasa cocok sekali saudara perempat untuk kita menenangkan diri. Tapi jangan melamun tiba-tiba nyemplung ya. Ya paling diam-diam ataupun juga scroll-scroll sosial media pun juga tak kisah lah dengan suasana yang baru kan. Barangkali tubuh Anda itu perlu yang seperti itu supaya tidak selalu hidupnya ngerasa monoton aja gitu.
1: Ya salam.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga marwah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ramai FM Suara Budaya Kepulauan Riau, dari perempat lagu Yamko Rambe Yamko sudah mengudara di penghujung acara bersama dengan Salwa untuk edisi kali ini. Dan sayang sekali karena Salwa mesti pamit dari ruang dengar Anda ya. Tapi jangan khawatir, jangan sedih dan juga jangan galau, sebab selepas ini akan ada Kak Juju yang temani Anda di segantang lada petang dengan acara awalan yang ria. Dan happy weekend dari perempat di hari Minggu yang masih cerah tapi langitnya masih ditutupi dengan kabut, masih merajuk ya nampaknya alam kita ini. Semoga lekas pulih dan kita kembali menghirup udara segar dan juga sehat. Untuk Anda di mana saja berada yang baru saja membuka lapak, nak jual-jual, nak berdagang, semangat ya. Semoga hari ini jualnya laku keras. Untuk Anda yang mau jalan-jalan kemana saja, semoga hatinya selalu happy dan juga ceria tanpa harus ada orang yang mengusik kebahagiaan Anda di hari ini dan juga sampai kapanpun ya. Kita juga akan menghadirkan lagu terakhir selepas ini, Saudara Perempat, lagu Gadis Kalimantan untuk Saudara Perempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara berompet, hamparan perbukitan nan hijau, air lautnya sejernih kristal, biota lautnya yang beragam dan pasir putihnya yang putih nan lembut. Itulah gambaran yang sangat menawan dari Pulau Senoa yang penuh dengan pesonanya, membuat banyak wisatawan berdatangan. Arti dari Senoa itu sendiri ialah wanita yang berbadan dua atau hamil. Kebanyakan wisatawan yang ada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini melakukan aktivitas snorkeling karena memang biota laut yang ada di Pulau Senoa ini sangat beragam. Lokasi Pulau Senoa ini berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Untuk menjangkaunya bisa menggunakan kapal motor dari Desa Sepempeng. Kita beralih ke maklumat lain. Ketua 1 Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Cabang Kepulauan Riau Aswandi Syahri mendorong pemerintah mengkaji dan mengidentifikasi lebih banyak tokoh asal Kepri yang berkontribusi dalam sejarah nasional untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Menurutnya saat ini baru 3 tokoh asal Kepri yang diakui sebagai pahlawan nasional, sementara daerah ini memiliki banyak tokoh yang berjuang pada berbagai periode termasuk masa akhir Kerajaan Riau Lingga hingga masa Revolusi Indonesia 1945 hingga 1950. Ia mencontohkan Sunario yang telah diabadikan sebagai nama jalan di Tanjung Pinang dan dimakamkan di Makam Pahlawan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut agar tokoh-tokoh perjuangan dari setiap periode sejarah Kepri dapat dikenali dan diakui secara nasional. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hola Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

terhadap rumput kaum muslimin dan muslimah, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu asar untuk Ratan Jumenang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.06 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Di seri Trikom selama ini perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat untuk hari ini. Tentunya di hari Ahad 13 September 2026. Semoga dalam keadaan sehat baik saja. Yang mana tahu hatinya di hari ini mungkin merasa gundah gulana, sedih berkepanjangan ya. Tentunya perbanyak-banyak bersabar, istighfar, selalu mengingat kebesaran yang Allah atau yang Tuhan berikan pada kita pada hari ini ya. Oke, dah tak sabar saya duduk kat sini tentunya. Tak sabar nak berjumpa, nak bersua dengan saudara perempat yang dalam merindu dengan suara saya di acara Dadak Ria di hari ini. Tadi di awal kita sudah putarkan lagu dari Avan. Lagunya tadi Jangan Ungkit-Ungkit ya. Dari Kak Siska, kata Kak Siska, semangat siarannya, kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, hati-hati, semangat. Salamnya untuk Kak Syarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan Pak Yusuf. Terima kasih Kak Juju yang cantik, yang manis, yang imut. Terima kasih kembali Kak Siska yang cantik, yang manis, yang imut. Oke, tanpa berlama-lama kita angkat udah dekat kalian WhatsApp, dekat kalian telepon eh. Ada siapakah di belakang sana? Sekejap ye. Oke. Halo.
1: Mana satu nih? Halo, selamat
0: telepon, telepon.
1: Bingung kan?
0: Oh, bingung.
1: Dua.
0: Manalah katanya.
1: Tapi masuk yang pro satu. Yang
0: mana tuh?
1: Yang nomor dua pro satu pula. Yang nomor dua.
0: Oh, yeah.
1: Yang WA. Oh, ada yang memanggil agaknya ya.
0: Ada, betul memang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar Juju? Kejoranku.
0: Luar biasa. Hai. Semangat. Allahu Akbar.
1: Lama nak bercakap-cakap kita.
0: Betul, itulah saya rindu nak dengar request lagu hari ini nih.
1: Ya, halo. Ya.
0: Halo.
1: Mak Yosi.
0: Oh, Mak Yosi.
1: Belum minta lagu.
0: Lagu apa tuh, Kak? Lesti belum naik lagi.
1: Nah, itu makanya nak
0: minta. Yang mana tuh? Yalah,
1: minta lagu Kulepaskan Dengan Ikhlas. Selamat tak dengar.
0: Boleh.
1: Nyanyi sikit lah.
0: Cuba tarik.
1: Dirimu lah. Kami bukan Kejora.
0: Oh, kak lah. Saya dengar suara kak.
1: Lanjut lah. Sikit.
0: Lanjut lah.
1: Kami lupa lah sehari kalau selepas ikhlas.
0: Apa tu?
1: Kamu tak dengar.
0: Harusnya tak begini. Betul tak?
1: Itu.
0: Salah ya?
1: Egois. Tahu lah.
0: Apa ya?
1: Kalau dari nyanyi baru ingat.
0: Apa ya?
1: Itu. Itulah.
0: Kira-kira salam dulu sambil kita cari dulu.
1: Okay. Salam untuk Juju sama tugas. Juju sehat selalu. Sukses selalu. Panjang umur, lancar rezekinya, lancar jodohnya.
0: Amin. Oh ini kak, selamat ku ucapkan kepadamu, wahai orang.
1: Oh, darah pada.
0: Paling ku sayang. Itu dia.
1: Itulah tuh. Itu. Ya, lanjut ya. Untuk Mak Rosi masuk, Pak Hamzah Yusuf, Kak Sarina, Kio sehat selalu beserta suami tercintanya, Pak Kume sehat selalu, Nek Balkis sehat selalu, Nek Anjel sehat selalu, Nek Manda sehat selalu, Bunda Permata juga sehat selalu, Pak Damak juga cepat sehat ya, kami belum dapat jenguk lagi. Dia sakit je, mas sakit apa nama. Dia kan masuk pantang dengan Juju kan? Terus ada siapa ya? Tunggu dulu. Sama ini nih, Bang Lukman. Atau ada yang Ucu, yang heboh tuh. Nah, lagu udah minta nih. Terus ada siapa tuh? Mak Brian ya, Bang Udin ya. Mas Prabu, Bang Iman, Bang Herman. Terus Bunda Permata ya. Adi salam semua orang darah mewakili Mak Haida dengan Mak Dini. Mak Cik Ma, sama Mak, siapa tu Mak Rika? Siapa pula lah, baru nak cakap.
0: Siapa lah yang ada saya ni?
1: Itulah Kak Wir juga ya. Mak Puteri semualah. Boleh. Yang lagi dengar di mana saja berada. Semoga kita sihat-sihat selalu. Mudah-mudahan tempat kita dapat diguir hujan.
0: Amin.
1: Untuk Kak Deli sama Bang Bayu juga. Terima kasih Jojo.
0: Sama-sama Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, kita angkat lagi dekat talian. WhatsApp ya, kita ganti-ganti dulu ya. Halo. Okey, belum ada suaranya kejap. kejap. Halo.
2: Halo.
0: Halo masnya.
2: Belum mas lah, bangun-bangun
0: Oh, bangun
2: tidur.
0: tidur. Cuci muka lo, cuci muka ke?
2: Lah, cuci muka.
0: Oh, cuci muka.
2: Dengan lagu juga.
0: Boleh, lagu apa, Mak?
2: Pantun janda.
0: Pantun janda. Oke, boleh.
2: Jujur sehat.
0: Alhamdulillah sehat, macam mana?
2: Iyalah. Salam ya, tadi ada Kak Dang, Bapak Rosi, Pak Zah Yusuf, ada Bang Udin, ada Yusuf, ada Kak Sana, Kak Sarina QQ, ada Pak Kumis, Mas Prabu, ada Bang Ali, Mak Lisa, Mbak Kak Aida, Mak Dini, ada Mak Putri, ada Cik Ma yang lucu, ada
0: Terputus, Mak. Jaringan agaknya, Mak. Macam apa cerita ni? Ada efek dari bangun tidur agak tadi. Entah apa tertekan ke macam mana. Tak apa, Mak, ya. Pokoknya kata Mak Berlian, semua Mak salam, ya, Mak, ya. Baik, Mak. Terima kasih, Mak. Kita angkat lagi dekat talian telefon, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa lembut hari ni?
0: Tak apa.
3: Nak dengar suara kau tak semangat.
0: Iya ke, belum minum lagi.
3: Minumlah dulu air putih.
0: Nak kopi lah. Tak ada lagu dah aja.
3: Nanti ni kirim ke OJ eh.
0: Jauh nak kirim dari Kijang.
3: Nah, iyalah, mudah-mudahan sehat je Ju.
0: Amin, macam mana nak Anjang sehat?
3: Sehat ni Anjang Ju, ayam tak sehat Ju.
0: Oh, belum ada lagi nak.
3: Belum Ju, beli air 4 hari sekali beli air.
0: Ya Allah, itulah pula ada hujan-hujan lagi.
3: Takut Ju, biasa nak mandi ke pantai dekat di buaya.
0: Oh, takut pula eh.
3: Takut tuan buaya lagi nak hidup ni Ju.
0: Masya Allah. Kita suruh buaya pergi kejap dulu.
3: Dah dia alah kandak dia.
0: Oh.
3: Nak kasih kambing saya informasi balik lagi dia.
0: Itulah, tak pada-pada puas dia buaya ni memang ya.
3: Memang buaya dia agak gitu juga Ju.
0: Baiklah, lagu apa, Nek?
3: Lagu, aku dilahirkan untuk siapa, Ju?
0: Aku dilahirkan untuk siapa, boleh?
3: Asyik berama, eh?
0: Okey.
3: Salam, selamat buat Juli yang bertambah tugas Hindu. Dah lama nak tak
0: cakap. Masya Allah.
3: Apa kat tunangan agak Nek dengar?
0: Oh, Masya Allah, amin.
3: Amin, ya Allah, mudah-mudahan lah.
0: Buat cerita lah tu.
3: Itu kopi, jangan madu tadi aja lah tu.
0: Boleh.
3: Selalu, bahagia selalu, kompak selalu, semangat selalu. Selalu berbagi. Bagilah air ni Anjang, kawan-kawan.
0: Haa, bagilah.
3: Hantar ke mana Anjang? Awar muka. Buka kerja selalu, lah minuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Macam mana?
1: Ada tapi suaranya putus-putus lah.
0: Bentar, bentar. Dah.
1: Okey, boleh,
0: Dah.
1: boleh, boleh, boleh,
0: Dah
1: boleh.
0: menjauh dah.
1: Okey.
0: Nanti yang masuk dalam air pula ni. Dekat
1: Jangan.
0: dengan jendela ni.
1: Jangan masuk dalam air.
0: Air dalam ni. Nak jujur.
1: Dalam.
0: Iya. Assalamualaikum. Selamat petang. Nak jujur.
1: Waalaikumsalam. Selamat petangnya, Ucu.
0: Ngapa?
1: Apa?
0: Belum makan?
1: Belum minum kopi. Belum kopi.
0: Lemas nah. Inilah.
1: Banyaknya acara hari ini itulah lemas sangat rasanya.
0: Rumah yang ada ikan belanak dimasak singkang serani ni.
1: Ikan belanak
0: Adi
1: dimasak.
0: Cecah dengan sambal limau. Ada bukan main lagi nak jujur.
1: Masya Allah.
0: Ni anjang lewat tadi tak sadar, Nyang.
1: Tak dapat lah ni anjang ya.
0: Ni anjang malang kan Nyang dah nak kirim air. Nyang suruh Bang Adi jadi supir dia. Tapi supir supaya kapal terbang nak jujur.
1: Kat mana kita
0: berhenti? Bukan tanggung-tanggung pesawat dia Boeing lagi.
1: Kat mana kita berhenti nanti tu?
0: Itulah. Dekat Sungai Pulai lah berhenti. Yang masukkan air kat Sungai Pulai kan?
1: Ya Allah.
0: Sungai Pulai kan tak ada air kan nak jujur kan?
1: Oh, dah kering ya?
0: Ya?
1: Dah kering?
0: Iya, nak jujur situ kan. Sungai Pulai dah tak ada air lagi. Tapi Nek Anjang tak pakai lah air Sungai Pulai kan. Jauh sangat nak jujur. Cuma memang dah tak ada air situ kan. Hutan dah ditebang semua nak jujur.
1: Sian lah ya.
0: Air tak dapat lagi nak bertahan nak jujur. Kerana dah tak hutan dah ditebang kan. Ana juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nak jujur kejora dah dipilih Kak Dang tadi. Jadinya kebagian apa?
1: Yang lain lah selain Lesti.
0: Nak jujurnya pilihkan ya?
1: Saya. Yang Ucu
0: punya
1: dah.
0: Punya lagu yang rancak-rancak nak jujur.
1: Apa
0: Di sini berangin-berangin. Teduh-teduh manja cuaca.
1: Teduh-teduh manja.
0: Yang dah buat dah, dah teh hangat tu nak makan dengan ubi rebus nak jujur.
1: Sedap tu kata rebus tu.
0: Oh, Mak Rosi. Kak Zarina, sini gabung ni. Ada nak jujur, nak comel ni.
1: Doa aku nak tak doa aku?
0: Tadi bukannya lagu ni Anjang?
1: Enggak, Anjang tadi aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku diharapkan untuk siapa kan? Yelah, asalkan nak jujur bahagia kan?
1: Okey.
0: Yang ikut bahagia juga nak jujur ya?
1: Boleh.
0: Yelah. Tadi buat ni Anjang eh. Tak usahlah ni Anjang. Buat apalah mandi-mandi tujuan-tujuan kat laut kan? Buaya banyak. Mungkin di belakang nanti ada Mak Rosi. Tadi barusan ada Kak Dang eh. Sihat selalu. Buat Bang Dan Mak kita cepat sembuh eh, dengan Kak Siti dia eh. Kak Siti dia, Kak Siti jaga eh. Mungkin nanti ada Bunda Permata, dah lama yang tak dengar suara dia nak jujur. Mudah-mudahan sehat eh. Mungkin nanti Pak Kumis nak gabung eh. Pak Hamzah Yusof tak terlupakan. Buat Bang Udin eh. Bang Lukman, Bang Herman. Tadi Mak Belian, tadi yang terputus tadi eh. Buat Mak Rika, buat Mak Cik Ma, buat Kak Wir kita. Semua yang di Mansur, Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora, Mak Ros eh. Nanti mungkin lagi nak nyusul Mak Prabu ke eh. Yelah, yang ikut semua je nak jujur eh.
1: Boleh.
0: Mungkin nanti siapa lagi, Nek Manda ke Nek Balkis nanti nak gabung ya. Ya gitu aja nak jujur eh.
1: Baik.
0: Kalau buat nak jujur sama petugas ya. Baliknya nanti sama sampai kat rumah. Ya, semangat nak jujur.
1: Semangat.
0: Ketawa lah sikitnya nak. Kalau senyum yang tak nampak kan.
1: Oh, ketawa. Ya.
0: Ketawa lah.
1: Okey.
0: Biar yang rasa lega gitu kan bahawa nak jujur hari ni dia memang happy kan.
1: Masya Allah.
0: Ya kan weekend, orang gembira lah ya nak jujur ya.
1: Boleh.
0: Jadi pendengar-pendengar yang lain nanti Kak Sarina nak gabung, Kak Sarina semangat juga kan.
1: Okay.
0: Mana tak semangat, cepat Kak Sarina kan dah turun hujan.
1: Oh, dah turun hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Kita aja sama petang nak jujur ya.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Jojo.
1: Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang lucu. Kita angkat lagi dekat talian telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: How are you?
1: I'm good. You?
2: You okay?
1: I'm fine. I'm good so also today.
2: Main mantap eh.
1: Bukan main lagi ya.
2: Main lagi.
1: Macam iya lah.
2: Iya pun ngopi je.
1: Ngopi. Tak lah, saya ingat teh aja.
2: Tadi ngopi kan tadi.
1: Iya, belum ngopi lagi. Kalau kata orang sekarang ni belum ngopi katanya.
2: Oh iya, ini ada kopi lagi.
1: Kopi apa tuh?
2: Kopi hitam.
1: Kopi hitam, mak.
2: Mau minum kopi ya?
1: Tak tidur saya nanti dengan kopi hitam tuh.
2: Iya, iya. Tengantuk-ngantuk ini.
1: Tengantuk-ngantuk, eh. Hujan ke dekat sana, Bang Iman?
2: Hujan, tak ada hujan hari ini.
1: Oh, tak ada hujan. Tak ada
2: hujan. Kan hujan dulu?
1: Nah, belum ada lagi.
2: Belum ada. Sama sama-sama. Lagu tadi lagu apa ni? Lagu dangdut eh?
1: Lagu dangdut.
2: Aku bukan Rahwana je lah eh.
1: Aku bukan Rahwana?
2: Aku bukan Rahwana.
1: Okey, okay. Nasar ya.
2: Aku bukan Rahwana.
1: Mana dan juga Casanova. Okey. Hewah. Sedap suara bagaimana? Aduh, masya Allah, siapa bertukang tu?
2: Tukang rumah. Haji bertukang.
1: Hajinya bertukang.
2: Saya biasa, ni kan haji tu bertukang ni dengan tukang kan.
1: Okay.
2: Salam-salam tu eh.
1: Sila.
2: Sama tadi yang tadi yang nyawsi tu dia masa eh. Nyawsi kat Jan kita, pergi ke mata. Ada tadi yang kita eh, ambil-ambil. Pak Tumis, Pak Udin kita, ada Kak Karina, ada Madu, ada Putri Malaysia. Tak apa ke tu?
1: Tak ada. Siapa lagi?
2: Sebenarnya buat semua lah ya.
1: Boleh.
2: Ada buat semua lah yang belum masuk, yang takkan masuk, belum masuk. Jadi yang ditugas, yang ditugas ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iman sudah bergabung, kita angkat lagi dekat talian. What's up? Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, putus-putus Nek.
3: Putus-putus ya.
1: Oh. Memang jaringan ya. Apa cerita Nek?
3: Tak ada cerita juga,
1: tak ada cerita.
3: Waktu dah ngantuk.
1: Ngantuk, jangan tidur.
3: Selalu macam itu juga. Kalau habis asar dia nak aja tu juga.
1: Masya Allah.
3: Tahan-tahan lah Allah. Hai, memang lah.
1: Jamnya jam-jam macam ngantuk eh.
3: Dia kan dah sejuk juga, masuk angin lagi kan. Itulah kalau dah baring mencet-mencet HP, alamat lah tu kalau tak dibawa kerja gitu Ju.
1: Iya.
3: Yeah. Jadi tinggalkan nanti kamar ni, pergi cari kerjaan lah tu baru.
1: Baru ya.
3: Baru aman.
1: Baiklah. Lagu apa kita Nek? Sebentar putus-putus suaranya ni.

0: itu.
1: Ada.
0: Itu Ju.
1: Dari
0: apa judul itu Ju?
1: Dari Jangan Tinggalkan Aku dari Imam Saripin dan Nana Merdiana.
0: Ah, ya itulah dia tuh. Tepatlah tuh Ju. Dah terpeganglah ke ulunya tuh Ju, tinggal sorong gitu.
1: Tinggal sorong ya. Oke.
0: Okay. Iya. Ah, salam dia lah Ju. Ah, salam untuk Pak Kumis. Dia kalau masuk sering nyenggol Nenek Baki.
1: Alhamdulillah. Ah,
0: untuk Mas Prabu, untuk tadi apa? Untuk Pak Kumis, untuk Pak Janggut. Ju. Ini tahu lah Pak Janggut siapa. Kemudian untuk ayah saya ni Ju, dah muncul pula kat sini Ju. Semoga sehat selalu ayah anda.
1: Amin.
0: Apa lagi Ju? Untuk Damardu, untuk Mak Belian, untuk Nek Manda. Kalau dia dengarin Ju, Nek Manda ni, dia kurang sehat pula tu. Siapa lagi Ju? Ya Allah Ju, inilah salah dari Ju untuk semua-semua je lah Ju. Masuk Boy. Pertama. Oh, untuk Mak Anjang tadi tu. Mak Anjang kalau nak air ke sini, Mak Anjang. Ambil air kat sini. Sini banyak air,
1: banyak,
0: Mak Anjang.
1: Ya.
0: Tak usah takut lah pakai apa namanya tu Ju?
1: Pakai selang. Pakai apa tu?
0: Pakai tangki air tu ya Ju ya. Boleh, bisa. Datanglah ambil lah. Tu semua-semua je lah Ju, dari yang pertama masuk sampai terakhir disenggol semua. Ya Allah, inilah salahnya Ju. Memang mati ni ngantuk ni Ju, ni tak boleh.
1: Yeah, nanti kita dengar lagu kita ngantuk eh.
0: Ya. Ya betul Ju. Itu aja Ju, terima kasih Ju.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ebal, ini sudah berikan pendapatan yang luar biasa semangatnya ya. Kita angkat lagi dekat talian telepon saudara perempat ya. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Iya, dengan siapa nih?
2: Ya, dengan Tajudin di Minahasa.
1: Oh iya, Pak Tajudin. Macam mana cuaca di sana di Minahasa?
2: Masih panas terik nih.
1: Oh, masih panas terik. Tapi terdampak asap atau macam mana nih?
2: Oh, enggak sih, alhamdulillah
1: enggak. Oh, enggak, alhamdulillah ya. Oke, siap. Kabarnya baik, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, boleh mau lagu apa nih, Pak Tajudin?
2: Iya, Julia gimana kabarnya?
1: Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Itu Julia ya, apa Sabda Cinta?
1: Sabda Cinta boleh.
2: Iya. Salamnya buat semuanya aja yang udah gabung. Buat Julianya jaga kesehatan, selamat bertugas. Sampai ketemu lagi, salam buat kru-krunya Pro 4 Tanjung Pinang.
1: Amin.
2: Oke, makasih Julia.
1: Sama-sama, sehat selalu. Iya, terima kasih teman-teman jadi sudah bergabung di petang hari ini. Kita petakan lagu saudara yang berkumpul saudara Pro 4 ya. Kalau saudara yang ramai macam ini, saya pun ada petakan lagu kita hadirkan lagu berikutnya dari Lesti Kejora. Aku lepas dengan ikhlas. Tadi Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak ecek-ecek?
2: Ecek-ecek apa pula?
1: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: Intermezzo.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuk.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Rambat RRT Minang Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau Serapat di petang hari ini. Silakan yang bergabung di talian telepon 0771-888-9050 atau 0811-7048-8660. Kita angkat dulu ke talian telepon ya. Harus apakah di belakang sana yang sudah yang bergabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya.
2: Iya, Dangdut Ria.
1: Dangdut Ria. Bagaimana ceritanya Pak Hamzah Yusuf?
2: Ceritanya beginilah, kabut asapnya masih melanda di daerah Jambi.
1: Oh iya, masih asapnya masih kuat ya Pak Hamzah?
2: Nggak ada hujan, cuma ada lah hujan yang gerimis. Ada waktu malam Jumat.
1: Ada sekali tuh.
2: Ada hujan gerimis, cuma jadi lagu kita ini Kak Julia ya.
1: Julia betul.
2: Kalau lagunya tetap menunggu. Tetap menunggu Indi Gunawan.
1: Oke, ada.
2: Tetap menunggu Kak Julia, lama sudah tak ada siar.
1: Masya Allah, lama tak hadir dengan suara ya.
2: Berapa hari sudah ya?
1: Hari lumayan juga lah.
2: Iya. Cuma dengar bacakan berita cuma. Oh iya. Ya lagunya, salam-salamnya yang masuk sudah siapa-siapa ya?
1: Oh, sudah ramai.
2: Untuknya semua lah dari yang pertama hingga yang terakhir.
1: Boleh.
2: Di fotokopi semua ya, dari yang pertama semua disenggol sehingga yang terakhir untungnya Kak Julia. Selamat petang sama dua tugas nanti malam. Siapa yang saran
1: nanti malam dengan Ardi?
2: Oh, Bang Ardi.
1: Iya
2: ya, untungnya Kak Julia selamat petang sama bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf sudah bergabung di petang hari ini. Kita akan lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Dangdut Ria Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dangdut Ria Asik. Sudah lama tak dengar suara Nek T.
3: Rindu ke?
1: Iya, apa cerita?
3: Baru balik dari wirid majlis taklim, Julia. Ini oh, Julia kan?
1: Betul. Oh, hari ini hari weekend ya?
3: Wirid desa,
1: oh,
3: Julia.
1: Desa. Alhamdulillah. Tak ngaji hari ini, Nek?
3: Hari Minggu libur, Julia.
1: Oh, hari Minggu libur.
3: Baru sampai buka radio dengar Julia Pak Mbah Yusuf masuk.
1: Masya Allah. Lagu apa kita nih?
3: Lagu sahabat aja lah Julia.
1: Sahabat boleh.
3: Salam untuk Pak Mbah Yusuf tadi. Maaf ya Julia, lagi ngomong nih penat Julia.
1: Iya, tak apa, lanjut.
3: Baru matikan motor tadi lah, langsung pencet handphone apa tak benar. Dah banyak yang masuk ya, yang masuk pertama tadi. Nek Teh salam aja lah. Karena Nek Teh tak dengar dari tadi Julia, baru sampai.
1: Ya, tak apa.
3: Salam juga buat Mak Busu, Pak Busu. Adanya Mak Lisa, Bang Ali. Adanya Nek Long ya. Adanya Nek Ngah. Ada Nek Ucu. Yang Ucu, Mak Hitam. Mak Benaram, Kak Wer, Mak Nora, Mak Ngah, Mak Dini, Bang Kemala juga, Abi dan Umi di Bintan Buyu. Di mana lagi ya Julia?
1: Di Tembeling, di Guntung.
3: Di Tembeling, di Guntung, di apa tuh? Ini Julia dekat Mantang Julia.
1: Oh iya. Dekat Mantang.
3: Lupa ya siapa
1: dekat Mantang. Dekat Mantang ramai. Ramai dekat Mantang.
3: Nah, di salam semua aja dekat
1: Oh
3: mantan
1: ya.
3: mana keluarga nanti. Semoga sehat selalu ya Julia.
1: Amin.
3: Hari ini nampaknya tak dapat dendang ya Julia.
1: Hah?
3: Penat nah.
1: Nanti kita coba nanti bisa agaknya nih.
3: Nyanyi sikit aja lah ya.
1: Iya, boleh.

0: Sedapnya punya suara. Baiklah.
1: Hai, Mat Julia.
0: Terima kasih, Nete.
1: Salam untuk Bang Udin juga, Julia, ya. Tadi lupa. Itu Jabang Herman yang di mana berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu kita gabung di perempat, ya, Julia.
0: Amin.
1: Untuk Julia, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan semua urusannya, ya, Julia.
0: Amin, terima kasih.
1: Nangis nih Julia, teringatkan ibu.
0: Oh, janganlah sedih.
1: Sedih rasanya. Tadi kan terakhir terbayangkan ibuku,
0: iya, betul,
1: kan? Nah, gitu aja lah Julia. Baik. Kawan lain nak masuk juga.
0: Terima kasih ya, Nek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Sedapnya suara Nek Teh, kan? Kalau kita dengar lagu itu macam sedih, saudara perempuan, ya. Ini juga berkumpul ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ria, saya dan Ria. Asoy, geboy. Juju yang cantik molek, Pak Kumis, salam-salam ya pertama untuk Juju. Lepas itu yang lain bertugas ada Mak Rosi, Kak Deli yang cantik, Sarina QQ yang ucu, Nak Balgis, Pak Perlia nomor 2, Kak Siska, Bang Udin, Pak Azan Yusuf, Bang Lukman, Bang Iman, Bang Gafa, Pak Demang, Pak Bayu. Untuk semuanya ya, request lagunya dari Sinta Arsita atau Monitor Ketua. Oke, terima kasih karena lagu sudah ramai kita hadirkan, karena sebentar lagi kita akan berikan perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Thank you.

0: Selamat sore, Kak.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan untuk Tanjung Pinang Bintan ya.
0: Iya, betul, Kak. Oke. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 14 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan, kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Intan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami menghimbau untuk waspada potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir pada siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Hayu informasi cuacanya untuk esok hari. Berarti esok hari itu ada kemungkinan hujan ya di siang hari ya?
0: Iya, betul Kak.
1: Itu
0: di pagi hari menjelang siang lah.
1: Pagi hari menjelang siang untuk daerah Tanjung Pinang dan Bintan ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja engkau ni.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek. Misi ya.
0: Hai pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara berempat tersedia habisnya. Pulau dengan pantainya yang cantik ini dimiliki Kabupaten Natuna, salah satunya adalah Pulau Serasan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan pantai berpasir putihnya yang dihiasi pohon kelapa seakan mengikuti lekukan pantai dan juga birunya laut seakan memanggil para wisatawan untuk menikmati segarnya bermain air yang sebening kaca. Kita beralih ke maklumat lain, bika Ambon tetap dapat dinikmati sebagai makanan tradisional Indonesia, namun konsumsinya perlu dibatasi karena mengandung gula. Kementerian Kesehatan RI menganjurkan konsumsi gula maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Sementara WHO merekomendasikan gula tambahan kurang dari 10% kebutuhan energi harian dan idealnya di bawah 5% atau sekitar 25 gram per hari untuk manfaat kesehatan tambahan. Konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Sehingga masyarakat perlu perhatikan porsi bika Ambon serta total asupan gula dari makanan dan minuman lainnya, disertai pola makan seimbang dengan sayur, buah, protein, dan biji-bijian. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Sejarah berdirinya paguyuban Betawi di Kepri ini, yang mana perkumpulan ini berdiri berawal dari keinginan mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya berasal dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
2: Jabodetabek.
1: J-nya Jakarta, B-nya Bogor, D-nya Depok. Tanya Tangerang, B-nya Bekasi. Oh, jadi singkat okay. Jabodetabek.
2: Oke.
1: Jadi kami di Kepulauan Riau ini yang asalnya dari daerah Jabodetabek mempunyai keinginan yang kuat untuk mempererat tali silaturahmi. Dan juga berkontribusi aktif dalam proses pengembangan dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menuju kejayaan.
2: Okay.
1: Dari sinilah kemudian tercetus paguyuban Betawi yang diberi nama Posiwaja Forum Silaturahmi Warga Jakarta.
2: Begitu. Baik.
1: Awal berdirinya Posiwaja pada tanggal 26 Juli 1993.
2: Sudah lama, Be, ya?
1: Sudah lama. Tapi masa itu masih bernama Iwaja.
2: Iwaja.
1: Ikatan Warga Jakarta.
2: Mm-mm.
1: Nah, jadi sifatnya masih komunitas lokal.
2: Oh.
1: Nah, okay. Itu Iwaja ini berdiri di Pulau Batam.
2: Oh.
1: Sedangkan di Tanjung Pinang sendiri namanya bukan Iwaja.
2: Jadi
1: perkumpulan keluarga besar Betawi.
2: Oh, gitu.
1: Jadi berbeda nama.
2: Berbeda nama.
1: Tapi Betawi.
2: Okay.
1: Jadi lanjut pada tahun 2015 tanggal tepatnya tanggal 15 April kami namanya berunding masyarakat yang berasal dari Betawi untuk mempersatukan visi misi.
2: Okay.
1: Bahwasanya kita harus membentuk suatu wadah berbadan hukum.
2: Okay.
1: Jadilah kita mendaftarkan organisasi ini di Akta Notaris nomor 306 tahun 2015 gitu.
2: Berarti peresmiannya dari 1993.
1: Iya, 93.
2: Di 2015 baru
1: didaftarkan.
2: Oh, baru didaftarkan.
1: Didaftarkan secara berbadan hukum.
2: Berbadan hukum ya.
1: Okay. Jadi sifatnya pada tahun 1993 lalu itu
2: ya.
1: Kami masih berkelompok.
2: Okay.
1: Jadi semacam
2: komunitas
1: saja, okay. Belum berbadan hukum.
2: Berarti atas dasar suka sama suka aja, Be, ya?
1: Iya, betul. Atas dasar suka sama suka okay. saja.
2: Dan ini kan sudah atas dasar hukum.
1: Atas ya, dasar hukum.
2: Otomatis seperti dana hibah dan lain sebagainya pun bisa jadi dapat.
1: Betul. Terus demikian Bang Ardi, visi dan misi kami itu yaitu ya tentunya pertama mempererat tali silaturahmi antara warga Betawi Jakarta yang berada di Kepulauan Riau.
2: Oh,
1: keduanya meningkatkan kesejahteraan bersama dan saling tolong menolong warga Betawi yang ada di Kepulauan Riau ini. Gitu. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial kepada sesama yang ada di Kepulauan Riau dan masyarakat setempat. Jadi namanya kita hidup bersosial ya, bukan saja satu etnis. Kita harus berbaur juga dengan warga setempat.
2: Okay.
1: Yang keempat, ikut berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, melestarikan budaya Betawi sebagai akar budaya Jakarta di tanah Kepulauan Riau ini. Yang keenam, saling mengisi dan mewarnai kebudayaan lokal dan bekerja sama dalam pelestarian budaya Indonesia umumnya.
2: Oke.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

segera penobat kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Reorientasi Zakat dari Ritual Rutin Menuju Transformasi Umat yang disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang dibacakan oleh Rinawati untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pendengar yang berbahagia. Perlu diketahui, zakat bukan sekedar dharma. Setiap tahun kita menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan, atau zakat mal saat nisab dan haulnya terpenuh. Namun pernahkah kita merenungkan, mengapa Islam meletakkan zakat sebagai salah satu rukun utama dari lima pilar agamanya? Secara normatif, zakat adalah ibadah maliyah ijabiyah, yakni ibadah harta yang bersifat wajib. Namun secara substantif dan sosiologis, zakat adalah instrumen keadilan ekonomi paling transformatif yang pernah dirancang dalam sejarah peradaban umat manusia. Tapi sayangnya, dalam realitas masyarakat kita hari ini, zakat seringkali dipahami secara sempit, sebatas rutinitas bagi-bagi beras atau uang tunai langsung habis, atau disebut dengan konsumtif filantropi. Padahal, jika dikelola secara saintifik dan sesuai maqasid syariah atau tujuan syariahnya, maka zakat mampu menjadi daya dorong utama pemberdayaan ekonomi umat. Argumen fikihnya, zakat itu mempunyai tiga dimensi utama. Dalam kajian fikih muamalah mutakhir, para ulama menyimpulkan bahwa zakat bekerja dalam tiga dimensi yang saling mengikat. Pertama, dimensi spiritual atau disebut dengan tazkiyah. Dalam hal ini, zakat membersihkan jiwa muzakki, pemberi zakat, dari sifat-sifat kikir, penyakit bakhil, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia tawahan. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim al-ayat. Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang kaya, guna mensucikan dan membersihkan mereka dari sifat kikir, sifat tamak, dosa, dan kejelekan harta yang dia miliki. Kedua, berdimensi perlindungan sosial atau himaya. Zakat menjamin kebutuhan mendasar ad-daruriyah al-khams. Kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam jurang kekufuran akibat kemiskinan ekstrim yang mereka alami. Hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fungsi redistribusi ini saat mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Tu'khazu min aghyanihim تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis Bukhari. Yang ketiga, dia berdimensi pertumbuhan ekonomi atau disebut dengan tanmiyah. Zakat mencegah terjadinya stagnasi kekayaan atau penumpukan modal hanya pada segelintir kelompok kaya saja. Dalam hal ini Allah juga menjelaskan, melarang perputaran harta itu sebagai secara eksklusif. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Agar harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kami. Al-Hasyr ayat 7. Pendengar yang berbahagia, reorientasi pemanfaatan zakat dari konsumtif menuju produktif. Bagaimana seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Bagaimana zakat seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Para fuqaha kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi membagi pemanfaatan zakat menjadi dua pendekatan yang mendasar. Konsep zakat produktif dalam fikih Islam. Sebagian orang bertanya, bolehkah dana zakat dijadikan modal usaha atau program pemberdayaan produktif? Tentu saja jawaban fikihnya adalah sangat boleh, bahkan disukai, mustahab, selama kriteria kepemilikan atau at-tamlik bagi mustahik tetap terpenuhi. Prinsip ini bersandar pada kaidah fikih yang diderivasi atau diambil dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Pemirsa yang berbahagia, tujuan zakat bukan hanya sekedar memberi makan untuk sehari atau sebut dengan kifayah al-yaum, melainkan mencukupi kebutuhan hidup seumur hidup, kifayatul umur. Sebenarnya metodenya sederhana. Contoh, jika seseorang mustahik atau seorang mustahik memiliki keahlian menjahit, umpamanya, daripada memberinya 1 juta rupiah untuk membeli beras habis dalam seminggu, lebih baik memberikannya sebuah mesin jahit dan pelatihan menjahit. Mesin jahit itu bisa menjadi aset milik mustahik atau tamlik. Dengan mesin itu juga, dia berproduksi, menghasilkan pendapatan berkelanjutan, dan kelak berubah status dari mustahik menjadi muzaki. Paling tidak, dari mustahik menjadi mumpik atau musaddik, pemberi sedekah atau pemberi infak. Pendengar yang berbahagia, relevansi 8 asnaf itu dalam era modern, yaitu penyaluran zakat dibatasi secara eksplisit dalam Al-Quran yang tertera pada surah At-Taubah 60 hanya kepada 8 asnaf saja. Pemahaman atas 8 kelompok ini harus diekspansi secara kontekstual. Fakir miskin bisa diberikan bantuan langsung untuk yang tidak berdaya dan modal kerja atau vokasi untuk yang produktif. Amil, pengelola zakat institusional yang transparan, profesional, dan akuntabel. Mu'alaf, pembinaan akidah dan integrasi sosial, ekonomi bagi yang baru masuk Islam. Riqab, bebas dari keterbelakangan, perdagangan manusia, human trafficking, atau perbudakan modern. Gharimin, Orang yang terjerat utang untuk kebutuhan dasar, termasuk korban jeratan pinjaman online, pinjol, ilegal, yang terdesak kebutuhan pokoknya. Bismillah, pengembangan pendidikan Islam, dakwah, transformatif, riset, serta kemajuan ilmu pengetahuan umat lainnya. Ibnu Sabil, seorang musafir, pelajar, mahasiswa yang menuntut ilmu di perantauan yang kebiasaan bekal, mereka bisa mengajukan permohonannya untuk mendapatkan hak zakat darinya. Pendengar yang berbahagia, membangun peradaban Islam yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan doa tanpa langkah konkret penyelesaian masalah sosial. Zakat adalah sistem jaminan sosial at-takaful at-tijma'i yang digariskan langsung oleh syariat atau Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tugas kita hari ini adalah bagiannya ada dua macam. Pertama, bersihkan harta. Pastikan setiap harta yang masuk nisab dan haulnya, itu sampai haul dan nisabnya, tunaikan zakatnya tanpa ditunda 2.5%. Kedua, ubah paradigma kita. Rubah paradigma penyaluran. Salurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat resmi atau amil zakat ke Basnas yang terpercaya dan memiliki program pemberdayaan produktif berbasis data agar zakat kita tidak habis sekali makan, melainkan mampu mengentaskan kemiskinan secara sistematis, paling tidak mengurangi kemiskinan-kemiskinan di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan harta kita, menguatkan perekonomian umat, dan mencatat langkah kita sebagai bagian dari pembangunan peradaban yang berkeadilan. Pendengar yang berbahagia, disinilah kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau sampai hari ini terus mengajak, menghimbau para donatur, para muzaki, para agnia, terus salurkan zakat, infak sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kami siap menunggu, siap menjemput, dan siap menerima transfer atau ferol atau kris yang telah kami siapkan di berbagai tempat agar memudahkan para aunia, para muzaki, para mumpi, musaddik untuk menyalurkan hartanya. Kita beranggapan berzakat, berimpak itu semudah kita tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai bersyukur.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pian, hoi Pian. Kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Aisyah, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Pian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu. Senang kau cakap Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu.
2: Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga Pian. Dulu zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya Pak, macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu, katanya biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya Pak. Tapi nampak ya Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas Pak? Susah lilit tali ni Pak.
0: Pian, Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda. Bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau Pian, Pian. Manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa Pian, sekali gagal tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh baru berpusing bagus. Ha, coba lagi Pian.
1: Okey Pak. Kali ni Pian cuba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Sakitnya jari aku.
0: Pian, Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai Pian, Kalau macam ni bukan kau main gasing, itu namanya kau lempar lembing, pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi, ujung dia harus rapat, terus tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar pian. Coba, coba, coba.
1: Ha, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau pian, pian.
2: Sikit lagi pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya pian ya. Ayo.
1: Okey pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah pak. Aisyah tengok. Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah pian, hebatlah kau. Dia dah bisa dah, pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah. Harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya pian, minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Eh, tapi pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, pian, pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Natuna karena kapal pesiar nasional Geographic pernah berlabuh di Pulau Tiga dan juga Pulau Setai. Hal ini dikarenakan salah satu pesona alamnya yang begitu memukau yang membuat mereka berlabuh. Cukup banyak wisatawan asing yang selalu menyempatkan diri berkunjung di Pulau Setai untuk bersnorkeling maupun diving. Pulau Setai di Kepulauan Riau lokasinya berdekatan dengan Pulau Tiga dan juga masih berada di wilayah Kecamatan Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Nambas Abdul Qadir menilai kehadiran media publik seperti RRI penting dalam mendukung penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurutnya, RRI sebelumnya cukup aktif menyampaikan informasi pemerintahan dan kegiatan masyarakat di Anambas, sementara saat ini kehadiran secara langsung dinilai tidak seperti sebelumnya. Meski demikian, si RRI masih dapat diterima dengan jelas dan perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui aplikasi. Ia berharap RRI terus memperkuat kehadirannya di Anambas dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan informasi yang akurat serta sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedrama kaum muslimin dan muslim mereka terdengarkan berkumandang yang seruan azan pertama masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan yang lamanya di Perampat, RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perampat, bercerita tentang ragam budaya. Ada Boria yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang dipengaruhi oleh Hindia Belanda pada zaman Sultan Abdurrahman. Di pemerintahan penjajahan Belanda, ternyata dulu saudara Perampat ya, kesenian Boria ini itu pernah berkembang di Pulau Penyengat. Nah, dan kesenian Boria ini juga salah satu yang merupakan sebuah penampilan yang menggambarkan sebuah kegembiraan, kemudian juga melepaskan lelah pasukan kolonial Belanda seharian ketika mereka sudah bertugas ya, walaupun maupun di laut maupun di darat. Nah, dan biasanya atraksi yang disuguhkan itu adalah mereka berbaris teratur serta memberikan sedikit gerakan kecil yang menarik dan dinamis. Adapun lagu-lagu yang disuguhkan adalah lagu Cip Cip Hora, ada Tabib Enci dan Amin Yang Rahmani, kemudian ada kesenian Boria yang selalu ditampilkan dalam acara kesultanan dan berbagai acara lainnya seperti acara pernikahan dan juga menyambut hari-hari besar lainnya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
2: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa

sebagai media untuk berkomunikasi, merayakan kehidupan, dan menyampaikan nilai budaya. Dari generasi ke generasi, nada tidak hanya diwariskan sebagai hiburan, tapi juga sebagai identitas yang merekam perjalanan suatu bangsa. Inilah yang menjadikan musik sebagai salah satu warisan budaya paling berharga di dunia, saudara perempuan. Dan di berbagai belahan dunia, setiap masyarakat itu memiliki kekayaan musikal yang mencerminkan sejarah dan karakter budayanya. Musik klasik barat menghadirkan karya-karya megah yang masih dipelajari hingga kini. Nah, di Asia, termasuk Indonesia, musik tradisional berkembang dengan keunikan masing-masing. Mulai dari gamelan Jawa dan Bali, angklung dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, hingga kolintang dari Sulawesi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan manusia tanpa memandang perbedaan sukunya, agamanya, maupun bahasanya. Dan tentunya saudara perempat, ya, kita tahu juga warisan musik memiliki kekuatan yang melampaui ruang dan waktu. Sebuah lagu yang diciptakan puluhan bahkan ratusan tahun lalu masih dinikmati oleh generasi masa kini karena menyimpan nilai-nilai yang bersifat universal. Baik itu tentang cinta, persahabatan, perjuangan, harapan, dan kemanusiaan, selalu relevan dalam setiap zamannya. Dan juga saudara perempat, apalagi kita tahu ya, di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kekayaan musik Nusantara. Ribuan lagu daerah, alat musik tradisional, serta tradisi musikal yang hidup berbagai wilayah juga merupakan aset budaya yang tak ternilai harganya. Dan tentunya saudara perempuan, kita sebagai anak muda, ya, apalagi di tengah globalisasi sekarang ini, tantangan terbesar bukanlah hadirnya musik modern, melainkan berkurangnya kepedulian kita terhadap akar budaya sendiri. Nah, oleh sebab itu, keseimbangan antara inovasi dan pelestarian menjadi kunci agar kita mewariskan musik tetap hidup. Musik tradisional dan klasik tidak harus bersaing dengan musik populer, melainkan dapat berjalan berdampingan sebagai bagian dari kekayaan budaya yang saling melengkapi. Justru dari perpaduan itulah lahir karya-karya yang mampu menjangkau pendengar lintas usia dan lintas negara. Apalagi di Kepulauan Riau, ya, berbagai macam musik yang harus kita lestarikan, macam rebana yang tentunya sampai saat ini masih banyak saudara perempat digunakan oleh masyarakat Melayu di acara-acara penting seperti acara hajatan, pernikahan, dan juga acara-acara lainnya yang tetap harus kita lestarikan.

0: RI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

Berempat RRI Minang Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Ya, lagu Kicau. Kicau Mania yang sempat viral juga di Indonesia, yang bahkan lagunya itu awalnya berbahasa daerah tapi dikombinasikan kemudian didapatkan dengan lagu-lagu lain, ternyata akhirnya menjadi viral dan bahkan banyak yang mulai menyukai saudara perempat. Ya, tentunya juga salah satu merupakan salah satu karya anak-anak negeri, anak-anak bangsa yang tetap harus kita lestarikan dengan bahasa daerah, mereka bisa mencetakkan sebuah karya seni. Oke, ini sudah ada pengucapan acara untuk segentang lada petang di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam. Karena nanti segentang lada malam bersama rekan kami Mizuardi yang tentunya akan berpantun, berkirim-kirim salam, dan juga bersembang-sembang. Saya Jarpus Peta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Hehe. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mengangkat cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sekelompok orang Sampan atau orang suku laut. Pemimpin suku laut atau suku Sampan ini sangat gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Suatu hari ketika Batin Lagoy sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan.
1: Suara apa itu? Saya mendengar seperti ada bayi yang sedang menangis. Apakah mungkin cuma perasaan saya ini? Sepertinya mustahil jika ada bayi di sekitar sini.
0: Suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan histeris.
1: Sepertinya memang benar ada bayi di sekitar sini. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Lebih baik saya mencari sumber suaranya saja untuk memastikan.
0: Batin Lagoy pun mencari sumber suara itu.
1: Sepertinya suara tangisan bayi itu terdengar dari semak-semak pandan ini.
0: Ternyata firasat Batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak pandan yang beralaskan daun.
1: Anak siapa gerangan? Mengapa ada di sini? Orang tuanya kemana?
0: Setelah melihat ke sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya.
1: Daripada anak ini dibiarkan di semak-semak pandan ini, lebih baik saya bawa pulang saja ke rumah. Dan saya akan mengangkatnya sebagai anak. Mungkin
0: hari
1: ini adalah
0: berganti
1: petunjuk
0: hari,
1: dari Tuhan.
0: Tahun pun
1: karena
0: berganti
1: saya
0: pula.
1: Tidak mempunyai anak.
0: Putri Pandan Berduri beranjak dewasa.
1: Saya akan memberi
0: Batin Lagoy memberinya pelajaran tentang budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan Berduri.
1: Di antara semak-semak pandan, maka saya akan memberi nama anak ini Putri Pandan Berduri.
0: Lalu dengan hati-hati diambilnya bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putrinya sendiri.

0: Pandan, kamu harus mengingat baik-baik apa yang ayah ajarkan kepadamu ini.
1: Apakah kiranya yang akan hendak ayah ajarkan kepadaku?
0: Sebelum ayah memulainya, hendaknya kamu mengingat dan melaksanakan dengan baik apa yang ayah katakan.
1: Tentu saja, ayah. Ayah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
0: Tapi bukan hanya hal itu saja, anakku. Engkau juga harus bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku baik kepada semua orang. Baik itu kepada orang tua maupun kepada orang yang sebaya denganmu.
1: Baik, ayah. Nasihat ayah akan selalu Pandan laksanakan.
2: Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya seperti sifat para putri-putri raja. Sementara itu, di Pulau Galang, ada seorang megat yang memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang tertua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Dari masa kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela yang menjadi pemimpin di Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong dan angkuh. Ia sudah tidak peduli dengan adiknya. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Lalu mereka pun menjalani kehidupan masing-masing. Hari berganti hari, kesombongan Julela semakin menjadi-jadi dan ia pun memusuhi adiknya tanpa sebab.
3: Hai adikku, engkau tahu bahwa kelak yang akan menjadi pemimpin di kampung ini adalah aku. Jadi sekarang aku mengingatkan engkau bahwa engkau harus memenuhi segala perintahku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepada engkau, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengusir engkau dari kampung ini. Kau mengerti?
2: Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih.
4: Mengapa kakak kandungku sendiri mengatakan hal sekejam itu terhadapku? Apa salahku kepadanya? Mengapa sikapnya berubah semenjak dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Pulau Galang ini? Apakah aku ini tidak lagi dianggapnya sebagai adik? Mengapa aku merasa terasing di keluarga kandungku sendiri? Daripada seperti ini, lebih baik aku meninggalkan Pulau Galang ini secara diam-diam agar aku tidak mendapat cacian dari kakak kandungku.

0: Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas, akhirnya sampailah ia di Pulau Bintang.
1: Engkau sepertinya bukan penduduk kampung ini. Kalau boleh tahu, dari manakah engkau?
2: Saya dari Pulau Galang di seberang sana.
1: Dari Pulau Galang? Mengapa bisa sampai ke pulau ini?
2: Itu karena saya bermaksud untuk berpetualang mengarungi lautan. Lalu, setelah berhari-hari saya berada di lautan, tiba-tiba saya melihat pulau ini. Oleh karena itu saya tertarik pada keindahan pulau ini dan bermaksud untuk tinggal beberapa saat di pulau ini.
0: Sikap dan perilaku Jenang Perkasa telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dan mengundang orang-orang suku Sampan. Tidak ketinggalan, Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa datang dalam perjamuan itu.
1: Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan diadakan perjamuan makan bersama-sama orang suku Sampan lainnya. Aku ingin kau juga datang, karena aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari suku ini.
2: Baik, tuanku. Besok malam, hamba akan datang ke rumah tuanku untuk memenuhi undangan dari tuanku.
1: Baiklah, sampai bertemu besok malam. Kutunggu kedatanganmu.
2: Baik, tuanku. Terima kasih akan undangan dari tuanku.
0: Keesokan harinya, Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat duduk yang agak jauh dari teman-temannya. Ia melakukan hal itu agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang akan ia makan. Tanpa disadari, sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Dan usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa.
1: Wahai Jenang Perkasa, sungguh aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan, apalagi keelokan budi pekertimu. Apakah engkau bersedia apabila aku menikahkan engkau dengan putriku, Pandan Berduri?
2: Permintaan tuan dengan segala kerendahan hati saya terima. Saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya.
1: Baik sekali. Kapan kiranya engkau akan meminang putriku?
2: Terserah tuanku. Kapan hari baik yang menurut tuanku layak untuk dilaksanakan pernikahan?
1: Bagaimana apabila kita melaksanakan pernikahannya minggu depan, anak muda?
2: Pilihan tuanku memang sangat tepat. Baiklah, tepat minggu depan saya akan meminang putri tuanku.
1: Tapi Jenang, karena putri Pandan Berduri merupakan putri satu-satunya, aku ingin pesta pernikahannya dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan?
2: Tentu saja saya tidak keberatan, tuanku. Namun, pesta seperti apa yang tuanku inginkan, jika hamba boleh tahu?
1: Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam, dan dengan menampilkan segala macam tari-tarian daerah untuk menghibur para tamu undangan, Jenang.
2: Baik, tuanku. Dengan senang hati akan hamba adakan acara pernikahan seperti yang tuanku harapkan.
0: Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Jenang Perkasa dan putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tidak berapa lama kemudian, batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan menggantikan dirinya.
1: Wahai menantuku, ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu.
2: Jika boleh saya tahu, apakah hal penting itu, Ayahanda?
1: Jenang, aku ingin engkau segera menggantikan aku untuk menjadi pemimpin di Pulau Bintan ini. Aku merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengangkat engkau, Jenang, menjadi pemimpin di pulau ini. Apakah engkau bersedia?
2: Dengan segala kerendahan hati, hamba bersedia, Ayahanda.
1: Keputusan yang baik. Acara pengangkatanmu akan segera kita laksanakan. Namun, aku ingin agar engkau menjadi pemimpin rakyat Bintan dengan bijaksana sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Apakah engkau mengerti, Jenang?
2: Saya mengerti, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya ingat selalu.
0: Setelah diangkat menjadi pemimpin, ia memimpin rakyat Bintan dengan sangat bijaksana.
2: Duhai anak-anakku yang kukasihi, aku selalu ingatkan kepada kalian, nantinya kalian akan memimpin pulau ini menggantikan aku. Aku berharap kelak kalian akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Karena masa depan rakyat ada di tangan kalian, maka kalian harus benar-benar menjadi anak yang bertanggung jawab.
0: Pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan, Batin Mapoy dengan sukunya ke barat, dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa pun meninggal dunia, disusul dengan Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari merekalah hadir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku Sampan masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Demikian cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Bintan. Naskah ditulis oleh Rika Pertiwi. Teknik rekaman Chandra Saputra. Pengarah acara Dewi Agustina. Produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Ah, mainkan.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4. Kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Minggu 13 September 2026 ya. Baiklah saudara Pro 4, di mana pun saja berada, malam hari ini kita bersembang bual kembali, kita menyambung silaturahmi kembali, mengudara terus, mengudara sampai bila-bila pun. Baiklah saudara Pro 4, di mana pun saja berada, tentunya pukul menunjukkan 20:32 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada Pandan Berduri ya. Itu pula seiring dengannya itu di hari Minggu ini ada pun juga Belese sebagai pembuka kita malam hari ini, disambut dengan langgam serumpun Melayu dan Taman Penyair saudara. Baiklah saudara Pro 4, di mana pun saja berada, malam hari ini kita bersembang kembali terkait tentang adat budaya kita, mengenal budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baik yang sudah pun kita laksanakan dan masih dalam proses pelestarian. Itu sudah menjadi tugas kita ya, apalagi anak-anak muda sekarang, kita patut bergandeng-gandenglah bersama-sama. Saya suka sangat kalau perkara-perkara budaya ni kan, apalagi kita berkolaborasi, bekerjasama dan terus-terusnya kita selalu melestarikan budaya. Jangan malu, ayo sama-sama kita Pro 4 menjadi laluan untuk kita bersama bersembang bual malam hari ini. Sama-sama kita terus-terus bertanya, belajar bersama yang lebih faham. Apalagi ada orang tua-tua kita yang masih memberi laluan untuk kita belajar, serta banyak cara kita untuk terus menggali tentang kebudayaan ya. Tidak hanya secara budaya secara tulisan, tetapi juga konten-konten pun boleh kita galakkan ya. Baiklah saudara Pro 4, di mana pun saja berada, tentunya di Belese kali ini kita kongsikan media digitalisasi sebagai laluan untuk kita terus mengembangkan diri, kompetensi diri dengan belajar tentang kebudayaan ya. Yang telah kita ketahui bersama, kita tahu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang ya, yang 7 kabupaten kota ya, itu tadi sebagai ibu kota Tanjung Pinang kan, menjadi salah satu bentuk yang tertanam dalam kita tengok banyak cerita, maksud saya banyak cerita sejarah yang boleh kita tengok ya, banyak budaya yang boleh kita kenal, banyak makanan yang boleh dirasa, corak dan lain sebagainya yang boleh kita tahu ya. Sebab-sebabnya daripada histori yang panjang, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau hari ini menaruh kisah dan cerita yang patut didengar, yang patut diceritakan kembalilah. Itu bagaimana caranya? Tentulah banyak media-media masa sekarang yang memberikan satu konten-konten terkait tentang sejarah, pantunnya, gurindamnya, kemudian cagar budayanya. Dan pemerintah sekarang pun saya tengok bergelut-gelut juga terkait tentang WBTB, warisan budaya tak benda ya. Banyak sekarang budaya-budaya kita menjadi warisan budaya tak benda yang diakui langsung oleh UNESCO ya, yang diakui oleh dunia. Baik, tugas kita bagaimana setelah itu? Setelah itu kita terus melestarikannya, mempertahankannya supaya tetap itu menjadi khazanah kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan salah satunya media digital ya, mungkin bisa daripada Instagram, TikTok, kemudian juga Facebook dan lain-lain tempat lah. Sekarang banyak konten-konten kreator daripada Kepri yang sedang-sedang naik-naik daun, yang sedang-sedang naik up-upnya ya. Kemarin di Kabupaten Lingga kita tengok bagaimana Tudung Manto diangkat sebagai warisan budaya tak bendanya, kemudian pantun sebelumnya, kemudian juga banyak, masih banyak lagi tepuk-tepung tawar, tarian Mak Yong, itu dia. Jadi tugas kita terus berganding-ganding lah sikit banyak kalau kita pun ada sembuh jampi. Itu salah satu budaya kita memang kalau kita di luar konteks agama ibarat kata gitu, sembuh jampi tu kita tak ambil nilai-nilai budayanya, boleh kita kita lengkapi dengan literatur yang kuat, kemudian kita boleh jadi karya ilmiah
dan boleh dibaca oleh khalayak ramai gitu kan. Mungkin daripada basuh lantai, adat istiadat basuh lantai setelah melahirkan ya. Kepada macam mana sunat modem. Sunat modem, siapa pernah tengok orang bersunat modem? Boleh nanti saya berbagi kongsi juga eh. Selain itu juga masih banyaklah yang boleh-boleh saya mahjong. Itu bagi-bagi tempat yang Natuna nanti yang Anambas macam mana model ceritanya, apa je budaya yang telah yang jarang dilaksanakan ya. Spiritual apa aja gitu kan. Kemudian juga semah semah apa namanya tu, buka tempat, buka lahan kalau nak berkebun tu. Ha, itu banyak tu tradisi-tradisi seperti itu kan. Terlebih kita budayanya itu kita angkat gitu kan. Tanjung Pinang sendiri, Pulau Penyengatnya, Lingga, kemudian Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun, apa je budaya-budayanya boleh. Kalau yang lain-lain seperti permainan gasing, layang-layang, apa lagi? Patuk lele, terus main apa lagi, main congkak, main macam-macam lastik. Kalau orang nyebut kota ketapel, kita nyebut lastik eh. Kemudian juga apa lagi, permainan macam lah, main mubang belacan lah, main pecah piring lah, main tangkap ayam, main sembunyi endop. Itu dia eh. Baiklah sedaga perompak, jadi kita kongsikan terus, kita gaung-gaungkan sebab-sebab apanya, sebab kalau kita tidak kita gaungkan, tidak kita kenalkan, nanti akan terasing didengar telinga kita sendiri gitu kan. Tapi kalau kita gaungkan selalu, pasti dia makin digaungkan, makin dikenal, makin sering didengar, benda tu akan terangkat kembali ya. Salah satunya pantun. Orang Melayu kalau tak pantun tak sedap. Itu dia pula. Jadi kita lalu radio ni, ayolah sama-sama lalu RRI ni kan. Sekali mengudara tetap mengudara. Itu dia pula. Masih banyak-banyak lagi eh permainan yang boleh kita kenal, baik daripada permainan-permainan tradisional ke makanan ke pakaian ke kebiasaan ke. Kita mulai daripada bawah lah ya. Dalam tujuh ajar nasihat orang tua seperti apa. Itu boleh kita gali bersama ya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai

0: dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Kat sinilah nanti kita cuba mengulik-ulik kembali lah ya. Tentunya kita bersembang-sembang, kita dengarkan lagu-lagu Melayu, mengingatkan kisah-kisah masa bujang, masa gadis kan. Maklumlah, kita umur boleh tua, tetap jiwa harus muda. Bukan kata saya, kata Tok Anjang. Taklah, kita mengingat kisah-kisah cerita lama lah. Paling tidak, kisah lama tu boleh dibuka tapi ditutup dan tak boleh diulang lagi. Itu pula. Itu kata siapa? Kata ni Anjang. Itu pula kata dia. Baiklah saudara, kita jumpa di Langgam Serumpun Melayu sekejap lagi ya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Seragam Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon maupun di talian WhatsApp ya. Yang ingin bergabung di Langgam Serumpun Melayu, kita cuba bersembang bual. Terima kasih juga yang ada di talian TikTok saya yang sudah bergabung. Ada owner daripada Esteller Creamy dan Cireng by Cireng Y. Ha, itu dia eh. Ini asli orang Tanjung Pinang punya. Ha, boleh dirasa, boleh dicicip tapi jangan lupa dibayar. Itu dia eh. Boleh sama-sama eh. Ha, ni kalau yang di owner-owner saya ni, kalau nak cuba-cuba boleh eh. Terima kasih sudah bantu ini. Okey, sama-sama. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Kalau random si buah duku. Ha, jika busuk biar bersepah. Jikalau harum semua mengaku. Jikalau busuk saling menyumpah. Ha, kerja siapa tu? Baik, selagi perempat di mana pun saja berada eh. Malam hari ini luar biasa, hari Minggu, malam Senin di bulan September 2026, masih kita diberi laluan, berikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengudara kembali di hari masih baru 2 hari yang lewat kita apa namanya memperingati hari RRI ya, yang ke-81, tinggi busut darinya batu, tempat hinggapan burung tempua. Berumur sudah 81, sekali mengudara tetap mengudara. Kalau nak rebah, rebahlah ganting, bawa susun tepian pantai. Kalau tuan nak merasa cireng, jangan lupa konfirmasi dengan Cireng Y. Betul ya. Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut dulu di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baiklah, sedangkan perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambutlah terlebih dahulu di talian WhatsApp, maksud kami di talian telefon, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ini dia pula. Bang Hamzah Yusuf.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Luar biasa.
1: Yang tidak sehat tu kabut asam melanda.
0: Kabut asam
1: Di daerah Jambi.
0: Belum, masih berkabut juga di Jambi Bang Hamzah?
1: Masih.
0: Allahuakbar.
1: Dari kalau tidak salah, mulai tanggal 23 Agustus yang lalu, itu sudah mulai kabut asap, hingga sampai hari ini tanggal 23, tanggal 13.
0: Masih berkabut juga eh? Allahuakbar. Mudah-mudahan masyarakat Jambi dan sekitarnya sehat selalu, dan tentunya Allah turunkan hujan, membasahi bumi Indonesia, gitu kan? Itu dia.
1: Ya Bang Ardi ya.
0: Baik.
1: Tak ada pantun Bang Ardi.
0: Tak ada pantun, kita carikan lagu dulu malam ni, boleh?
1: Kalau lagunya Pulau Bintan Bang Ardi.
0: Lagu Pulau Bintan?
1: Iya.
0: Boleh. Okey, nanti kami tunaikan.
1: Halo.
0: Halo, saya. Halo.
1: Ada Bang Ardi.
0: Ada. Ada Bang Hamzah. Halo. Halo? Ha, mengapa gerangan? Halo? Memang tak ada suara eh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada. Itu dia. Tadi Bang Hamzah Yusuf yang terputus ya. Assalamualaikum. Di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya? Halo? Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Ah, baru mantap suara. Mak Rika?
2: Ya.
0: Itu dia pula. Boleh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk mak, masuk.
2: Ya, pintunya sudah dibuka kan?
0: Pintulah sudah dibuka. Sila masuk, silalah duduk. Saya ngacau wai sekejap.
2: Khabar,
0: Adi? Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat, mak.
2: Ni nak minta lagu ni.
0: Lagu apa, pantor, mak?
2: Tak payah pantau lagi.
0: Lagu apa, mak? Lagu apa?
2: Lagu sayang yang mengenang.
0: Macam mana?
2: Kenanganku.
0: Oh, kenanganku. Kenanganku kepadamu. Di waktu engkau di
2: samping.
0: Ah, itu pula. Mantap. Boleh, nanti kami putarkan ya. Ya, saya.
2: Salam-salam dulu ya. Dah banyak yang masuk ya?
0: Ah, yang masuk Mak Rika yang kedua malam hari ni.
2: Oh,
0: itu. Ah, yang kedua.
2: Pakcik Anu Hamzah Yusof tadi yang pertama.
0: Ah, betul.
2: Salam luar pertama buat Ardi. Malam ramai bertugas.
0: Ya. Yeah.
2: Selalu keluarga dilancarkan rezeki.
0: Mak, terima kasih.
2: Buat Hamzah Yusof.
0: Ya.
2: Yeah. Sehat selalu. Buat apa lagi ya? Buat ni, buat Bang Bayu. Buat Bang Yusof. Buat Kak Sarina. Buat Kak Jamila. Kak Nasia. Buat Teh Dinda. Buat Bang Maun. Buat Pak Umar.
0: Ya.
2: Buat Pak Kumis.
0: Baik.
2: Buat Pak Gapar. Buat Kang Irwan.
0: Saya.
2: Buat Bang Jaiz. Imam.
0: Okey.
2: Buat Bunda Pemata.
0: Betul.
2: Buat Mak Belian. Buat Bunda Malaysia. Buat Mak Dani.
0: Betul sangat.
2: Buat Mak Rosi. Buat
0: saya.
2: Buat Nek apa tu? Nek Balkis.
0: Nek Balkis, betul. Nek Manda.
2: Nek Manda, Nek Anjang. Buat Nek Aida. Buat Mak Dini.
0: Ya.
2: Buat Mak Cik Ma, buat Siti.
0: Baik.
2: Siti Dabang Dama.
0: Betul.
2: Mak Penarang.
0: Ya.
2: Buat Weh, buat
0: ya.
2: Ucu. Yang Ucu masuk, yang Ucu. Siapa lagi?
0: Buat semua.
2: Tunggu dulu, ingat-ingat dulu. Banyak yang lupa.
0: Orang belakang takut menunggu.
2: Orang belakang kalau lama-lama tak buat masuk ya.
0: Itu dia.
2: Betul.
0: Itu.
2: Kalau begitu, ini buat Bang Kemala.
0: Ya, saya.
2: Masuk.
0: Boleh.
2: Masuk semua yang lucu tu.
0: Betul.
2: Saja ya.
0: Ya, saya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada pun Mak Rika yang berada di Pulau Ladi ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada yang ingin bergabung langsung sahaja di talian TikTok saya pun boleh juga. Yang nak cuba kirimkan pesan, berkirim salam pada yang jauh, nak berpantun pun juga boleh ya. Kita sama menyambung silaturahmi kita melalui udara malam hari ini. Pada yang dekat kita berkunjung, pada yang jauh kita berkirim salam sahaja ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita boleh terima 2-3 orang penelpon malam hari ini. Kita dengarkan lagu-lagu Melayu mengingat kisah-kisah lamalah. Tak lain tak bukan tentu menemani waktu rehat kita sudah siang dari tadi kita beraktivitas bekerja mencari rezeki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebat daun pokok kenari dah hanya pula dikerat-kerat. Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga ke depan tetap semangat. Terima kasih daripada M. Haris Tanjung Sebau. Itu dia masuk dah langsung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam di.
0: Mak Ngah Aida.
3: Ya, betul.
0: Orang cantik budelau eh.
3: Hari ini dapat juga nembus.
0: Tadi nampak nembus. Semalam tak dapat nembus?
3: Semalam tu dengarlah hari siaran. Habis tu tak lahan lagi mata tidur ni.
0: Itu.
3: Padahal nak lah masuk kan.
0: Betul lah. Penat bekerja.
3: Itulah dia hari ni. Mak Ngah. Payah dia lelah.
0: Mak Ngah tu rasak sangat. Jangan rasak sangat mak.
3: Itulah dia.
0: Itulah pula.
3: Banyak istirahatnya dia.
0: Apa kisah hari malam sihat. Ni, Mak? Alhamdulillah sihat, Mak. Macam biasalah.
3: Dah tak batuk.
0: Tak lagi lah, Mak.
3: Lah, berdelau suara tu.
0: Lah, sikit. Mencaram sikit bunyi suara tu, eh.
3: Sebelum ini, minta lagu dulu dia. Lagu dia dari Mak Jaiz.
0: Apa tu?
3: Budi Setahun Segunung Intan.
0: Budi Setahun Segunung Intan. Boleh. Budi Setahun Segunung Intan. Mana dia tadi?
3: Nada dia bukan kat situ. Nada dia macam gini.
0: Macam mana?
3: Sayang si adik lah. Macam mana? Sayang rindukan bulan. Gitu. Bulan yang tinggi. Macam mana lah? Itulah nada dia.
0: Mak, tak ada lah, Mak.
3: Tu kan, makanya dia nyanyi dulu pun tak ada. Ya, biasa kadang berdemai minta ada.
0: Tak ada lah, Mak. Adik mulai cari-cari ni. Ha. Belum ada nampak, ya.
3: Oh, tak ada. Udahlah, Adik. Jangan sibuk pula.
0: Oh, terima kasih banyak, Mak. Dah faham dengan Ardi.
3: Yalah. Memang betul. Lagu Manjak Es tu ada apa jadi?
0: Ada tadi Mabuk Kepayang dah saya naikkan. Kemudian,
3: oh, dah pinta. Tak usah lagi lah, Adik. Lagu lain je, jadi.
0: Ada lagu Mengikat Janji, Keharapan Kecewa, Guru Yang Cantik, Berpisah Jauh, Dewi Rindu, Oh Dewi, Sumpah Setia, Selasih Kusana.
3: Dewi Oh Dewi je, Adik.
0: Oh Dewi, eh.
3: Tapi dia juga nyanyi, kan? Tadi lah Mabuk Kepayang dia. Boleh lagi minta?
0: Boleh.
3: Tak lelah ke dia nyanyi terus?
0: Tak apa, kalau saya cuba.
3: Ataupun kita berdua nyanyi.
0: Boleh
3: je. Yalah, tak apa, Oh Dewi, Adik.
0: Boleh.
3: Tak apalah Melody Cat. Pantun ni tak ada memang, Adik.
0: Tak ada, tak apa.
3: Gini aja.
0: Macam mana?
3: Pantun gini aja. Pinting jantan ke pinting betina.
0: Ya.
3: Mari masuk lubang batu. Orang yang miskin jangan dihina. Kasih Tuhan siapa yang tahu.
0: Mantap. Patut ya, patut dia. Boleh sangat.
3: Entam aja.
0: Entam, tak apa.
3: Apa lagi ya?
0: Apa lagi?
3: Pergi, macam mana ya? Nak jalan pergi ke hulu. Tinggal sebentar. Hutan seberang. Kalau tuan pergi dahulu, hati-hati.
0: Di negeri orang.
3: Gitu. Nak nyebut tadi.
0: Baik.
3: Itulah kalau ada arti ni orang yang pandai.
0: Saya.
3: Salam menjadi. Salam buat Ardi dulu, sama-sama sama petugas. Semoga Ardi sehat selalu. Tambah semangat jadi.
0: Boleh.
3: Buatnya tadi tu yang apa tadi tu yang putus masuk Bang Amzah ya di. Masuk lagi sambung. Bang Yanggut juga pandai pantun masuk. Yang Ucu juga. Kak Wir, Kak Dang Merdu. Tadi yang baru yang kedua udah tadi siapa ya, Mak Rika ya di. Buatnya Mak Bang Ali, Mak Lisa juga di Teladan. Bang Malai juga sekeluarga. Mak Benara, Tanah Merah. Siapa lagi kat Siti Bandamak, di?
0: Ya.
3: Buatnya, apa di? Itu di Kak Serinah, ya, di? Buatnya apa lagi tu? Datuk Bang Yaes, di? Di Karas, mewakili Mak Jim aja lah, di? Mak Jeriah juga, semua Karas yang mendengar saya ni, senggol ujung-ujung. Mak Dini juga. Mak Adi, itu aja, ya, di?
0: Ya.
3: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Ida kita yang berada di Karas. Assalamualaikum. Belakang Mak Ngah ada siapa kiranya?
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Mo.
4: Ya, saya.
0: Apa khabar, Pak Mo?
4: Alhamdulillah, sehat, di.
0: Sehat, Pak Mo.
4: Sehat.
0: Apa dibuat, Pak Mo?
4: Lagi ni lah, lagi duduk-duduk. Kami selama ini di Kijang, di berapa hari, berapa malam tu. Masa dia tak ada masuk.
0: Apa kerja, Pak Mo?
4: Ini kena apa, anak saya yang bungsu tu isterinya melahirkan.
0: Oh.
4: Jadi terpaksa lah dapat cucu lagi, nambah cucu.
0: Ya, saya.
4: Masa tu tadi baru balik.
0: Baru balik dapat cucu lagi ya. Mantap. Tahniahlah Sabas.
4: Dapat yang kedua ni, anak yang bungsu dapat dia yang anak dia yang kedua, dapat cucu yang kedua ni ha, yang anak yang bungsu ni ha.
0: Mantap, luar biasa. Laki-laki perempuan Pak Mo?
4: Yeah.
0: Laki-laki atau perempuan?
4: Tukang pukul dua-dua.
0: Tak apa, dia main letuk dia tu.
4: Yeah.
0: Oh. Biar ada kawan minum air kawa.
4: Mengantar je tak ada ngambil, belum ada ngambil lagi.
0: Apa benda tu?
4: Iyalah, kalau yang tukang pukul kan ngantar.
0: Oh.
4: Tak ada ngambil, kalau yang perempuan kita kan nerima ngambil.
0: Oh, tak apalah ngantar terus.
4: Ya, ngantar-ngantar lah ya di.
0: Oh, yang penting dia pandai sudah lah.
4: Itulah dia, betul.
0: Banyak-banyak belajar dengan tok dia.
4: Ya, itulah tok dia
0: jangan
4: ikut.
0: Oh. Aduh.
4: Tak pandai pantun ni dapat lagu ni.
0: Lagu apa tu?
4: Minta lagu dari apa dari Gersang ada tadi?
0: Gersang Tandos berarti.
4: Oh, ada ya kan Malaysia punya kan?
0: Gersang
4: Masih aku terasa.
0: Tak ada lah.
4: Ha?
0: Tak ada.
4: Tak ada.
0: Heeh.
4: Oh, tak ada dari Gersang tak ada eh?
0: Heeh.
4: Minta lagu dari ni aja tadi.
0: Apa tu?
4: Apa Intanku Kesepian.
0: Intanku Kesepian.
4: Ya saya.
0: Intanku Kesepian ada.
4: Ada.
0: Ada.
4: Salam dulu sikit jadi.
0: Boleh.
4: Tadi yang pertama buat Pak Hamzah Yusof kita di Jambi.
0: Boleh saya
4: juga buat Mama Rika. Buat Aida juga di Karat, buat Madini yang di Karat semua disenggol ya di.
0: Ya saya.
4: juga tak lupa juga yang di mana yang ucu ya di Tanjung ya di.
0: Boleh.
4: Juga buat Bang Lukman juga di Teruk Bakau tak lupa ya di.
0: Tak mau.
4: Yang di Tanah Merah juga. Ya juga Bang Kumis di.
0: Boleh.
4: Di senggol tanpa kecuali semua di senggol ya di.
0: Saya.
4: Juga yang di Tanah Merah juga di.
0: Yang
4: di Mansur juga buat Mak Ita, Mak Indah. Buat Mak Nora juga buat apa Wir juga semua di senggol ya di.
0: Ya Pak Muk.
4: Juga siapa lagi kalau lah masuk gini maklumlah baru balik di dah maghrib tadi baru.
0: Yalah melurus pinggang lagi Pak Muk.
4: Baru lagi boleh ni penat dengarkan Adi Janu cakap ni tadi banyak benda tanda tu. Niang juga tangan ni ambil juga handphone.
0: Saya Pak Muk.
4: Jadi berapa hari memang tak dapat dari sana tak dapat kami bawa radio ni. Siaran entah macam mana entah radio kami ke kurang bagus tak tahulah.
0: Suailah kalau ni anjang tak dapat masuk ya memang tak dapat memang.
4: Kami bawa radio yang radio ini yang kami pakai ni kami bawa ke sana.
0: Saya.
4: Kampung Jati kami di sana.
0: Kampung Jati ialah.
4: Tak dapat di siaran bawa buka radio. Maka tak dapat masuk. Kalau dapat kami masuk dari sana.
0: Tak dapat Pak Muk.
4: Dapat.
0: Yelah.
4: Di kolong 6 sana tak dapat dia.
0: Tak apalah malam ni pun dapat juga masuk ya.
4: Yalah malam dapat masuk. Tak lupa buat Nek Pino juga.
0: Ya saya.
4: Dia buat anak Awang Janggut. Juga buat siapa lagi dia buat Mak Ngau Wei juga. Baik. Buat Mak Berlin buat Mama Muda semua di senggol buat
0: Pak
4: India juga buat semua aje lah ya di.
0: Ya Pak Muk.
4: Spesial yang tukang buat air kawa aje.
0: Itu penting Pak Muk tukang buat air kawa Pak Muk.
4: Itu aje di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muk kita yang berada di teladan Pak Muk golek-golek Jangan banyak bergolek Pak Muk. Kena jerembab ke bawah. Gurau aja Pak Muk Assalamualaikum. Dia bakal Pak Muk siapa?
5: Salam. Apa khabar Di?
0: Alhamdulillah khabar baik Bang Udin.
5: Yalah. Itu Bang Ali golek-golek itu kan. Golek-golek bahasa Jawa kan tengok-tengok kan.
0: Macam mana?
5: Kalau golek-golek itu bahasa Jawanya nengok-nengok.
0: Tak tahulah tu
5: Itu kalian lihat itu.
0: Iya saya.
5: Tak mungkin jatuh lah. Minta lagu di.
0: Lagu apa?
5: Lagu Kasih Jauh di Mata.
0: Kasih Jauh di Mata, boleh.
5: Dari Eramli kan?
0: Mm-mm.
5: Ya, kita coba pantun dulu ya.
0: Ya, saya.
5: Anak dara memakai sanggul. Sanggul memetik si bunga baldu.
0: Baik.
5: Beban berat sanggup aku pikul.
0: Mm-hmm.
5: Aku tak sanggup menanggung rindu.
0: Itu dia.
5: Ya, kalau menanggung rindu tu berat, tu bisa sakit-sakit tu, kurus badan tu.
0: Baik.
5: Memang putih si bunga melati. Kecil sekuntum untuk si anak dara. Kasih yang jauh menggoda di hati. Hati rindu memendam rasa.
0: Ya
5: kan?
0: Ya.
5: Kasih. harum baunya si bunga melati.
0: Iya.
5: Bunga kertas berwarna biru.
0: Uh-uh.
5: Tampaknya jiwa dikala sunyi.
0: Uh-uh.
5: Hati pedih menanggung rindu.
0: Uh-uh.
5: Ceritanya rindu-rindu juga lah ya.
0: Ya, boleh.
5: Satu lagi, pantu rindu juga.
0: Boleh.
5: Kapal berlayar di hari senja. Sambil membawa sebuah suku.
0: Iya.
5: Karena kasih jauh di mata, aku kirimkan penawar rindu.
0: Baik. Kalau lenturkan pelepah sagu, tolong belahkan menjadi dua. Dari kemarin bercakap perkara rindu, kira-kira dengan siapa? Jawablah, Bang Udin. Orang pun tertanya-tanya.
5: Rindu dengan siapa ya? Dengan siapa? Cuma pantun sekadar penghibur aja.
0: Janganlah macam tu. Katon boleh katon. Kain batik dari Melaka. Pantun boleh berpantun. Tentu ada maksudnya. Itu dia.
5: Biasalah jawabnya ya.
0: Saya.
5: Ya, itu tadi salam pertama buat Ardi ya.
0: Boleh.
5: Ya, banyak yang masuk ya, damanya masuk ya.
0: Alhamdulillah sudah, Bang Udin.
5: Salam juga buatnya Bang Ali dan Mak Lisa tadi ya, yang di Teladan ya.
0: Ya, saya.
5: Bang Janggut juga.
0: Mm-mm.
5: Yang dari Pulau Seberang, Aida Lestari dengan Mak Dini ya.
0: Boleh.
5: Ada Makcik Mak juga. Tak lupa Nek Mandah kita batu 13 ya.
0: Boleh.
5: Ada juga Abang Hamzah Yusuf. Ada Pak Kumis ya di Pulau
0: Pancur. Ya.
5: Salam juga buatnya yang lucu ya. Wir juga ya. Masuk Wir ya. Wirda ya. Yeah. Ada Kak Merdu, Kak Berlian. Tak lupa Kak Sarina, Kiu-Kiu Pulau Batam ya.
0: Itu dia.
5: Kak Sarina, Bang Herman, Abang Bayu juga ya. Ada Kak Deli juga ya dari Batu Lima. Salam juga buat Bang Iman, Rosi, Pusup ya dari Pulau Batam, Bang Emang. Ada salam juga Mama Rika ya. Salam juga buat Putra Kemala ya, Abang Kemala ya, Abang Usup ya.
0: Betul.
5: Di Desa Penaga. Ada Bang Lekuman juga, Jais juga ya.
0: Ya.
5: Nah, Putri Merica ya. Ada juga Ibu Yeni.
0: Baik.
5: Ada Kak Wati ya dari Cekolek ya.
0: Boleh.
5: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Nek Balkis ya. Nek Balkis.
0: Ya. Boleh.
5: Semuanya salam sehat. Bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Ya, saya.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba sambut dulu. Di belakang Bang Awang ada siapa? Terima kasih buat Bang Udin yang sudah pun bergabung ya. Tadi ada yang terputus nampaknya di talian WhatsApp. Sila masuk kembali. Kami nunggu. Kami nantikan kebersamaannya. Tadi ada Pak daripada orang Tanjung Sebau, Pak Aim Haris yang belum cuba tunaikan, yang belum pintakan lagu . Kita cuba tengok, kita telik-telik intai dulu malam hari ini. Yang cuba ingin bergabung, silalah bergabung. Yang ingin bercakap bersembang bual malam hari ini pun boleh juga. Kukira sudah hari gerimis, hujan di kota banjir adanya. Kukira sudah berpadah manis, di ekor mata berbisa rupanya. Itu dia saudara ya. Selain itu juga keruh mengalir ke Sungai Melaka, sayang surut Tanjung Puteri. Keruh air kerana luka, kemana laut menumpah di. Masya Allah Itu pula kadang pantun malam hari ini. Kalau ke Pulau Setokok bersampan kayuh, ke Pulau Galang singgah di pantai. Buah sepokok dibiar jatuh, buah di seberang hendak digapai. Masya Allah. Buat saudara yang ingin bergabung langsung sahajalah. Malam hari ini kita cuba bersembang kembali di Tanjung Katong, ke jauh ke laut. Tampak dari belakang mati. Laksana apung di tengah laut, dipukul ombak jatuh ke tepi. Itu dia ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, kita cuba telik-telik, saya intai-intai dulu malam hari ini. Buat orang tua-tua saya yang ingin bergabung langsung sahajalah. Ya, jangan sungkan, jangan segan ya. Tak ada pantun, kita carikan pantun. Nak lagu, kita tunaikan lagu. Jangan nak Ardi je. Kalau nak Ardi bahaya. Ah, pokoknya selesai sudah. Jikalau tali sukar berpilin, jangan jadi pengikat rotan. Jikalau api serupa lilin, jangan jadi suluh di hutan. Ah, itu dia eh. Jikalau tuan mengasah akik, jangan pecah hiasan di dalam. Jikalau tangan merasa kecil, jangan menadah berasa talam. Itu pula kadang. Baik, saudara perempat, di mana pun saja berada malam hari ini, kita cuba intai-intai, saya cuba tilik-tilik lah. Hari Minggu malam Senin, nampak jalan tak terlalu ramai juga. Orang dah banyak berehat, dah besok beraktivitas dinas kembali ya. Kalau tahu yang mana payau, takkan manis serupa gula. Yang kalau tahu yang mana igau, takkan tangis mewarna jiwa. Buat saudara perompak dimanapun saja berada, malam hari ini pantun-pantun yang syahdu je lah. Kuala Delhi, airnya sejuk, airnya dalam, di hujung tasik, siapa peduli ombak merajuk, karang diam, tiada berbisik. Itu dia ya. Susun buluh dibuat rakit, dayung tegap di si kayu nyatuh, biar merajuk melanda bukit, bukit tetap tak akan runtuh. Oh, itu dia luar biasa bersambut pantun malam hari ini. Baik, saudara perempat, di mana pun saja berada, malam hari ini yang nak ditilik-tilik, tak diintai-intai, belum ada yang masuk. Itu eh, intai jauh tak nampak, intai dekat pun tak wujud juga. Kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Suara budaya.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Jangan salah. Pro 4 RRI di Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 masih kita di Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Boleh sedangkan Pro 4 di mana pun sahaja berada, yang bergabung langsung sahaja. Kita bersembang bual malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu ya. Buat saudara perempat di mana pun saja berada, masihkah ada budaya yang hari ini sukar untuk kita temukan? Entah-entah itu sulit untuk dilestarikan, entah seperti ada beberapa macam yang boleh, yang sulit untuk kita lestarikan. Kenapa? Kerana penerusnya yang tidak ada, dan ada pun tapi tak lengkap, misalnya gitu kan. Contoh ada beberapa, misalnya entah itu seperti cara basuh lantai yang baik dan benar seperti apa kalau bangun beranak tu kan. Kemudian prosesi nak sunat modem, contoh sunat modem ajalah. Sekarang zaman dah canggih, sekarang budak-budak bersunat atau berkhitan pun kalau kita tengok sudah pakai alat canggih. Umur 2-3 tahun dah dapat bersunat. Dulu tu kalau nak bersunat tu, kalau Ardi umur 3, kelas 3 SD, kawan-kawan Ardi ada yang kelas 5, ada yang kelas 6 gitu kan. Jadi kalau kita tengok sekarang seperti-seperti itu kan, bagaimana prosesi pelaksanaannya itu kan. Kemudian juga sebelum itu ada kenduri, habis itu menetap hari juga ada. Misalkan kita, maaf-maaf cakap, ketika nak disunatkan, orang di bawah rumah, di bawah lapang, motong ayam. Kira-kira dah kata Tok Kadi, apa bahasa Melayunya kalau orang nama Tok Menteri, Tok Menteri ngabar bismillah selawat sekali disunatkan, yang bawah ayam pun dipotong, misalnya gitu kan. Kemudian dia sebelum itu pun ada namanya bergagak sikit. Pokoknya kita kalau zaman-zaman bersunat dulu kecil-kecil tu tak boleh keluar rumah, kemudian diistimewakan lah gitu kan. Betul-betul banyak pantang larangnya, berbeza dengan sekarang. Zaman dah canggih, semua dah berubah gitu kan. Sekejap aja udah bersunat, udah berkhitan, dah boleh jalan gitu kan. Itu apakah budaya itu masih ada di tempat saudara gitu kan. Selain itu juga ada budaya-budaya mungkin nikah, adat nikah kahwin yang dulunya buat 3 hari, seminggu sebelum nak nikah tu ramai di pinggir apa seberandam. Apakah tempat saudara masih ada dilaksanakan? Mungkin ada yang dilaksanakan, ada yang tidak gitu kan. Sebab keterbatasan, mungkin ada yang tak faham sumber daya manusia yang yang tidak lagi, bukan tidak lagi melestarikan, wawasan tentang itu sudah berkurang. Itu lagi yang harus kita angkat. Seperti apa prosesi itu, masang gantung-gantung, kemudian naik bangsal apa segala macam tu, seperti apa prosesi-prosesinya itu. Nilai-nilai seperti itu harus kita jaga, kita ambil ya. Sebagai kita melaksanakan, kalau di Tanjung Pinang kan dah satu hari selesai gitu kan. Satu hari selesai. Habis itu kalau di Lingga, kalau kalau di tempat Ardi, dia dari pagi, dari pertama dari naik bangsal, kemudian malam bertepuk, malam menikah kan. Kemudian pagi berzanggi, malam muda-mudi, tutup gitu kan. Kalau jahit masih ada malam beranda, malam berinai kecil besar tu, macam mana prosesi dia? Apakah masih ada dilaksanakan? Itulah kita, jikalau tahu, jikalau faham buat saudara perempat, bolehlah kita berbagi kongsi seperti apa prosesi itu dilaksanakan di tempat saudara. Walaupun beda pelaksanaan dia, tapi kan tujuannya budaya gitu kan. Boleh kita kongsikan seperti itu. Ternyata tempat, misalnya di kampung A, macam gini. Itu kan sedap kita berbual gitu kan. Oh, ternyata di tempat ini gini caranya. Di kampung ini gini pula bentuknya. Macam tu ya. Kita berbagi kongsi informasi seperti itu. Supaya apa? Kita melestarikan kebudayaan. Kita mengenal satu sama lain melalui budaya. Sebab budaya ini menyatukan kita. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, kita masih di Langgam Serumpun Melayu. Saya cuba sambutlah dulu di talian WhatsApp. Ada yang bergabung nampaknya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Di.
0: Anik Teh. Apa khabar, Nek Teh? Lama tak dengar suara Nek Teh ni.
1: Oh, tengah makan di.
0: Makan apa ni teh malam-malam ni?
1: Makan petang.
0: Makan apa?
1: Makan petang.
0: Makan petai?
1: Makan petang, makan malam. Kata orang
0: Oh.
1: makan malam tak boleh. Nanti tak ada siang.
0: Oh, pula kadang eh. Oh, apa lauk makan mak?
1: Makan petang lah jadi. Ha?
0: Apa lauk yang dimakan?
1: Dah selah di 3T, tahu, tempe, telur.
0: Oh, mantap. Sehat tu. MBG tak?
1: Tidaklah, orang
0: Oh.
1: tua mana dapat MBG.
0: Manalah tahu.
1: Nasi sendiri.
0: Yelah, kalau macam tu.
1: Dah banyak yang masuk, di.
0: Alhamdulillah lah. Ada 2-3 orang ni. Anak teh.
1: Alhamdulillah. Nek teh baru dengar juga di salam aja lah yang masuk tadi. Hari
0: Yelah.
1: pun dah malam juga.
0: Ya, saya.
1: Nanti yang sendirian nanti masuk. Salam, selamat tidur aja beristirahat.
0: Boleh saya.
1: Nek teh nak minta lagu ya di.
0: Lagu apa ni teh?
1: Cek mek molek di.
0: Oh.
1: Dia tak ngantuk mata di.
0: boleh. Ini boleh. Okey ni
1: Salam
0: teh.
1: untuk Adin.
0: Ya, boleh. Terima
1: Paling sehat
0: kasih.
1: selalu ya Adin. Minggu dara di Perompak.
0: Nanti pun gitu juga. Sihat-sihat selalu juga. Salam buat orang Bintanau.
1: Amin. Iyalah sekali-sekali masuk ke Bintanau di nengok macam mana.
0: Ya, dah masuk dah. Kami dah sampai.
1: Tak ada jumpa pun.
0: Itu pula tak belum lapor lagi arti dengan neteh lagi.
1: Oh, iya. Malam untuk Nek Long, untuk Mak Angan, Mak Busu, Pak Busu ya.
0: Ya, boleh.
1: Mak Lisa, Bang Ali, Mak Penaram juga di.
0: Saya.
1: Untuk Mak Ita, Mak Ucu.
0: Baik.
1: Siapa ya? Mak Dini di
0: Bo
1: Taras.
0: boleh.
1: Siapa lagi? Lupa lagi kalau lah masuk ni. Salam satu untuk semua aja lah di.
0: Boleh ni
1: Yang
0: teh.
1: mendengarkan perompak ni teh tak pantun ni di.
0: Ya, tak apa.
1: Lagi nampak nasi ni di.
0: Yalah makan
1: Ada
0: makan.
1: apa nak pantun?
0: Ya, selamat makan malam ya.
1: Ya, tidak kalau tak tengah makan di. Tadi mencit-mencit tak masuk.
0: Oh,
1: Kalau tak
0: yalah.
1: tengah makan aku juga pantun.
0: Boleh aja. Esok masuk lagi ni teh.
1: Iyalah mudah-mudahan.
0: Nanti.
1: Nah, gitu aja lah. Salam satu untuk semua aja lah.
0: Ya, saya boleh.
1: Salam kata orang Melayu salam setahun 2006 sampai 2007 ya di.
0: Boleh, sangat boleh dengan
1: Kan
0: senang hati.
1: Nete jarang masuk.
0: Ya, Nete tak apa.
1: Kalau salam lama-lama gitu kan tak rindu di.
0: Boleh.
1: Nah, itulah ditunggu lagu Jemek Molek. Terima kasih di.
0: Ya, sama-sama, Nete.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada ada neteh kita rupanya di Bentanau eh. Lama tak dengar suara neteh ni. Nek Ngah Cikolik, habis tu Nek Long Ia, habis itu siapa lagi eh? Orang Tanah Merah. Ha, itu dia. Habis tu Mak Hitam ada Mak Nora. Mak Nora pun lama tak dengar suara ya. Habis itu Nyang Ucu. Nyang Ucu masih sering bergabung lah. Kemudian juga siapa lagi eh? Ubi, Umi dan Abi. Itu dia. Mulut nak menyebut Umi. Kepala nak menyebut Abi. Jadi Ubi pula. Jadi salah silap saya sampai ya. Baiklah. Umi dan Abi. Kemudian siapa lagi ya? Orang berakit. Orang Pangkeng Nek Ngasam pun lama tak dengar suara Mak Ngasam eh. Kagah sudahlah sekampung saya salamkan. Habis itu orang Abang Arjuna, orang Sungai Enam Kijang eh, lama juga tak dengar suara. Bang Gapar, Bang Jaya Selat Panjang eh. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada. Nek Manda malam ni nampak tak dengar suara Nek Balkes juga eh. Bang Wang Janggut duduk-duduk tepi laut agaknya orang ni eh. Berjanji Bang Awang tak masuk, Nek Balkes pun tak masuk. Gurau sajalah. Jangan marah ya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada. Kita cuba telik-telik. Belum ada lagi ya. Kita singkap-singkap-singkap pun belum nampak juga lagi. Kita cuba tunaikanlah lagu Cik Mek Molek daripada permintaan daripada Net Teh di Bentan 6. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepulak potu gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: 24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak ke kemas?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101.3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
2: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
1: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit

0: Ah, abis tu?
1: Ini ya, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
0: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
0: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
1: Kalau tak kenapa?
0: Kena tombak lah.
1: Alamak.
2: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
4: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
5: Inigo Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara Perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 14 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih bisa terus memperbaiki diri di jalan Allah. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, pastilah kita telah binasa di hari pertama kita melakukan dosa. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tidaklah mungkin kita masih hidup hari ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada insan junjungan alam, manusia yang paling mulia, mulia akhlaknya, mulia nasabnya. Beliau adalah manusia yang rela berlumuran darah, bercucuran keringat demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bukan karena perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa mengenal Islam. Kalau bukan karena berkat perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa merasakan manisnya iman. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan untuk bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Terlebih lagi, kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman ketika amarah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang, dan kata-kata kasar lebih banyak viral dibandingkan ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasulullah tak sekedar tontonan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya sekedar narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang Allah ridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasulullah menjadi sangat penting untuk kita teladani saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah ya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan sholat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjauhi lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai sedekah di sisi Allah. Dan demikianlah yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasulullah disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Imam Ahmad, "Kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahishan, wala sakhoban bil uswaqi wala yujzi'u bis sayyiati mithlaha, walakin ya'fu wa yasfahu." Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata dan berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun ia memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi mengisahkan dalam kitab Ar-Rakhiqul Makhtum halaman 62 bahwa pernah suatu ketika saat pemugaran Ka'bah sedang berlangsung dan pembangunan telah sampai pada bagian Hajar Aswad, terjadi perselisihan antara kabilah perihal siapa yang berhak meletakkan batu mulia itu di tempat semula. Pertikaian semakin memanas dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Karena pertikaian tak kunjung selesai, maka Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang Quraisy melihat itu, mereka berkata, "Dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Muhammad." Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Inilah Al-Amin ataupun yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukannya. Ini adalah Muhammad." Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi adalah kisah agung yang tidak hanya tertulis dalam lembaran sejarah, tetapi hidup dan bernafas sebagai pelita bagi jiwa-jiwa yang haus akan keteladanan sejati. Kisah ini datang dari sosok manusia pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya dikenal karena kehebatan lisannya dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga karena keluhuran akhlaknya yang mampu meredam bara konflik di tengah masyarakat yang syarat dengan perpecahan dan ego kesukuan. Tatkala kaum Quraisy di Mekah terpecah karena perebutan kehormatan dalam meletakkan Hajar Aswad, hampir saja darah tertumpah dan dendam menjadi warisan. Namun kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pemersatu. Dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan akhlak yang luhur, beliau tidak sekedar menyelesaikan konflik, tetapi menyatukan hati-hati yang sebelumnya keras dan terpecah. Ini adalah bukti nyata bahwa akhlak beliau bukan sekedar wacana atau romantisme sejarah, melainkan solusi hidup yang relevan sepanjang zaman. Saudara perempat yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang rabuh secara emosional, begitu mudah tersulut amarah. Terbiasa mencela tanpa tabayun dan cepat menghakimi sebelum memahami. Di tengah dunia yang bising dengan kebencian dan keretakan hubungan, meneladani Rasulullah
2: bukanlah sekedar idealisme, apalagi angan kosong yang hanya indah di atas kertas. Justru inilah saatnya kita memanggil kembali cahaya keteladanan beliau untuk menjadi pedoman dalam kehidupan nyata. Kita dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan di tengah kegaduhan, menjadi jembatan bagi yang berseteru, dan menjadi penyejuk bagi lingkungan yang kering akan kasih sayang. Meneladani akhlak Rasulullah tidak cukup hanya di mimbar atau di forum kajian, tapi harus tampak nyata dalam keseharian kita, di meja makan keluarga, di ruang-ruang kerja, saat berkendara di jalan raya, hingga ketika jari jemari kita bermain sosial media. Disitulah ujian akhlak sejati hadir, dan disitulah teladan Rasulullah SAW semestinya hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai kompas utama dalam melangkah. Bukan hanya agar kita menjadi manusia yang lebih baik, tetapi agar kita tidak tersesat di zaman yang miskin keteladanan dan penuh dengan kebingungan moral seperti saat ini. Semoga ceramah singkat ini menjadi pengingat yang dalam bahwa hanya dengan kembali menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan sejati, kita bisa menemukan kembali arah hidup yang penuh berkah, penuh kasih sayang, dan penuh cahaya hidayah dari Allah. Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepadamu.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala hendaki terjadi, ini pasti akan terjadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kondisi sosial budaya Indonesia merupakan gambaran mengenai kehidupan masyarakat yang terbentuk dari hubungan sosial, nilai, tradisi, kebiasaan, serta keberagaman budaya yang berkembang di berbagai wilayah. Kehidupan tersebut terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, teknologi, pendidikan, dan juga perubahan pola interaksi masyarakat. Perkembangan teknologi dan media digital juga turut membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung, kini semakin sering berlangsung melalui media sosial dan berbagai platform digital, sehingga masyarakat juga dapat berinteraksi dan memperoleh informasi tanpa dibatasi jarak. Dalam kehidupan sosial, keberagaman juga membutuhkan sikap saling menghargai. Perbedaan pilihan, kebiasaan, latar belakang maupun cara pandang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu disikapi dengan toleransi agar hubungan sosial tetap berjalan dengan baik. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini semakin memberikan pengaruh terhadap dunia bisnis. Teknologi ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari berbagai skala untuk membantu pekerjaan, meningkatkan pelayanan, hingga mengembangkan strategi bisnis. Nah, salah satu manfaat AI bagi bisnis adalah membantu meningkatkan efisiensi kerja. Berbagai pekerjaan yang sifatnya berulang, seperti mengolah data, membuat rangkuman, menyusun laporan, hingga membantu menjawab pertanyaan pelanggan dapat dilakukan dengan dukungan teknologi AI. Dengan demikian, tenaga kerja dapat lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, pertimbangan, dan juga pengambilan keputusan. Nah, Saudara Perempat, AI juga dapat membantu bisnis memahami kebutuhan konsumen. Nah, dengan mengolah data yang tersedia secara tepat, teknologi juga dapat membantu pelaku usaha melihat pola perilaku pelanggan, mengetahui produk yang banyak diminati, serta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran. Demikian saya Syahrudin Azlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ini Guwindam, pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
5: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
6: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam takzim, salam hangat, salam budaya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk semua. Saya Syahdudin Azdam, kembali alhamdulillah bisa bertugas untuk temankan saudara perempat dengan segala kesibukannya pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Segantang lada pagi, kemilau kepri. Apa kabarnya saudara perempat? Semoga sehat-sehat semua, insyaAllah ya, murah rezeki dan juga hati pun senantiasa dalam keadaan yang tenang, insyaAllah ya. Pagi ini sebelum kita mulai segala kesibukan kita, saudara perempat, ada satu hal yang nak kita ingat sama-sama. Tak perlu tunggu jadi sempurna untuk buat yang terbaik. Yang penting hari ini kita bangun, masih bisa bernafas, kita melangkah, kita usaha. Kalau semalam ada yang kurang, kita perbaiki untuk hari ini. Nah, kalau semalam ada yang belum tercapai, jangan cepat untuk putus asa. Karena apa? Setiap pagi yang datang itu adalah kesempatan baru untuk kita mencuba lagi. Alhamdulillah masih hidup, ya kan? Kadang sedaya perempuan hidup ini memang tak selalu sesuai dengan apa yang kita rancang, kan? Ada masanya mudah, ada masanya berat. Tapi percayalah saudara perempat, selagi kita masih mau berusaha, masih mau melangkah, insyaAllah ada jalan yang terbuka untuk kita, insyaAllah ya. Jadi pagi ini jangan banyak risaukan apa yang belum terjadi. Jangan banyak risaukan, jangan pula terlalu lama mengenang apa yang dah berlalu, ya kan? Jalani aja hari ini sebaik-baiknya, buat yang terbaik untuk kerja kita, untuk keluarga, untuk orang yang kita sayang, dan yang paling penting untuk diri kita sendiri, ya kan? Tak perlu bandingkan langkah kita dengan langkah orang lain, pelan-pelan tak apa. Yang penting jangan berhenti. Mudah-mudahan hari ini rezeki kita dilapangkan, urusan kita dipermudahkan, dan hati kita diberikan kekuatan, insyaAllah.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, hari ini kalau untuk saya dan istri tercinta adalah hari yang spesial. Saudara perempuan, sudah masuk 9 tahun pernikahan kami. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan berkah sampai hujung hayat, dunia dan akhirat, insyaallah. Okay. Selamat hari pernikahan yang ke-9 untuk istri tercinta yang lagi di rumah. Pas pula hari ini libur, nak masak yang sedap, sayang ya. Ini 9 tahun mungkin hanya sebuah angka, tapi bagi kanda tercinta, cilek. 9 tahun ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan begitu banyak cerita tentang cinta, kesabaran, ya kan, pengorbanan, tawa, air mata, dan juga tentang kita yang terus memilih untuk berjalan bersama. Terima kasih untuk istri tercinta yang sudah jadi rumah tempat aku balik, ya kan, selalu nak pulang rumah. Terima kasih untuk setiap pengertian yang mungkin tak selalu sempat kanda ucapkan, ya, dengan kata-kata. Untuk tiap kesabaran dan juga untuk cinta yang tetap hadir bahkan di saat-saat kita sama-sama penat, sama-sama lelah gitu ya kan. Kanda sadar cik, kanda lah tu cile. Hey. Nah ini saudara perempuan, kenapa pernikahan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang sempurna gitu ya. Pernikahan adalah tentang menemukan seseorang yang buat kita ingin terus belajar jadi lebih baik. Dan buat istri tercinta, bersamamu kanda belajar bahawa mencintai bukan hanya tentang bahagia, ya kan, tapi juga tentang bertahan, memahami, memaafkan dan kembali memilih satu sama lain setiap hari. Bak kata orang putih tu, everyday honey, cik, everyday I love you.

0: Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.
1: ...101,3 MHz, Perempuan FM, Suara Budaya, Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, ubi atau singkong. Ini mungkin bisa dibilang terlihat sederhana, saudara perempuan, ya, tapi dia sebetulnya ada luar biasa. Ya. Tumbuh di tanah, mudah ditemukan, dan sering dianggap sebagai pangan biasa. Tapi, dari bahan yang sederhana inilah, saudara perempuan, lahir beragam makanan tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Salah satunya adalah gaplek, olahan singkong yang menyimpan cerita panjang tentang tradisi dan juga kearifan pangan lokal. Nah, saudara perempat, proses membuat gaplek ini membutuhkan ketekunan ya. Singkong yang sudah dipanen kemudian dikupas, dicuci, lalu dikerat dan dijemur hingga kadar airnya berkurang. Nah, setelah kering, singkong ini berubah jadi gaplek yang dapat disimpan lebih lama. Nah, cara sederhana ini menjadi salah satu bentuk pengetahuan masyarakat dalam mengolah hasil bumi agar tidak cepat terbuang. Kalau bagi masyarakat terdahulu nih, saudara perempuan yang kita, gaplek ini bukan hanya hasil olahan singkong, tapi juga bagian dari cara bertahan dan memenuhi kebutuhan pangan.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan.

0: Intermezzo.
1: Ingat tu, jangan salah pula. Sangka belacan, sangka coklat rupanya belacan, Belacan campur sambal sedap tu. Tumis juga sedap tu. Munyah belacan. Apa rasa ni, Saudara perempuan di mana saja berada, dah jam 6.34 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk saudara perempuan yang baru saja dengarkan siaran kita di 101.3 MHz. Saya Syahrudin Aznam menyapa saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi, senyum jangan lupa. Jangan lupa mandi juga, enak aktivitas pagi hari ini. Mandi pagi tu segar, saudara perempuan, Baik, maklumat berikutnya ini tentang membaca, saudara perempuan. Ini kebiasaan kita kalau untuk zaman sekarang sudah banyak mulai berubah gitu, Dari yang dulu banyak kepada buku fisik, sekarang banyak lewat digital, saudara perempatnya. Membaca digital dan juga membaca buku, mana yang lebih baik? Nah, saudara perempat, perkembangan teknologi membuat kebiasaan membaca kita juga ikut berubah, Kalau dulu tuh buku fisik jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Kalau sekarang, ini berbagai bacaan itu dapat diakses melalui ponsel kita, tablet, komputer, maupun perangkat pembaca digital. Dan kondisi ini juga kemudian memunculkan perbandingan antara membaca secara digital dan juga membaca menggunakan buku fisik. Nah, kalau membaca digital itu punya keunggulan dari sisi kemudahan dan juga akses. Ribuan buku, artikel, jurnal, dan berbagai informasi itu dapat disimpan dalam satu perangkat, sehingga lebih praktis dibawa kemana-mana. Pembaca juga dapat mencari kata tertentu dengan cepat, mengatur ukuran tulisan, serta mengakses bacaan tanpa harus membawa banyak buku. Nah, bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, saudara perempuan, membaca digitalnya dapat jadi pilihan, yang efisien. Nah, terus juga kalau buku fisik, ini memiliki pengalaman membaca yang tentunya sangat berbeda, saudara perempuan. Aroma buku itu gitu, Nah, sebagian orang merasa lebih mudah berkonsentrasi ketika membaca dari halaman kertas karena tidak terganggu oleh notifikasi atau aplikasi lain. Nah, buku fisik ini juga memberikan pengalaman menyentuh halaman, memberikan tanda, dan juga melihat perkembangan bacaan secara langsung. Nah, membaca buku fisik juga dapat jadi pilihan bagi mereka yang ingin mengurangi waktu menatap layar. Nah, setelah menghabiskan banyak waktu menggunakan gawai untuk bekerja atau berkomunikasi, nah, membaca buku ini dapat menjadi aktivitas yang memberikan jeda dari perangkat digital. Tapi baik membaca digital maupun buku fisik ini memiliki tantangan masing-masing, saudara perempat, membaca melalui perangkat digital dapat membuat seorang lebih mudah terdistraksi dan juga mengalami kelelahan mata kalau dilakukan secara lama. Sementara kalau buku fisik juga, ini membutuhkan ruang penyimpanan dan tidak selalu praktis untuk dibawa dalam jumlah yang banyak. Jadi masing-masing saudara perempat punya keunggulan masing-masing, tergantung kita nak pakai cara yang mana, digital ke atau buku fisik. Semuanya punya pengalaman yang berbeda.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

101,3 MHz Prambanan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, Sanggar Seni ini jadi salah satu ruang ya bagi masyarakat untuk belajar, berlatih dan juga mengenal berbagai bentuk kesenian yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat kita. Nah, keberadaannya tuh tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seni saja, saudara perempuan. Ini juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya, saudara perempuan, ya kan? Nah, ini saudara perempuan, Sanggar Seni itu berperan sebagai pusat edukasi, tempat pewarisan nilai budayanya dan juga penguat identitas kultural masyarakat. Nah, melalui kegiatan seni dan strategi yang menyesuaikan perkembangan zaman ya, Sanggar itu dapat membantu kita untuk menarik minat generasi muda sekaligus juga mendukung keberlanjutan budaya. Di dalam sanggar, ya, proses mengenal budaya itu dapat dilakukan melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan anak dan generasi muda seperti latihan tari, musik, teater maupun juga kesenian tradisional lainnya. Jadi proses belajar secara langsung membuat peserta tidak hanya mengenal sebuah kesenian tapi juga memahami nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, saudara perempuan, ada sebuah penelitian yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan. Ini menunjukkan bahwa sanggar itu dapat menjaga keberadaan seni tradisi melalui latihan rutin, pementasan dalam kegiatan budaya dan juga pembinaan generasi muda. Nah, keterlibatan generasi muda dalam proses ini juga tidak hanya membantu mempertahankan kesenian, tapi juga mendorong mereka untuk menjadi bagian dari keberlanjutan kehidupan seni tradisional. Jaga budaya kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tepak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
4: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan